0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang kadang pamireng alhamdulillah seket binanggian ing perempat RRI Malang. Kalian bate joy ngadi coro warung gaul. Dina Jumat tanggal 2 Oktober 2016. Wah, bertepatan kalian hari batik nasional. Wah, iya dah. Salah siji warisan adiluhung leluhur kita ya ta batik menika lah kok iso dadi hari batik ya mbayang. Wah, seolah amarga batik saiki apa wis diakoni karo UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Nah, dadi ya langsung wae ditetapke dadi hari batik ya ta. Nah, anggo dulur-dulur piye dina iki gawe batik apa ora lan kira-kira duwe apa ora men batik ora duwe. Wah, ya kaya kebacut ta ya wong ya kaya ora duwe batik. Itu situ ora duwe, Mbah. Nyapa kok ora duwe? Golek batik sing polos. Ora ono batik polos. Lah ya Kang, batik nyawiji, saged nyawiji warung gaul 408504. Tawi WA 081555691053. Karo ngomongke babakan batik, wah, tepak iki. Para marki dina iki bertepatan kali hari batik. Nah, kira-kira sampean duwe batik apa ora? Terus sampean ngerti apa ora iki kira-kira batik apa teko ndi? Lah ora ngerti ya ora apa-apa, sing penting duwe ngono, Mbak. Ana penglaris, Bang. Oh iya, dibuka. Dhisik. Warung gaul gaul gaul gaul gaul.
1: Warung gaul gaul gaul gaul. Kula nomor tunggal nggih, Mbak.
0: Wah, nomor siji koyoke yo sering wegep.
1: Lah kula niki tiyang Indonesia nggih gadah batik to. Kula gadah batik Madura gadah.
0: Oh, iya.
1: Batik Jawa gadah.
0: Wah, akeh berarti.
1: Kula gadah batik.
0: Batik
1: cek
0: batik itu, batik Malangan duwe apa ora?
1: Gadah.
0: Weh, alhamdulillah.
1: Gadah-gadah yang gawi, Mbak. Lha
0: iya kudu duwe. Eh, tapi sampean Bu Sri iso ora gawe batik?
1: Halo?
0: Apa pernah ora nyoba praktek gawe batik?
1: Mboten. Oh. Kula nggih tumbas.
0: Padha. Kari tukue penak yo. Masa kari tukue ora gelem wong batik iki yo.
1: Aku lak jenenge batik ki ambak niku mboten saged.
0: Wah iya anjene. Apa
1: tambah?
0: Oh iya.
1: Wonten batik Madura, batik napa Bali nggih wonten.
0: Iya.
1: Setiap Jawa, batik Malangan, batik Jogja, batik Solo.
0: Kayake setiap daerah iki duwe kok ciri apa?
1: Indonesia gada batik.
0: Iya benar benar.
1: Kalau tak atur salam, gak?
0: Mangga mangga mangga mangga.
1: Nanti mangkat mangkarya mantun niki.
0: Wah ngono.
1: Kamu jam 8 kurang seperempat
0: malam. Lo ngono ya, cara apa apa.
1: Kalau tak atur salam pun.
0: Mangga mangga.
1: Bu Sumiatun.
0: Nggih.
1: Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati.
0: Iya.
1: Bu Sri Poncowati, Bu Sri Anap, Bu Sri Bella, Bu Marlena. Kata mboten apa-apa.
0: Mboten apa, wong jenenge wae dum-dum sarapan.
1: Titi, kula mumpung niki saged minggat iki
0: dinten
1: kula kalah.
0: Eh, kalah terus.
1: Bukan kali Bu Sumiatun.
0: kala canggih karo makdon ha kandhane. Heeh.
1: Bu Sumiatun pun metu ingkring kula ceweblok. Kula diturung enggak kali Bu Sumiatun.
0: Padahal wonge lo cilik. Lah iya.
1: Pak Madika, Pak Bojen. Niki wonten Mas Abimanyu iki lho. Mas Abimanyu niku saking pundi nggih kula kok supe kala wingi?
0: Pundi Abimanyu?
1: Saking pundi nggih? Mengke tiange lak mati on air
0: wingi
1: kala wingi nggih on air.
0: Oh ngono ya, engko tak takonani ya.
1: Mas Harif, Pak Brantung, Pak Sariin, jenengan angsal undangan saking Pak Sariin apa mboten?
0: Alright.
1: Pak Sariin badhe mantu.
0: Eh, alhamdulillah.
1: Selasa. Nggih kula angsal undangan kok.
0: Oh iya insyaallah.
1: Sing ngeteraken teng kula ning Tias.
0: Oh iya.
1: Mas Aceh Kalimantan, Pak Bambang, Pak Widi,
0: iya.
1: Mbak Wiwin, terus Pak Rendra Jember.
0: Iya.
1: Lah niki pinten malih niki?
2: Siapa?
1: Pak Nasron saking Sulawesi Tengah.
0: Weh, ya wow. Sulteng.
1: Nggih, Sulteng. Lek Mas Aceng niku Kalimantan nggih?
0: Kalimantan, ya.
1: Dan Pak Miftahul Huda.
0: Oh iya.
1: Iki saking pundi kala wingi nggih kula supe mboten kula catet, cuma kula catet naminipun.
0: Oh iya.
1: Kula nyuwun anu.
0: Napa
1: ta? Kembang niku pedhot Pasar Ngunut.
0: Oke.
1: Pasar Ngunut niku celok griya kula, kula kan asline Ngunut tambah.
0: Oh alah, ya derek.
1: Kula dados Arema niki mulai tahun 71.
0: Wah lah, tibae yo cah kilenan to. Lah yo cah kilenan to. Makane melecing-melecing.
1: Nanging kula mercinge lek pas.
0: Lah iya.
1: Lah panjenengan iki sadian pecel napa mboten?
0: Lho ya dodol ta golek sing pedes apa sing ora.
1: Kula tak padol sing pedes mawon kersane mercing-mercing.
0: Oke.
1: Ulame napa?
0: Ki ana apa jenenge mendol. Biasa lek Malang ciri khasnya mendol.
1: Nggih.
0: Lah iya.
1: Anu greh wonten.
0: Goh greh, makanan kucing.
1: Nggih. Kucing kula mboten purun greh.
0: Kucing ora gelem kok sampean malah doyan.
1: Kula sing doyan kucing kula niki nyuwune banteng seger.
0: Piyo ngalah-ngalahi sing duwe. Sing duwe mame greh, kucinge mangane kok.
1: Apa
0: bandeng.
1: Lek greh niku kan awet.
0: Iya.
1: Niku wonten pengawete, tira sing ngoten. Anu mak greh akeh pengawete ben awet urip.
0: Oh ngono. Iya bener bener. Ben awet urip.
1: Lah iya. Kok kula mboten purun greh, purune ulam sing seger-seger.
0: Wah kandhane yo.
1: Kula sakniki utang, mengke sing nyauri niku biasane Bu Sumiatun.
0: Oke.
1: Okay. Sumiatun niku sregep nyauri utang kula. Kula senengane utang mawon.
0: Lah iya.
1: Sumiatun panjenengan kan nyauri nggih mangke.
0: Oke, okay, loman no cagu. Tenan no. Iya.
1: Nyauri 2M ngono ku.
0: Ember borot.
1: Iku napa sih?
0: Ember. Ember bocor pisan.
1: Boten kirae buri Bu Sumiatun niku meliar.
0: Weh, meliar.
1: Iku pun ta. Pun sampun
0: okay.
1: Matur nuwun kang nyauri Bu Sumiatun
0: nggih. Nggih, nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Sri Utami. Duwe Mbah batik, Mbah. Soale wong Indonesia kuwi kudu duwe batik. Lah iya, wancene ngono. Kudu duwe maso siji-siji ya ngono. Warung gaul gaul gaul gaul.
3: Gaul.
0: Aya, wis diaturke tembange dhisik weh pasar pedut pasar ngono diaturke monggo.

0: 700 1,3 Radio Republik Indonesia. Program 4 Suara Budaya Nusantara. Warung gaul. Jojak gampang melu urusane wong. Ya ngurusi awake dhewe ngeluh kok melu ngurusi wong. Lah iya. Ngurusi awake dhewe kadang-kadang urung bener kok ya. Jadi aja gampang ingkut campur urusane wong amarga wong duwe kebutuhan dhewe-dhewe duwe urip dhewe-dhewe. Lah ngono toh. Lah iya. Ya wis ya, warung gaul.
1: Kaul. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enjang, Mbak.
0: Wi luceng enjang iki.
1: Wangu mboten kepanggih.
0: Lah iya.
1: Mbak. Sekedang.
0: Kadane yo sekedang.

0: Sak keding, sak kedung. Banyune sak.
1: Kedang, kenapa mas judule mah?
0: Ku mau judule.
1: Kedang,
0: kedung.
1: Urusan ibu.
0: Iya. Kadang yang ngono kuyo. Iya
1: leres mbah.
0: Maaf, ngurusi awake dhewe ngelu kok.
1: Langeng di.
0: Kok ngurusi wong liya. Lah iya, kita hidup itu apa sih sak dermo wae.
1: Iya nggih, Mbah nggih.
0: Heeh,
1: saiki. Sak dermo nglampahi
0: nggih. Sak dermo nglampahi ana penake kanca ya melok seneng.
1: Nggih.
0: Ana
1: mboten SMS, Mbah.
0: Ah, apa kuwi? Apa SMS kuwi? SMS ora usum. Aku buka iki telepon 40 apa jenenge nomor telepon HP 081555 iki SMS ora ono WA akeh.
1: SMS niku anu Mbak.
0: Napa?
1: Suka melihat orang susah, senang melihat orang.
0: Lah iku. Tidak baik kuwi.
1: Nggih, lha nggih, Mbak. Nggih. Sampun ngaten nggih, Mbak.
0: Awake dhewe kudu seneng lek ndelok, weh ana tangga tuku mobil, wah semelok seneng sapa ngerti. Ben-ben iki dijak dolan ya, ora.
1: Nggih.
0: Ora ngragati dijak dolan nek seneng ta.
1: Nggih.
0: Dikira tuku kendaraan ora ngragati, ngeluh. Nggih,
1: nggih,
0: lah iya. Nah, iki bertepatan hari batik.
1: Nggih.
0: Nasional.
1: Bu. Nggih, Mbah, dibatik tanggal 2 Oktober, Mbah.
0: Nggih, dinten menika. Nggih, kula jamin panjenengan pasti kathah iki duwe bak kain klambi batik iki.
1: Nggih, kathah, Mbah. Nggih wonten gadah, nggih gadah, mboten kathah gadah
0: ngoten. Gadah lah. Niki sing panjenengan gadah niki batik napa semrap mboten napa syukur apa pokoke aku tuku batik.
1: Batik Pekalongan wonten.
0: Oh, Pekalongan.
1: Batik Solo Danar Hadi.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Wonten nate gadah nggih wonten.
0: Wah.
1: Terus batik
0: Sidomukti.
1: Sidomukti enggak ada Mbak jarik, Mas.
0: Wis jarik Sidomukti?
1: Nggih.
0: Lah iya kaya kopi.
1: Sidomukti.
0: Enak kopi Sidomukti kuwi, Rian.
1: Nggih.
0: Oh, Sidomukti.
1: Terus wonten ya, batik ya, ya. Apa parang, parang Mbah Parang.
0: Heeh. Wah, berarti iki kawung, kawung.
1: Batik. Kawung wonten.
0: Waduh, berarti iki sing sampean duweni bener-bener batik anu iki apa tradisional asli.
1: Jarik, Mbah.
0: Lah nggih kain jarik.
1: Nggih.
0: Lah iya, iki apa cek dalam bentuk kain jarik ora jenengan dalekno klambi ngono.
1: Wonten wonten.
0: Oh wonten.
1: Nggih, jari Mbah kada, Mbah.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Kan betah Mbah tiang gesang kada, Mbah enggak ada jari, Mbah.
0: Wah, aku jari duwe. Tadi kan dia lali.
1: Nggih, kula ngelati, Mbah. Eman baru mien kan.
0: Wah,
1: awis, Mbah.
0: Iya,
1: mien sak menika awis, mien murah sak menika awis.
0: Aku tahu tuku batik.
1: Jonas wonten.
0: Aku tahu tuku kawung iku mbiyen
1: rekon. Liris parang kawung.
0: Gemukti. Niku meh sak juta lho gak salah mbiyen kowe.
1: Lah nggih sak menika tambah awis.
0: Wah, tambah nemen Cido Mukti lho. Orang iku asli sing batik tulis.
1: Nggih wonten batik tulis.
0: Lah
1: ingkang cowo meng jarip niku ingkang cowo meng jelagem cemeng ngoten, Mbah.
0: Lha iya.
1: Sowai niku, Mbah.
0: Iku aku del tak derendi lali ya.
1: Kadang betah, Mbah, Mbak. Kadang kan tiang gesang ketah enggak tah jari apa.
0: Lah iya, tapi kan saiki
1: Mbah menawi kadang niku, Mbah, menawi kesripan kan betah, Mbah.
0: Tuku neh. Eman neh. Tuku sing biasa.
1: Tuku spray.
0: Kadang klosok. Lah iya.
1: Tumbas menika menawi wonten gros sakit niku Mbah tumbas.
0: Nggih, lha iku sing biasa to.
1: Nggih biasa, murah-murah ngaten.
0: Lek misale Sido Mukti digawe nutupi yo eman wong.
1: Eman.
0: Ketun.
1: Tapi nggih mboten, Mbah.
0: Ora iya.
1: Eman, Mbah. Heeh,
0: pancen lek pas sapa jenenge kabeh
1: kuwi. Pengorbanan terakhir, Mbah.
0: Betul, penghormatan terakhir.
1: Penghormatan terakhir, Mbah. Lah
0: iya. Jane macem-macem apa lek batik Malangan duwe ora sampean? Malang.
1: Malangan kok mboten gadeng yang pundi ya Mbah Malangan.
0: Blimbing ono batik blimbing.
1: Oh nggih. Nah ing dalem niku Mbah Budi Sido Mulyo nggih enggak ada mboten mriki.
0: Oh Sido Mulyo nggih.
1: Nggih. Tarung ngoten
0: Mbah. Iya, nanti setiap daerah iki duwe batik dhewe-dhewe Malang ya duwe ya to. Batik Malangan kuwi.
1: Nggih, batik Solo,
0: batik Solo, Jogja.
1: Jogja
0: duwe, lagi. Duwe ciri khas dhewe-dhewe
1: pancen. Tulis danar hati.
0: Payo. Nggih, jenengan pancen remen damel batik, Bu?
1: Remen, Mbak, kadang dipun haruskan nama.
0: Nggih. Lek diharuskan.
1: Pak Dimen menawi pertemuan mau pulang tahun kah?
0: Nggih.
1: Anu
0: damel batik.
1: Nggih, ngagem batik, Mbak.
0: Lah nggih, nanging memakai batik lek jenengan iki istilahnya seneng bangga apa biasa
1: nggih bangga mah
0: ngoten nggih
1: remen nggih bangga mah kan seragam ngoten ketinggal piyambak-ambak
0: nggih napa lek seragam iki pasti
1: mboten ngajakaken tapi kan bangga
0: nggih
1: seragam ini kalian bapak-bapak ibu-ibu
0: dan pasti beda
1: nggih
0: leres. Apa mana batik tulis itu pasti ada beda nih. Orang iso apa jenengi kembar.
1: Boten sakit malih, boten luntur.
0: Boten luntur.
1: Ngantor memet nanti sih, cerah nanti loh mbak.
0: Nah betul. Tapi
1: si kembangan ini kok ada sorip nanti loh mbak.
0: Iya. Warnane ini gue loh kok tetep.
1: Iya, warnane pun cerah.
0: Cerah. Padahal kainnya wis memet.
1: Iya. Kainnya pun.
0: Wis memet lah wong.
1: Orep nggih.
0: Wah kain ku batik ku ana sing kri-kri tikus ngono memet to wisan. Pinggirane tapi yo.
1: Mboten kadang kadang wonten yang bulak ngoten apa?
0: Bulak. Nggih.
1: Nanging lek nawi batik ngoten anu hari batik senam nggih ngagem batik Mbah senam Mbah.
0: Hah? Nggih jare.
1: Batik.
0: Oh kaos e.
1: Bawahnya celana, bajune batik Mbah senam iki lho Mbah. Nggih, menawi hari batik menghormati hari batik
0: ngoten. Berarti Jumat ngeten iki pas hari batik, berarti senami gawe batik.
1: Nggih, batik nggih.
0: Oh ngono.
1: Menawi hari batik tok lho Mbah lek senam.
0: Lah iya lek misale apa jenenge hari batike dina Senin ya ora ya, ora digawe senam.
1: Mboten, nggih Senin kan Jumat saya senam.
0: Oh, Senin kalau Jumat kene Jumat tok. Saiki yo ora, Ding. Saiki wis ora. Mbul, cah kene lumuh. Dikon senam malah melayu padahal ku gawe kesehatan lho. Lenggih to.
1: Senam terapi lho kesehatan, Mbak.
0: Lah iya, lho jantung sehat.
1: Jantung nggih, jantung sehat, diabetes 6, diabetes 3.
0: Kuwi ono
1: jantung 3, jantung 5.
0: Ono senam diabetes ngrungu aku.
1: Diabetes wonten Mbak lho. Diabetes wonten Mbak.
0: Wonten anune nggih, wonten senami nggih.
1: Nggih, nggih.
0: Wancene kegunaane gawe dhewe-dhewe.
1: Nggih, kangge kesehatan iki
0: piye Mbak. Iya, nggih. Ah, nggih.
1: Kadang kan wonten terapi niku ingkang napa paru-paru niku Mbak, wonten Mbak.
0: Terapi paru-paru senam napa?
1: Nggih, ten iya senam ngoten mboten niku dikira sakit asta berat niku rumiyin
0: wonten. Ngoten. Oh.
1: Nggih.
0: Berarti setiap napa jenenge kaya badhe jantung sehat gawe jantung, paru-paru gawe paru-paru ngoten
1: nggih. Napa nggih napa mau seragami, Mbak?
0: Lah iya.
1: Gerakane, Mbak.
0: Gerakane yang beda memang.
1: Nggih.
0: Keperluane untuk apa
1: ngono. Nggih, nggih, nggih.
0: Pemane lek wis sepuh kaya awake dhewe iki aja aerobik wong.
1: Yo.
0: Mas gak nudut. Nah, iku. Lah iya. Apa cingkung?
1: Jantung paling mboten jantung.
0: Napa sing kados Cina niku cingkung?
1: Lintingkung.
0: Lingawak. Dih, iku koyoke sepele tapi jarem tenan kok kesel.
1: Nggih.
0: Gaya angsa setengah jam. Ampun.
1: Kaya angsa setengah jam bebek demen.
0: Demen ya mulai lagi. Kaya
1: iku. Berapa kali gertakan iku?
0: Lah iya kaya
1: 100 kali.
0: Kaya sepele tapi waduh ternyata apa.
1: Lagi lah dodok-dodok kali pelampan iku Mbak pinten.
0: Lah iya.
1: Mumbul-mumbul
0: pelampan
1: 100 jangkaan 100 kali. Aku, gerakan kaki kan
0: aku melok
1: kesel,
0: melok sepisan langsung angkat tangan wis melok meneh enggak melok nel. Nah. Juarem kabeh rasane. koyoke sepele nanging
1: nggih menawi dereng nate, Mas. Nah, biasa kulino nggih mboten, Mas.
0: Wong ngono ya. Nggih. Ya, memang harus dilatih otot itu kudu dilatih.
1: Nggih, menawi sampean sepisan pertama nggih anu, Mbah. Amis pindah nggih tak berapa hari malih ngaten.
0: Oh iya. Nggih. Niki pecel pinten bungkus jenengan?
1: Nggih, sedasa, Mbah.
0: Iya, kagem jenengan ki mawon.
1: Pecel kali lawi mendol, Mbah.
0: Oh iya.
1: Tak menika wangun wonten yang masak nggih.
0: Wah, lho ya mes no piye to? Kene ya. Kene.
1: Mboten pedes-pedes, Mbah,
0: mboten. Oh iya. Nanging ya kuwi mau Mbah apa jenenge Mbah Dok masak agak-agak didol le. Sumpah kau. Lewang aku, anu Mbah Dok gaene sego goreng. Oke, okay, diposting payu.
1: Nggih lotong, Mbah.
0: Lotong aku.
1: Bumbu.
0: Aku luwe. Kene luwe diposting payu lho ki piye ta?
1: Mbah, kena ijo leo, kena gawe iki kan wonten karene.
0: Lho lah iya ya kono sing seneng ya. Anu iki kong ora sida ya. Nyapa ora sida? Lah payu ya. Pancene ya aku.
1: Oleh jare bumbune.
0: Ya kali-kali apa sego putih tok iki akhire sing ngono. Ya alhamdulillah wis ana.
1: Nggih Mas sampun bakon kan, Mbak. Nyari sate Mas ya, Mbak.
0: Oke. Tembangin napa niki? Tak siapke.
1: Di napa, Mbak?
0: Napa?
1: Kang sekowo itu tembang kangen Mas, Mbak.
0: Tembang kangen.
1: Oh, tembang kangen.
0: Nggih.
1: Dalem kain kali mbae dangu mboten kepanggil.
0: Lah nggih. Oke. Okay.
1: Salam nggih, Mbak.
0: Nggih, matur nuwun. Monggo, monggo salam kagem sinten.
1: Purnomo, Bunda Marlena,
0: iya.
1: Bunda Riatin, Bu Sri Utami Kolowau,
0: iya.
1: Bu Gati, Ibu Ariani, Kagem Pak Eko, Pak Bambang, Pak Isboyo, Pak Jono, wonten Pak Widi, Bu Widi, Mbah.
0: Nggih.
1: Kang Sandung, Kang Aceng, Kagem Bu Tati Lahor,
0: iya.
1: Bu Sumiatun, Mas Faris, Bu Satiah, wonten Singosari, Pak Sari, Kagem Mbak Titi, Mbak Indah, kalian Pak Darmanto.
0: Oh, ngoten. Oke. Okay.
1: Sampun, Mbah, Kagem Sedua, ya Pak Amireng, Bro Empat.
0: Oh, ngoten, nggih.
1: Baca sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin, matur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun menika wonten Bu Pandan. Wah, wadah badhe nggih. Jadi le wong Jawa kuwi ya to seneng gawe batik kuwi wah kandhani kok. Jadi apa ya kain batik ki salah siji kekayaan kita ya to ya harus dijaga, harus dilestarikan. Iki rebutan Aceng karo Titik saudara. Yang mana yang menang? Masih kosong-kosong. Iya, yo gantian. Oh, anjene sakmene cilike yo mesti menang. Rebutan kok karo Aceng.
1: Aceng kok rebutan karo aku.
0: Lah iya, Ceng, kowe
1: ya karo Ceng.
0: Salah golek lawan. Salah
1: golek. Aceng kene buta dilawan.
0: Lah iya wong arek keceng musuhe kok ya prauto.
1: Buta.
0: Salah kowe golek lawan.
1: Lho
0: iya iya, lawanmu ya aduh. Padha-padha kurune sik embo lah iki. Jan
1: koyo sen gedhi.
0: Sabar ya. Lah iya sabar ya sabar.
1: Ora
0: sungkan. Sabar ya.
1: Aku masih dilokno model opo? Wong aku lho. Wong e jujur.
0: Lah wis bocah iki. Diumbar atelas pepera garing dibuak mulih lah kowe kowe.
1: Lah wong bojoku sampek kuru ngrumati aku.
0: Ngono betah yo.
1: Lah iya.
0: Lah sehat yo.
1: Ngono ku yo sik. Alhamdulillah sehat wal afiat, bahagia gembira.
0: Lah kudu.
1: Wong bendina. Nah. Rekreasi turu terop kok mbak katene ra.
0: Ora tau masak kowe. memang sekarang sudah waktunya sobot apa jenenge?
2: Teropan.
0: Wis wisata terop iki.
2: Lha ngene masak pripun? Lha wong catai kaya masak liane kaya nerop.
0: Jare Aceng, wah mbah aku mencelat urung lah ketindian. Wah kaya ketindian asma ceng. Mengiwenan wah tenanan. Isop nama gue.
2: Suka ngijing Umi Widi, apa Widi?
0: Oh nggih, Bu Widi, Pak Widi sehat.
2: Tapi takon ono Kang Aceng. Mencelate nang pinggir kali apa nang tengahe?
0: Dek iku mencelate milih kok. Milih dek iku.
2: Milih nang kasur.
0: Kandhani kok. Jene yo. Wah, tik iki soal batik. Wah, iki pasti kowe duwe kain batik iki. Lah pemane lek nek pasangan ki pasti sarimbit ki pasti duwe kowe ya.
2: Kemeruh.
0: Duh, aku iki takon. Kok kemeruh takon? Aku iki takon, kowe duwe to mestian kain batik kowe.
2: Lek baju ya duwe, Mbak. Heeh. Ya kaya apa jenenge? Rok.
0: Ya.
2: Batik ya ada. Terus atasan batik ya ada, tapi enggak sing owa kayak wong duwe mek siji.
0: Iyalah. Liyane atasan sedeng. Wis ora sedeng. Kowe tuku pirang tahun wisan wis 10 tahun apa enggak iku.
2: Tapak 10. Nah. Tapak 10 tahun, Mbak, wong aku tuku sik prawan biyen.
0: Lah, bayu. Kowe tuku ndi?
2: Di Hong Kong. Wong Indonesia?
0: Heeh.
2: Batik Indonesia? Tukune ndek kono.
0: Kono tukune ndek kono. Kebacut.
2: Mangane tak wet-wet, Mbah, masih wis elek, masih puluhan tahun iki tak wet-wet.
0: Padahal yo
2: simpen ae.
0: Padahal yo karyane wong e dhewe. Karyane anak bangsa.
2: Heeh. Lek ndek kono kan kita lagi bekerja dan kita itu lagi suka-sukanya shopping. Oh, ndelok iki batik awake dhewe kan bangga to, Mbah.
0: Padahal ndek kene sak.
2: Padahal gini lemeleh kelar mumet kelar
0: juga
2: lo dek gini.
0: Aku kadang aku lek nang apa jeneng golek batik koyo ngelu pas di toko ku. Soalnya kan akeh pilihan. Mau koyo akeh pilihan kapi kabeh ngono. Tadi bingung.
2: Iya bareng mulai.
0: Bareng
2: mulai. Enggak sih dipilih bareng mulai.
0: Kok ngini sih tapi. Kok koyo gak ono koyo gak podo misin di toko yo kadang gak ngono ya.
2: Ya, tapi memang ya kita beli waktu dulu gue ya, karena kebanggaan nih loh Mbak.
0: Iya.
2: Bangga kan.
0: Wow.
2: Produk kita yang dari Indonesia masuk ke sana. Jan modelnya kayak seripat-seripit kambe kayak ya
0: pon. Terus kan ya sing gawe batik gue wong kene tok wong Indonesia tok ya. Heeh. Dadi kono kan jalan.
2: Tapi di sana sekarang anu Mbak.
0: Sudah.
2: Daster batik akeh.
0: Wow, wis mencelup wis ke anu ndek kono.
2: Terus kayak tas-tas batik yang dari Indonesia lo ya.
0: Wis masuk.
2: Tas batik, dompet, terus baju-baju.
0: Iya.
2: Wis mulai masuk wisan.
0: Bisa alhamdulillah berarti ki karyane anak bangsa, dulur-dulur pengrajin batik iku iso ekspor luar negeri.
2: Tapi biarpun masih yo masih di bawahnya Thailand, Mbak. Nah, Thailand kan produk Thailand di sana merajai.
0: Oh ngono, wis mulai bisik berarti.
2: Lho, orang larang yo.
0: Oh iya. Tapi kan beda lek batik Thailand niku motifnya kaya gajah kuwi ya.
2: Heeh, beda awake. Ndak ada sing apa ya, model sing jlimet-jlimet iki enggak ono, Mbah. Ya wis monoton kaya plek ngono iku tak ngono lho, Mbah.
0: Oh,
2: kalau batik iki awake dhewe kan
0: macem-macem.
2: Motifnya mau macem-macem.
0: Iya, setiap daerah duwe ciri khas dhewe-dhewe ya to. Madura karo Malang wis beda. Solo sing cedhek Solo Jogja padahal dempet beda batike.
2: Lah mangkane
0: iku. Nah, iku salah siji kekayaan apa jenenge bangsa sing kudu dilestarekake. Lek sarimbit kuwi duwe ora?
2: Ora duwe.
0: Baik.
2: Aku lek sarimbit iki mesti polosan iki lho, Mbah.
0: Batik sarimbit ora duwe, bacut.
2: Lah aku lawang ayahe ora gelem lho.
0: Eh?
2: Duwe mana gak gelem gawe lek metu nek gak gelem ning gawe saribit. Paling jomplang.
0: Saribite jomplang.
2: Lek saribit wong gawe saribit itu kan harusnya itu
0: imbang.
2: Imbang, sing api lho Mbah ya.
0: Oh, sing ngono. Oh,
2: lah nang iki dukur, wedok iki cilik. Lah iku nggae sarimbiti kaya ane modele plek. Oh, enak ngono diwasi.
0: Iya, iya, iya. Lek jomplang.
2: Lah lek aku lek ayah iki lho Mbah, lek nggae sarimbiti aku isin dhewe.
0: Nyapa?
2: Lek mun dek ayah iso pres body api ngono.
0: Yeah.
2: Lah aku kaya kurung.
0: Ya ditakoni ngono. Lho, niki pasangan sanes niki sopir. Juragannya kalau sopir.
2: Iki juragan kurungan
0: ya. Ya jene apa?
2: Ya ada lah kita itu satu iki apa jene ya mbuh siji loro iki mesti ya duwe lah Mbah Bati.
0: Lah iya.
2: PKK kaya apa iku kan mesti ada seragam.
0: Tapi lek seragam kan kasarane apa jenenge kewajiban yang diharuskan mbuh iku melok PKK, mbuh iku instansi ya ta. Nanging
2: untuk pribadi
0: istilahnya memilih sendiri, kesadaran sendiri, kadang-kadang wong iku ya urung mesti lho, Nduk.
2: Iya, kadang iki wong
0: kok tuku dhewe ngono wegah lek gak dikon.
2: Tapi mak-mak iki kebanyakan batik daster, Mbah.
0: Lha iku ora milih batik, lha iku milih daster asline. Masih ora batik sing penting daster. Lek mamae berhubung sing ndek pasaran akeh batike daster, apa model daster ya
2: akhire. Lah ya iku yang dipilih.
0: Padahal asline sing digoleki duduk batike. Daster iku. Iya,
2: jane. Apa menal sing 103, Mbah?
0: Lah, kandhane. Satu telur.
2: Leweng
0: digawe.
2: Aku tuku daster sing larang-larang. Iya ya wis wegah. Leweng kalah karo anak-anake.
0: Lek biyen ku aku jenom ora tuku apa jenenge jare ya to. Kain kuwi mesti sing tulis luarang ya. Ape tak jahit ke eman. Soale kan
2: akhire lep anuan pancet.
0: Nah, soalnya kan ora kabeh penjahit kuwi paham batik to.
2: Heeh.
0: Tahu tahu jahitke keliru. Wayahe ndase dekek ndek buntut. Iya. Padahal ya to batike kuwi gambare kan manuk ya to. Ndase kan wayahe nang apa? Manuk kuwi lho. Lah iya. Wayahe kuwi kan walaupun guntingan, potongan, wayahe kan dipaske. Lek wong ngerti ya gitu. Iki ora. Wayahe ndas deke ndek buntut. Ki lek nyawang wong gawi to. Wes ora tak gawe kowe. Lah
2: mangane iku, Mbah. Sekarang iku kaya ane iki lebih enak praktis ya.
0: Heeh.
2: Stuku sing tadi.
0: Iya, malah api-api malah apa jahitane barang tepak, ora ketok lek sambungan niku pinter-pinter penjahit-jahit ngono.
2: Apa menah lek aku iki lek anggar jahit niki gak tahu cocok wis.
0: Nyapa?
2: Lembo, pokoknya jahit niki
0: ukurane apa
2: modele kaya iki.
0: Dadi
2: niki sak mene.
0: Wah,
2: dadi niki ora tahu
0: sesuai dengan harapan.
2: Sesuai. Tahu nek jahit jas model jas ngene iku, Mbah,
0: utane.
2: Jahitane wayahe mlengkunge kan nang jero.
0: Iya.
2: Dadi kan tempuk tengah jahitan mlengkung-mlengkung tempuk kan.
0: Iya, nah, iya,
2: dua,
0: iya.
2: Lho, Mbah.
0: Oh, inovasi Pak. Inovasi paling penjahit.
2: Kawe iki sampe tur. Yes, dia aku ngene. Wis pokoke aku lek jahit to iku
0: aku ora mbayangke wong e wis sakmene lek gawe kaya mekungku ngono. Lah kaya kura, kaya kura mlaku.
2: Iya. Apa ora langsung tak gonteng tak geser bed.
0: Ambek merengah. Lah iya ambek pecucah ngono.
2: Lah iya ndarane ndandakno batik meneh ya ngono. Model apa jenenge ya biasa sih Mbak, cuman aku ngekei model iku ngene ngene ngene ngono ya.
0: Iya.
2: Dadine iki kaya kebayake wong sepuh sing kebaya kuno sing modele dhuwur rada mlendung.
0: Kan kowe wong kuno, kan kowe dianggap wong kuno.
2: Lah wong kene kan kuno.
0: Lha lah ya iki kuno pantalane ora enek. digawe ne sing model apa jenenge kolonial malah modelmu.
2: Lah dadi mulai dicoba iki ya karo nuwes seru gremeng setine.
0: Lah memang
2: saya. Lah Mbak Kaine wis larang.
0: Heeh,
2: jaleke. Dan dakane larang. Mari ngono modele dadine koyo ngono iku.
0: Ya memang apa ya penjahit kuwi duwe kudu duwe skill yang ya apa ya sing iso dimengerteni apa jenenge istilahe kuwi anuku pelangganku pingine kaya ngene wonge kaya ngene lah ngono to kudune
2: aku cuma satu duwe pelanggan penjahit sing paling top Pak Marco top wis ya
0: iya
2: aku jahitno baju iku mulai semean lho Mbah ngampi saiki jahitane si Cie enggak ono sing pedhot.
0: Ora mbok gawe.
2: Lho, sik tak bayangno, Mbah. Lek aku semea iku seberapa? Lah aku sekarang iku seberapa tenek tak gawe modele piye? Ngono lho.
0: Iya, ya wis ora cukup iya.
2: Tapi ngene jan apik Mbah jahitane, wo jan asli. Tadi nang kono lek jahitno langganane mek siji iku sing maksudnya sing-sing genah ngono lho tapi kan ya sekarang umur usiane kan wis
0: ya
2: terlalu sepuh ngono iku dadi dadi ya wis enggak se hot dulu ngono
0: iya
2: tapi ya sik apik mbahane nih apa jahite anu niku jahitane iku alus asli kayak jahitan toko sing alus iku lho Mbah
0: ngono ya
2: memang aku tak promosiin oleh wong.
0: Tapi saya kisah sih jahit.
2: Jahit tapi kadang-kadang di LA ono jahitan wis rotok numpuk dek wis menolak misal.
0: Lah ya, anjane apa jenenge membutuhkan apa ya skill ambek meripat kue. Wah, wong saya kisah aku ngelebok no dom nang gini. Ngelebok dom nang bola. Ngelebok no bola nang dom kue ratau iso saya kisah.
2: Aku iki lho Mbak ya aneh, mripatku iki mlabur nemen.
0: Lah
2: enggak gawe kak sambungan iki wajahe wong iki iso ada garis-garis beberapa garis di sakanan kirine ngono iku Mbak.
0: Ora cetha maksude wisan wis ngeblur.
2: Heeh, mlabur wis dadi wajahe wong iki kaya kayae obah-obah dhewe kaya apa Mbak ngono kono. Apa sih lek ngarani ngono iku?
0: Bayangan ngono, dobel-dobel.
2: Dobel-dobel. Tapi lek mlebokno bola Mbak aku.
0: Iki iso.
2: Iku gampang.
0: Lawang, aku ngelebono.
2: Nonton TV ku aku gak tahu Mbak soalnya apa. Wajah wong di TV ku gak nok rupane.
0: Iya.
2: Ngelebono bola nang dom, aku lancar.
0: Wah, kuyo sakti tenan kowe iki.
2: Kene mangkane.
0: Kene ngelebono setengah modia to.
2: Anak gue sampe ngene. Bu sama niki lho nonton TV sambatan jarene mlabur anu ngene mlabur lah tapi sampean mlebokno ngene kok penak lah aku gak iso iki jarene lho ya iki kesaktiane mbokmu aku yang
0: ngene lah jane gawe anu ya gawe apa jenenge ilmu kanuragan mbokmu iku nduk
2: dengan mata batin
0: lah iya ya wis iki pecele pirang bungkus iki tak siapke
2: pecele gawe Umi Widi apa Widi Bu Pandan iku mau Kang Aceng ya sepurane riko lek ngenteni aku kesuwen. Aku soalnya ngerti lek Kang Aceng iki masih ngono sabar gak bakalan loh. Protes ngono lho Mbah makane tak serendel.
0: Nek Aceng iki
2: yo
0: sabar-sabare wong. Tenan ora ora sabar piye. Wong urip dialas. Seprono sepene ora mule-mule yo. Sabar Aceng. Cara aku ya
2: wegah. Kok iku lebih pijet taune.
0: Lho la iya, wong aku gak betah ceng ora bine.
2: Saya kok Kang Aceng kok ya sabar.
0: Lho kok ya sabar men ngono.
2: Aku kan ana lagu loro tresno ya, Mbah.
0: Oke.
2: Ya wis kanggo semuanya.
0: Iya.
2: Dulur perupapat.
0: Oh iya.
2: Nggih, ngapunten waktune rada dawa iki,
0: Mang. Sami-sami padha-padha. Heeh, matur.
2: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nono Mbak Titi. Ya, assalamualaikum Mbak Tejo, semoga diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah dan berkah. Salam kagem sedaya lagune gemati saking Niken Salindri. Oh ya, matur nuwun mangke diaturke saking Bapak Ibu Widi. Lajeng Bunda Riati ini Mas Ayu Kusumaning Dewiati lagune rek ayo rek melaku-melaku nang tunjungan ayo rek. Oh iya kok diatur ke tembang. Oh mau Bu Pandan apa tembang kangen ya. Oh iya ya wes ki saiki diatur ke lagune dhisik apa iki tembang kangen kaya dibacut ke loro ati tanggep dulur-dulur kabeh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Setunggal atus gangsal komatiko Radio Republik Indonesia Malang, program 4 kedeng pamireng tasik ing warung gaul ya iki kerangkring sing antri ket mau sakke langsung wae warung gaul
1: warung gaul
0: lagi antri
1: senengnya anu rek ayo rek wis diputer teman-teman semuanya. Anu, wis diputer ya laguku lho. Rek ayo rek mesti melihat sih. Senenge ora. Wis.
0: Wis diputer. Dalem.
1: Panjenengan sehat-sehat sekeluarga?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Kowe sehatin?
1: Panjenengan? Kula nggih sehat-sehat sekeluarga lho.
0: Wah iya.
1: Sembandulan raya sekeluarga. Amin ya rabbal alamin.
0: Heeh.
1: Sampe niko kusmi niku lho, tenggorokan kering kaya watuk pilek ngoten lho. Jadi jamune kunir, sapang, kencur sapang, jahe sapang diparut, diberi garam sedikit, juga gula, juga imat, juga uya sedikit, langsung diperes, disuruh sak gelas, awan sak gelas, tulis sak gelas gitu loh.
0: Uya gerasa.
1: Amin sak gelas, langsung sembuh.
0: Uya gerasa.
1: Amin nyak, dalam.
0: Gaya uya gerasa apa?
1: Loh, uya tak kapan.
0: Oh.
1: Dikit aja gitu loh, kunir sak pang, sak jempolan, kunir sak jempolan.
0: Oh.
1: Kencur sak jempolan, jahe sak jempolan, dicuci bersih, diparut.
0: Uya, uya.
1: Terus garam sedikit.
0: Sak jempolan.
1: Gitu toh, ambani. Itu satu sudah sembuh. Anak saya barang itu satu.
0: Isu awan bengi
1: satu. 14 langsung sembuh.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Teman-teman semuanya jangan lupa ya. Ngopote. Minyak kayu cap gajah kayak di gorok-gorokan, di piling-pilingan, di batu-batu itu anu di karo-karo dicium-cium dan langsung sembuh. Minyak kayu putih itu hebat sekali. Pak Tejo, betul?
0: Betul.
1: Jangan lupa temanku semuanya ya.
0: Ngekei tombol jamu itu yang mujarab. Jamu Jawa.
1: Iya. Iya. Mereka pegelin itu beras kencur. Kencurnya saon. Semeloro. Gulone rong sendok. Anu uyai titik air, ya tapak titik air, tak jumput ini. Arno,
0: berasnya
1: berapa? Ditumbuk semuanya.
0: Berasnya sekilo. Berasnya sekilo.
1: Hah? Apa?
0: Berasnya sekilo.
1: Lo, berasnya tak jumput air, tak berasnya tak jumput dikom, dikom dulu. Sore ngekom beras bareng risu enggih jamu beras kencur saon kita beno kencur ya. Wow. Jangan lupa temanku semuanya.
0: Isu.
1: Jamu Jawa harus jamu Jawa, tong Jawa harus harus tembok Jawa betul.
0: Betul. Jadi leh dari beras kencur.
1: Senengnya.
0: Berasnya dikum.
1: Pulang beten diwan sekarang ya.
0: Lo bisa. Nang
1: diputer kok.
0: Lo lah iya.
1: Masuk jauh mana oleh?
0: Ngora toh ya kancani mesake.
1: Temanku semuanya di TikTok semuanya putra bilang kat diputer ya rek ayo rek melaku nang bandulan.
0: Ayo rek.
1: Kita bisa diputer ya.
0: Iya.
1: Jangan lupa. Anu. Itu yang di luar negeri kok banyak sekali loh.
0: Maaf.
1: Kalimantan, Sumatera, Bali, Papua. Itu semuanya mendengarkan loh Mbak Tejo.
0: Oh iya.
1: Ya, semuanya jangan lupa Buriaten mengudara loh. Ateng, mengudara loh Buriaten mengudara parep. Pak Gandong, aku mengudara.
0: Iya.
1: Aku ya lagu rek ayo rek mau. Pak Suranto okay. Sudah sembuh ya.
0: Loro.
1: Ini jadi ini, itu jamu nih aku ambil lengopote, ambil lengopote jangan lupa.
0: Oh iya.
1: Ya, tenggorokan, piling-pilingan dikai lengopote. Pak Suranto, ayo, kuliatin yang udara, cantai ini suaranya, sudah sembuh ya. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati loh, suwe juga mengudara ada apa ya.
0: Oh, sibuk paling, sibuk paling.
1: Gak apa-apa,
0: iya.
1: Bu Sri Gati, mengirim ngonoto, gak apa-apa. Bu Sri Purnomo, Bu Sri

0: Utami. Utami kalau mesti hadir.
1: Oh iya.
0: Ada Utami hadir terus. Bu Pandan, Bu Marlena suaranya tidak ada. Kemana ya Bu Marlena?
1: Ya semoga kok seger waras.
0: Kantok dari ngono.
1: Iya.
0: Bu Marlena adikku sayang. Jaga kesehatan ya, jangan lupa. Minum air putih 8 gelas sehari itulah, Mbak.
1: Oke, betul.
0: Jangan lupa ya.
1: Iya.
0: Kalau tidur itu kalau siang jam 2 harus turu. Kok jam 10 bunyi harus turu. Gimana, Man? Betul lah, Mbak.
1: Betul.
0: Timur, hati-hati juga umur. Utara, hidup sementara. Itu rukun-rukun karo bojone karo anake.
1: Iya.
0: Selatan, baca selawatan. Shalawatullahi Muhammad.
1: Betul.
0: Barat iku awake dhewe mesti nang akhirat kudu akeh amale. Pasti gak dino ketawa amal riyo kudu amal sing miskin itu lah, Mbak.
1: Betul.
0: Bu aman yo 5000 gak apa 10000 gak apa dikekno. Pasti miskin apa mbok rondo apa jati biatu itu lah, Mbak.
1: Betul, wis betul tok pokoke riyat niki.
0: Senenge. Semuanya teman-temannya. Di TikTok buat jam mengudara lo ya. Salam sayang semuanya. Salam alebu semuanya, aku cita padamu. Penyiaran ya. Salam alebu pul. Aku alebu pul karo penyiaran.
1: Pul gaduk notok.
0: Anu siapa notok?
1: Lah iya pul gaduk notok.
0: Makasih sayang.
1: Matur nuwun ya.
0: Salam sayang semuanya ya.
1: Ya.
0: Dadalala. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunda Riyati. Nima sayu kusumaning Dewi Arti. Assalamualaikum warung gaul. Banyuwun sesekalan kain batik. Kagem sedaya pamireng perempat RRI Malang sugeng midhangetaken kagem panjenengan sakeluarga tansah pinaringan kesehatan lancar rejekenipun lan sugeng makarya. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun ugi. Warung gaul.
2: Gaul.
1: Halo?
2: Sugeng Injeng, Mbah.
1: Sugeng Injeng, warung gaul. Kok ora nek suarane? Oh, pedot. Iya. Dicobi malih ki ka apa jenenge? Bertepatan kalian hari batik ya ta ki ternyata ki ana filosofi mendalam dalam kain batik menika. Ono apa iki? Oh, macam-macam kain batik iku duwe filosofine dhewe kandhane ya. Tapi dibuka sing iki dhisik wae. Warung gaul.
3: Adol.
1: Cek. Kong.
3: Mbah,
1: ilate melungker.
3: Aku disiksa ilat gak iso muni R.
1: Lah iya, jenenge wis tuwa ngene iki kadang ya ora iso ngomong R.
3: Iya, isone muni L, Lola, Lolo.
1: Nyemoni.
3: Ora yo.
1: Aku rada golek Lola Lolo iku anyane nemen.
3: Wetengku senep kakean mangan rujak. Lawang diinep. Kakek. Di trombol luak. Ayo musiknya.
1: Luak enganggu.
3: Assalamualaikum Pak Paris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Diterus napa ora
1: yo? Yo terus kaya toh. Tak getak gentuk.
3: Yo. Yo sampean musik ngono ya.
1: Yo aku sing anu, aku sing musik ya. Musik galingan we.
3: Wetengku senep kakean mangan rujak. Tak lawang diinep. Di trombol luar
1: tak gentung-gentung
3: aku nginep ono sing ngajak dene ketangkep becane awak enak yo
1: lek kuwi sing mbok iku sing mbok goleki
3: cekintung wakto kemat peduntang peduntung watu ekumat
1: tak gentuk gentung
3: Kum, mati cok kula mboten nyedi sekarang ngoten mawon assalamualaikum
1: waalaikumsalam. Wow juragan parian anu kumang jula-juli ya jula-juli Suroboyoan ya Suroboyoan ya apa Jombangan, Malangan, Yono, gitu. Nah, ngomongke babakan batik kuwi mau. Ternyata ki ana batik populer sing ana ing Indonesia, utamane kuwi di tanah Jawa. Nanging ya wis tersebar ya to. Ki kebanggaan awake dhewe bangsa Indonesia. Amargi ya wis diakui karo UNESCO dadi warisan budaya dunia pas tanggal 2 Oktober akhirnya ditetapkan dadi hari batik kuwi mau, yaitu hari batik nasional. Nah, ki ana sing jenenge batik parang lur. Ki batik parang ki salah siji batik motif paling tuwek ing Indonesia. Ki asale teko lingkungan keraton Mataram ing Jawa ya to. Kata parang kuwi asale teko kata pereng utawi lereng sing gambarke bentuk oh miring kaya ombak ya to. Sing ombak kuwi yo mesti rana enteke ya to. Teko budalne, teko ombak lak ngono mesti sik ana terus ya. Terus motif iki umume ki disusune diagonal. Diagonal kuwi munggah ya. Munggah apa mudun ya? Horizontal kuwi ke atas, diagonal kuwi menyamping. Oh iya, ya. Ki polae iki padha diulang-diulang dadi kesene kuwi teges lan kuat. Lah lek secara filosofine ana Mbak Li, ana. Ki batik parang ngelambangke semangat pantang menyerah gitu toh, kuat terus kesinambungan urip. Dadi keberlangsungan urip kuwi bersinambung dari kecil tekan awake dhewe, bayi, bocah, remaja, tua, ya kan berkesinambungan. Ora ana wong sing mati teko remaja terus pedot moro-moro Roro wis umur 50 lah. Rana. Jadi aku berkesinambungan kuwi mau. Nah, mbiyen, mbiyen ki motif iki mung oleh digawe karo kalangan bangsawan lho. Oh, utawi keluarga kerajaan. Amarga dianggap dadi simbol kewibawaan lan kepemimpinan. Nah, sampai saiki ki parang tetap populer lan kerep digawein di acara-acara formal ya tau utamane para pejabat ki dadi tondo keteguhan hati. Wow. Dadi ono maknane ora sembarangan. Nah, terus ono maneh ki batik kawung ya sing mang diomongke karo Bu Pandian. Ki batik kawung kuwi salah siji pola klasik lah. Nah, sing wis tuwa ki dikira diperkirake ki wis ono mau apa jenenge sejak tahun abad kok ya abad ke songo saya kira dewi abad selikur berarti 11 abad kepungkur seabad 100 tahun bayi cuk terus hitung dewi ya baik kok kan ngitung ngelu lah pola iki bentuke bundar lingkaran simetris gitu ki apa mirip karo buah kawung utawi aren sing di apa di belah dibelah iki basa Jawane apa di suwek ora diiris dadi papat ngene iki lho maksude dadi diiris papat kan buahe kan bunder diiris papat kuwi ya terus disusun rapi berulang dadi bentuke kuwi no bundere buahe kawung kuwi lak bunder ana lah filosofise motif batik kawung ki ngelambangke kesucian, keadilan, pengendalian diri. Bentuk bunder tawi lingkaran iki manai simbol keabadian lan kesempurnaan. Lah biyen motif iki kerep digawe karo raja lan pejabat kerajaan ki dadi pengiling-iling kudu iso berlaku adil lan ora menyalahgunakan kekuasaan. Ki batik kawung saiki iki oleh saiki ya ora mung gawe kaum bangsawan ya to kabeh ya oleh gawe pola sing sederhana iki gawe batik iki ketok elegan lan populer di berbagai acara formal utawi acara sehari-hari. Tadi anu mbah, apa jenenge batik kuwi ana maknane? Lho kandhane ya. Mutung mbah rasido telepon. Tak njaluk lagu wae puterke apa iki lagu ke kero. Kero. Salam agem sedaya kemawon. Suwun Aceng. Lagu apa kero, Ceng? Iki wae cak dikin Mas Jaya to. Tapi untuk kero kuwi judule tak goleane judule apa ya? Lali aku Ceng. Sabar. Saiki ki ono kain batik panjalukane pun Bu Sri Purnomo.

0: Ya terus serang, serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang, menang dikit lagi. Terus, terus, terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Hah? Di Indonesia ada teroris. Bahaya nih, aku sebar ah.
4: Wah, di Indonesia ada teroris. Bagaimana nih? Saya harus sabar ya.
5: Waduh, kumaha iya, kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya. Kudu orang sebarin iya ke grup teh.
6: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris, waduh. Bahaya nih, harus aku sebar lah iya.
3: Sebar.
5: Sebar deh.
3: Sebarin.
6: Sebar.
3: Sebar ah, sebar.
5: Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoaks dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas. Kita lawan berita hoaks.

Setunggal atus Gansel Koma Tigo Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 Kadang Pamirang. Ya tasik warung gaul. Kalau dengan ninjang menika tasik ngomongke babakan batik. Nah dimangus anak loro ya dah. Batik populer lan ono filosofi ini babakan batik kuwi mau ono batik parang terus batik kawung lur ya dalah ki ono maneh ki batik mega mendung. Wah, mega mendunge male kaya es mah. Iya, es mega mendung. Uduk kuwi ki motif batik sing jenenge mega mendung lek ki asale teko Cirebon ya ta. Cirebon lagi Jawa Barat kono. Ki salah siji batik sing paling gampang dikenali. Ya amarga ki sesuai karo jenenge, karo apa jenenge namanya nggih menika mega mendung. Lah motif iki kaya awan. Ya awan mendunge piye to wong? Ya awan sing berlapis-lapis ya to. Kare ana apa jenenge garis-garis tegas sing kontras ki biasane warnane biru utawa abang. Nah, secara filosofi awan iki nglambangke kesabaran, keteduhan, pengendalian emosi. Terus kaya awan iki ya to iso naungi, ngayomi. Jadi ngai apa jenenge diharapke iso ngayomi bumi lek awan kuwi lak ora pilih-pilih to ya to ora beda-bedake. Nah kuwi yo ngono ki apa nglambangke lek wong dadi pimpinan kuwi lek ngayomi aja pilih-pilih aja pilih kasih ngono ta. Oh lek sing kelabat di nomor 1 ne nek sing apa jenenge duduk sanak duduk kadang dijarke lho yo salah lek. Lah, ki motif iki ora mung ciri khas Cirebon lho, tapi wis mendunia, ya to mega mendung kerep ditateko identitas daerah sekaligus kali bukti lek batik iki mampu nyatuke karakter masyarakat pesisir kang kebuka lan penuh warna. Yo. Terus ana maneh iki lha sing diomongke mang sida mukti sing kaya kopi. Jenenge kaya kopi. Tapi warnane yo yo kaya kopi coklat peteng ngono kuwi. Nah, motif sida mukti iki asale teko Jawa khususe Ngayogyakarta lan Surakarta. Apa kata sida kuwi dadi artine ya to, utawi kawujud sida to sida. Wah. Lah mukti kuwi sejahtera utawi bahagia. Nah, dadi sida mukti iki muga-muga wujude sedaya dadi bahagia lah ngono tujuane. Terus pola ini iki biasane bentuke geometris karo ana irisan kaya motif kembang utawa manuk utawa ornamen klasik liyane sing kesusun rapi. Nah, terus sampai saiki ya to secara filosofi ya secara filosofi iki batik Solo batik sida mukti kuwi mau ngandung pengarepan babakan kebahagiaan kemakmuran lah uripe kuwi penuh berkah ya to. Lah amargi makna positif ikilah ki motif iki kerep digawe di acara-acara manten ya to biasane iki manten sing gawe penganten loro ya terus iki ya dadi doa supaya rumah tanggane langgeng lan sejahtera iso mukti ya. Sampai saiki ki batik sida mukti tetep populer ya to dadi simbol doa ki harapan apik ora mung manten to nanging di momen-momen liyane de ya to di acara-acara liyane kuwi batik sida mukti. Terus ana maneh batuk
batuk tantrum. Salah, batik truntum. Nah, batik truntum ki nek ndelok gambare wah. Ki motif iki apa jenenge kaya kembang ya teh. Asale teko Solo, Surakarta. Ki nyimpen kisah romantis de penciptane. Pada zaman dahulu ceritane motif iki diciptake karo permaisuri Sunan Pakubuwana III gitu. Ki dadi wujud cinta lan kesetiane dumateng yo raja Sunan Pakubuwana III kuwi mau. Lah jeneng Truntum ki artine tumbuh kembali utawi mekar maneh. Dia ngelambangke cinta, cintane sing abadi terus berkembang, berkembang, berkembang, mekar terus cintane rasa ora apa iso mati. Lah, cara visual motif iki biasane polane iki bintang kecil di langit yang tinggi. Amat banyak lagune rek cilik lah. Pola motif bintang-bintang utawa bintang sing cilik-cilik utawa bunga ya to sing disebar merata terus filosofi niki erat karo kesetiaan, kasih sayang, tulus dan keteladanan. Nah, ya to iki maknane batik kuwi ora sembarangan. Nah, amarga makna-makna filosofi menika ki batik-batik ingkang wonten ing di jenenge Nusantara iki dadi identitas budaya lan uga apa ya iso menyatukan nilai-nilai adiluhung negara kita gitu. Lan alhamdulillah batik menika sampun diakui sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan non bendawi. Aduh, lek bahasa Inggrisnya rain tos ya. Cek dawa bahasa Inggrisnya. Ki sing diresmekke UNESCO ki tanggal 2 Oktober 2009. Nah, akhirnya apa jenenge tanggal 2 Oktober diresmikan menjadi Hari Batik Nasional. Ngono. Sejarahe mbah panjang, tapi lek apa di pamerno di jabarno lebih panjang lagi wah iso ora mung sedina rong dino taunan wong gawe ne soale penuh perasaan tidak sembarangan. Jadi kita harus menghormati warisan leluhur, mencintai batik. Wah wis kedoli sapiku.

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, depan situ belok kanan ya.
4: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
3: Loh, ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
4: Oke, Bu, siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
3: Loh,
4: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
3: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
4: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
3: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
4: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
3: Loh?
5: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
3: Kok Bruce Lee, Mas?
4: Namanya juga emosi, Bu. Wah,

pamireng amargi nggih wekdal sampun mboten nyengkapi badhe nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan matur nuwun kawi kados panjenengan sedaya nyuwun gunge sampun pangapsami menawi wonten atur ingkang mboten ngani penggale saking Gracia Jalan Candi Bangun Sekat Wolu Malang kula Batejo wilujeng enjing sedaya sinambi malih tetep bangga menggunakan batik bagi ke warisan leluhur kita lan kadah makna kadah arti ing goresan-goresan batik kita nggih kudu dihormati lan dibanggakan disyukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Batik Nasional.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: Menjadi penyandang disabilitas bukanlah halangan untuk dapat berkreasi dan meraih mimpi. Inilah Aan Rosmana, pria 40 tahun warga kampung Cilejet, RT 1 RW1 Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, mendapat julukan Aan Robot setelah kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan saat naik kereta di stasiun Cilejet, Tenjo, 10 tahun yang lalu. Setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Tangerang, lengan kanan Aan tidak dapat terselamatkan, diamputasi dan akhirnya harus kehilangan pekerjaan. Kondisi itu semakin tragis setelah istri Aan meninggal 6 tahun kemudian.
1: Saya jatuh dari kereta.
2: Itu keretanya di mana, Bang? Stasiun Cilejet tuh.
1: Udah.
2: Janganlah.
1: Udah seperti biasa, Bang.
2: Seperti biasa.
1: Kalau ini kan buat motorin, buat rem, kan? Buat nahan juga. Kalau di motor gitu kan, atau buat keseimbangan juga, buat makan juga bisa, tumbuhan yang ditemui.
2: Saya pernah malah cerita sama waktu di
1: mana ya?
2: Di Jogja saat waktu. Waktu manggung sama anak, waktu manggung dari kafe, ada orang bule tuh bilang ke saya, katanya, kamu udah bikin tangan begitu aja, katanya bangga. Dari Amerika tuh katanya udah canggih, karena ini bisa jepit begini doang. Kamu udah bangga katanya.
1: Oh gitu.
2: Kalau di saya kata udah 1, 2, 3 kalau bisa gerak semua. Iya, kalau saya masih gitu doang, gitu. Masih kurang. Masa pas dia lihat ya, muka begini, dibuka langsung dia bingung. Oh my God, katanya. Ya wajar aja dia punya, dia bisa gerak. Kan dia ada mesinnya.
1: Kalau saya nggak ada mesinnya.
0: Aan memiliki bakat, yakni menyanyi dan bermain musik. Saat tangannya masih utuh, Aan piawai memainkan gitar. Namun, setelah kehilangan satu tangannya, impian dan kehidupan Aan pun berubah. Aan depresi dan beberapa kali meminta bantuan kepada temannya yang berprofesi sebagai tukang las untuk membuatkan lengan palsu. Dengan ide dan rancangan tangan palsu yang dapat digerakkan itu pun, Aan dianggap gila.
2: Bantuan sama teman, tapi teman bukannya nggak mau bantuin, tapi impossible gitu kan, nggak mungkinan, nanti lu gila ya kan. Tapi saya udah konsep ini bakal gerak ya kan, ternyata saya nggak mau dibantuin. Akhirnya pas udah saya konsep nih, kayu yang benar-benar yang rapuh, saya kasih lem Korea terus beli saya 100.000 tuh, bisa mesin di sini sampai gerak, saya kelas baru jadi, terus saya gerakin pakai kabel apa ini di sini, baru mereka mikir, oh sini, oh iya, sini saya bantuin amplasin katanya. Ah, kemarin pikir katanya gua gila. Akhirnya ya sekarang bisa gitu. Pertama anak, gak ada yang bantuin. Disangka saya gila, impossible gitu. Mustahil lah, saya gerak gitu. Gua bukannya gak mau bikinin kamu, bikin lu satu atau dua. 20 biji gua bikinin, tapi untuk apa kalau gak berguna? Ya kalau saya kan yang menderita. Saya tahu ya kan. Cuma mereka tinggal bikin doang, cuma mereka tuh bisa nanya, nggak mungkin lah.
1: Pakai perasaan aja deh, cara gerakin.
2: Nggak pakai perasaan.
1: Cuma gerakin aja.
2: Iya, gerakin yang dipotongin. Cuma terus terang kalau ini saya meniru dari, saya punya tangan palsu, nah kayaknya begini. Cuman saya bergerak lagi buat tangan saya sendiri di sini. Buat dikit ini. Yang ini esensi saya sendiri. Kalau ke sini memang saya ikut ke tangan palsu kekuatan Solo. Orang kreatif Solo lah.
1: Ini kekuatannya bisa ngangkat berapa kilo?
2: Ini kekuatannya bisa ngangkat 1 kilo ya, setengah. Tapi kena motor ketahan.
0: Kegilaannya akhirnya menjadi daya tarik bagi beberapa rekan lainnya, hingga teman Aan membantu menyempurnakan. Akhirnya, rancangan jari, telapak, dan lengan yang terbuat dari pipa bekas dan gear sepeda serta kabel listrik menjadikan tangan Aan dapat digerakkan. Hanya saja, digerakkan manual dengan tangan kirinya. Dengan memiliki lengan dan telapak tangan serta jari jemari buatan yang dapat digerakkan, hidup Aan pun sedikit demi sedikit berubah. Aan dapat bermain piano dan keyboard, bahkan gitar. Aan pun membuat band bersama anak dan teman lainnya mengamen di jalanan Kota Tangerang, Banten.
2: Ya karena saya bikin ini gara-garanya ya kan, buat saya sendiri. Terus lama-lama anak saya ngeband. Pertama saya biru langit, gak ada katanya waktu di Ancol. Ya saya dong, saya kan, jangan biru langit ganti aja. Biru langit mana, bukan best jam katanya, nanti kamu dituntut. Ya kan punya lisensi, ah bodo amat. Kamu dituntut, jangan katanya. Nah, orang teriak-teriak tuh di luar, robot katanya. Mana robot dia nyanyi. Gimana kalau robot? Apaan tuh robot? Enggak, hei, masa itu yang bikin nama kamu katanya. Kata itu yang MC kan. Udah catat deh, robot. Kasih deh ya kan. Sampai sekarang, gak sengaja orang yang manggil robot-robot. Itu kan mirip robot.
3: Berarti cara memainkan kita seperti apa, Pak? Untuk memainkan.
1: Misalnya ini kita kan. Di sini kasih kleper sama saya di sini.
3: Oh, dikasih.
1: Tadinya awalnya saya sebelum main piano saya main gitar dulu di Blok M. Itu jumpat yang rempua yang mana gitu di Blok M. Ya kan. Udah berdua. Akhirnya saya udah bisa gitar kan saya capek ya. Nah, saya beli piano. Saya harus berganti buat main piano. Kalau piano kan enggak begitu capek.
0: Kini Aan menjadi ikon bagi grup musik yang menjadi penopang hidupnya. Lengan kanannya kini dapat digerakkan untuk menyentuh tuts keyboard dan piano. Grup musik yang dibangunnya berubah nama menjadi The Robot. Lengan kanan Aan dibalut dengan bahan plastik yang dijahit, membungkus pipa dan kabel serta gear menyerupai lengan robot dan menjadi ikon baru baginya.

0: Tahukah Anda? Kecanduan game bisa membuat seorang mudah halu dan mematikan rasa simpati. Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah menetapkan bahwa kecanduan games sebagai penyakit gangguan mental atau yang lebih dikenal dengan gaming disorder. Namun, kecanduan yang dimaksud WHO ini tentulah dengan berbagai ciri-ciri yang spesifik seperti tidak bisa mengontrol diri, lebih memprioritaskan bermain game, dan lainnya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

matur nuwun sugeng siang para pamirang sugeng midhangetaken kula matur nuwun sanget kagem sedaya kemawon ingkang samenika tasih manunggal raos ingkang tasih napa niku midhangetaken tasih makarya nggih kula aturaken sugeng siang sugeng midhangetaken. Mugi-mugi yang ngene panjenengan makarya, mugi-mugi yang ngene panjenengan ngelampahi aktivitas ing dinten punika saged angsal berkah Gusti Kang Maha Agung nggih. Niki nggih kula gadah beberapa gending-gending ingkang sampun kula siapaken kagem panjenengan ingkang sak menika beraktivitas kula ucapaken selamat beraktivitas. Sing cowok-cowok jok lali dina Jumat ya, khususnya muslimin ya, Jumatan nggih. Matur nuwun kagem Kang Grandong sing nang Turen nggih. Matur nuwun kagem Bu Pandian sugeng ayah-ayah jijiban mugi-mugi mboten saya. Terus niki nggih enten Mbak Titik Widya Lestari, enek Mas Faris juga, enek Bundariatin. Wes pokoknya enek kuwabeh sing saiki lagi ngrungokno lagi aktivitas. Muga-muga apa jenenge anggone aktivitas iki lancar. Ya wes.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi marang wong.
1: Nggih, pengke panturun kagem sedaya kemawon samnika wayahe kita sedaya sing muslim dan muslimin ya kan, apa mana sing cowok-cowok ya jelali maring ini Jumatan ya dulur-dulurku kabeh ya wis sik ngono iki aku tak rilis masjid jamek dhisik ya. Dadi sing kate Jumatan monggo kula aturi ngel-ngel sedaya kemawon Jumatan khusus sing lanang-lanang tak tambah ganteng.
2: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan at Special Olympics
1: National. Pokoknya kagem sedaya kemawon ingkang samnika niki mantun niki nggih kula sedaya sing tasik midhangetaken niki kula nggih gadah informasi bilih samnika niku pun masuk jenenge weekend, biasanya lek wis weekend ngene iki yo bakal lakeh dan kendaraan lan biasane iku yo macet ngono lho dulurku. Dadi sing saiki lagi nang embongku yo padha ati-ati, padha waspada lek berkendara ya, saling menghormati ku penting. Aja sampai gara-gara mek senggolan sing iso dimaklumi sebetulnya justru kudu gedhe-gedhekno wae iki bahaya iki. Ya. Wis, gini iki wowo panas gini iki aja ditambahi panas sampe sing jenenge emosi.
3: Iya, iya menjelas.
1: Dadi aja gampang tersulut emosine, aja gampang tersulut amarahe. Wis muga-muga sing saiki lagi nang embang diparingi keselamatan, sing saiki lagi makaryo golek koyo ya wis muga-muga berkah gawe keluargane kabeh dulurku.
4: Aduh, ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
8: Biasa gawe basa Jawa, ambe dulur-dulur, kanca-kanca, ambe keluarga bisa.
9: Basanto asli Kalimantan Barat, wa ompu ya biasa berkomunikasi ngan keluarga dan lingkungan masyarakat.
10: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
11: Wa itu mage bahasa Huba untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
12: Abdi sareng warga lainnya nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
7: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

الحمد لله الذي جعل الذكر والشكر سببين لنيل مغفرته ورحمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومجتباه. وأسلم على سيدنا محمد نبي الرحمة وكاشف الأمة وشفيع الأمة وعلى وأسلم على سيدنا محمد نبي الرحمة وكاشف الأمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا إخوتي عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، جماعة صلاة جمعة Masjid Jami' Malang yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita di sisa-sisa umur kita ini menambah rasa ketakwaan kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sekalipun kita disibukkan bermacam-macam kesibukan, marilah kita tetap melaksanakan perintah-perintah Allah. Sekalipun kita suka, kita cinta, manakala yang kita cintai dilarang lewat syariat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita tinggal, kita jauhi sejauh-jauhnya. Sekalipun kita sudah berdoa, sudah berusaha, akan tetapi belum diberi seperti apa yang kita mau oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita terima anugerah Allah, pemberian Allah ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bekal takwa dan syukur kepada Allah inilah yang menjadi sebab kita bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib siang ini mau memberikan sedikit bahasan tentang pentingnya kita berzikir, pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang ayatnya falkuruni alkurkum washkuruli wala takfurun. Falkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku, maka berzikirlah kalian kepadaku. Bita'atikum iyaya, dengan
dan ketaatan kalian kepadaku, fima amurukum bihi, terhadap apa yang aku perintahkan kepada kalian, wa fima anhakum anhu, dan terhadap apa yang aku larang kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peringatan Allah ini kepada kita agar supaya kita ini tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Kita bisa apa saja karena dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mau mengingat Allah ketak dengan diwujudkan dengan ketakwaan kepada Allah atas apa yang Allah perintah, maka al-kurkum, maka aku akan mengingat kalian. Mengingatnya Allah kepada kita birahmati iyyakum, dengan rahmatku, dengan kasih sayangku kepada kalian. Allah saja berkasih sayang kepada kita, bagaimana umat Nabi Muhammad SAW jika setiap hari saling menghujat antara satu dengan yang lainnya. Berarti kita belum ingat kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lepas pengawasannya, perhatiannya kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, kalau Allah saja kasih sayang kepada kita dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, semoga mulai hari ini kita kasih sayang kepada sesama muslim, kita kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan oleh Allah bahwa kita ini semua adalah saudara. Karena saudara, kita diperintah oleh Allah agar memperbaiki persaudaraan kita. Jika kita mau memperbaiki persaudaraan kita dengan didasari takwa kepada Allah, pastilah kalian mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan kita mengingat Allah, maka Allah mengingat kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Marilah kita ikuti apa yang disabdakan Rasulullah di dalam hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang berbelas kasih akan dibelas kasihani oleh Zat yang Maha berbelas kasih. Oleh karena itu, berbelas kasihanlah kalian kepada siapa saja yang ada di bumi, maka kalian akan dibelas kasihani oleh Zat yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahman, Allah saja Zat yang Maha berbelas kasih. Oleh karena itu, semoga kita hari ini diberi anugerah oleh Allah bisa berbelas kasih kepada umat Nabi Muhammad SAW, bisa berbelas kasih kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfirati lakum. Kalau kita mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingat kita dengan rahmatnya, dengan ampunannya.
Misalnya kita tidak pernah sholat. Sebelum ini kita tidak pernah sholat. Hari ini kita kok sholat. Dengan sholat kita hari ini pada hari Jumat ini, semua dosa yang kita telah lakukan, sekalipun banyaknya kayak apa, tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang difirmankan oleh Allah di dalam surat An-Nisa, walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul wa wajadullaha tawwabar rahima. Ketika kita berbuat zalim, berbuat aniaya kepada diri kita, sampai dosa kita sundul langit, tapi kita kok mau datang kepada Nabiuna Muhammad SAW, artinya kita berziarah ke makbarah Nabiuna Muhammad SAW di Madinatul Munawwarah, fastaghfara lahumur rasul, Rasulullah juga mau memintakan ampun kepada kita, la wajadullaha tawwabar rahimah. Pastilah mereka mendapati Allah dalam keadaan tawwaban, zat yang menerima taubat, rahiman juga berbelas kasih kepada kita. Oleh karena itu, semoga kita hari ini dianugerahi oleh Allah bisa kasih sayang kepada siapa saja, bisa saling memaafkan kepada siapa saja. Ingat, kita sewaktu-waktu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita diambil nyawa kita oleh Allah dalam keadaan belum saling memaafkan, sekalipun kita ahli ibadah, ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sama hanya dengan orang yang memutus silaturahim. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati'un au qati'u rahimin, tidak akan bisa masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Oleh karena itu, lewat khutbah ini, marilah kita saling mendoakan kepada sesama. Kita bertemu dengan orang baik, marilah kita berdoa yang baik. Kita bertemu dengan orang yang jelek, marilah kita berdoa yang baik, sehingga yang berdoa, yang didoakan, sama-sama mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waskuruli dan bersyukurlah kalian kepadaku. Kalau kita mau mengingat Allah, mau berzikir kepada Allah, kita dimudahkan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waskuruli artinya fima an'amtu alaikum minal imani wal islami wal hidayati liddini alladhi syara'tuhu li anbiya'i wa asfiya'i. Artinya kita bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan nikmat kepada kita, yaitu kita diberi iman, diberi Islam, diberi hidayah kepada agama, yaitu agama Islam yang telah aku syariatkannya kepada nabi-nabiku dan orang-orang yang tulus ikhlas kepadaku. Kita lewat ayat waskuruli fima an'amtu alaikum minal iman wal Islam wal hidayah ini, kita dengan sesama muslim, kita diberi iman kepada Allah, iman kepada kenabian kerasulan Nabiuna Muhammad SAW. Ini anugerah yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sudahi caci makian terhadap sesama, karena bisa jadi
orang yang kita caci lebih baik daripada kita. Bisa jadi orang yang kita remehkan padahal dia orang yang dimuliakan oleh Allah. Yang paling baik, yang paling selamat bagi kita, kita mengikuti hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu taala ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku Allah menurut persangkaan hambaku kepadaku. Kalau di dalam sarahnya, wa in kana syarran fasyarrun. Jika hamba itu berprasangka jelek kepada Allah, maka diberi kejelekan oleh Allah. Wa in kana khairan fakhairun. Jika kita bersangka baik kepada Allah, maka kita diberi baik oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kata Allah, ana ma'ahu idza dzakarani. Aku Allah bersama dia ketika dia mengingatku. Lewat hadis qudsi ini, jamaah masjid Jamek Malang, marilah kita sempatkan setiap hari selalu ada wirid, ada tawajjuh kepada Allah SWT. Selesai sholat lima waktu, jangan sampai kita meninggalkan majelis jamaah tersebut sebelum kita wirid berdoa bersama imam. Karena ini termasuk bagian dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengingat Allah, maka Allah juga mengingat kita. Kalau Allah mengingat kita, maka tidak ada kesulitan bagi kita manakala kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wala takfurun. Jangan sekali-kali kalian kufur kepadaku, ingkar kepadaku. Ai wala tajhadu ala ihsani. Jangan sekali-kali kalian mengingkari, membantah atas kebaikanku. Kebaikan yang kita lakukan tidak lain bi'aunillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semoga lewat khutbah sedikit ini kita semua mulai hari ini saling kasih sayang kepada sesama, saling mendoakan kepada sesama. Itulah wujud dari kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Manakala kita asyhadu alla ilaha illallah, berarti kita harus memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Manakala kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita yakin menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita harusnya mengikuti akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita agar husnuzan billah wa husnuzan binnas, baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada sesama manusia. Inilah bagian dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Semoga sewaktu-waktu kita diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan iman Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusril illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bilhaqti wa tawasaw bis-sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar, kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa yang
1: semua
0: Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna yang lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam lestari. Amuah.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Guys, sugeng siang matur nuwun sanget kagem sedaya kemawon jeng kali welas langkung 45 menit waktu Indonesia Barat. Kula teng mriki kalian Ida kalian Sasa. Ayo saiki kowe jajal jagongan ambek aku. Ayo. Ben tau ngono lho. Ayo kono lungguh sing penak. Ayo Dik, lungguh. Iku lho kursine. Ayo. Ayo. Nah, iki ambek ngenteni engko bakal rilis suara budaya Nusantara iki kebetulan aku ambekan bocah-bocah, iki lek ngomong bocah-bocah ya. Iya ndi ya? Iya, bocah-bocah.
1: Apa iki?
0: Bocah-bocah. Kowe iki sekolah nang ndi asline?
1: Ya saiki ora sekolah lah.
0: Ya enggak asli asalmu iki lho teko ndi? SMK?
1: SMK 1 Blitar, Blitaran lho iki.
0: Oh, bocah Blitar. Kowe iki cah Blitar atau tibake? Ndek kono kowe iki lek nang Blitar kuwi ono tradisi apa biasane?
1: Blitar itu tradisi apa?
0: Makam Bung Karno biasanya lek pas Juni ngono makam Juli ya. Juli apa? Sing rame nek makam Bung Karno iku apa?
1: Pak aku ki udu wong Blitar tenan lho.
0: Lah Pak kowe ki
1: kan aku omahe lor.
0: Oh anu krisik ya.
1: Udu krisik. Lek
0: salah mana piye to iki karepem?
1: Udu krisik kidule krisik.
0: Kidule krisik krusuk.
1: Krusuk kerasa pisan
0: iki. Iki kebetulan aku ambil siapa jeneng Unalina.
1: Kok Unalina?
0: Siapa jenengmu? Ulina.
1: Yo wes kuwi tok e.
0: Ulina Saraswati.
1: Ulina, kok Ulina Saraswati iki jenenge sapa neh?
0: Lah yo kuwi iki nama lengkape sapa?
1: Aja diduduhi ketahuan no identitas asliku.
0: Yo gak kan gak ono nomor KTP ning ngono. Ya bagi perasaanmu wis meh 3 wulan yo ning kene.
1: Ya 3 wulan kurang 18 hari lo aku ning kene.
0: Mosok e?
1: Iya.
0: Ya Allah, wong iki paling jajo kok.
1: Saman kuwi.
0: Oh, saman. Kok iso saman kuwi lho. Tapi ning kene ya apa alhamdulillah ya. Maksudnya sak durunge wis pernah keluar jauh dari rumah apa gurung?
1: Ya urung lah.
0: Iki baru pasti first time ya. Maksudnya pertama kali ya.
1: Pertama gini, kali merantau.
0: Merantau ya, walaupun niku statusnya sik magang ngono ya.
1: Bener.
0: Selama ndek ngene iki ketemu wong anyar sing memang secara karakter berbeda, secara culture berbeda iku ya apa perasaanmu, Nduk?
1: Awalnya jujur aku awalnya wedi.
0: Ndek ngene iki?
1: Iya.
0: Sapa sing paling mbok wedeni ndek ngene? Samanku.
1: Iya sumpah. Tenan pas sampe nakon niku, apa? Nah, iku wedi.
0: Lho kok iso di wong aku koyo ngene kok.
1: Yo kan first impression.
0: Oh, nah. Ya, pertemuan pertama. Ke.
1: Nyolot siwi yo gak lah.
0: Ngelama kon malah.
1: Yo lek ngono berarti semakin akrab, bener ora?
0: Biasa,
1: cocok.
0: Luar biasa, cocok. Kalau memang cocok bisa datang.
1: Alah, wes.
0: Tapi nak lek selama pengalamanmu ndek kene iki hal sing paling mbok inget-inget iku pas apa? Ketemu artis-artis ngono kaya.
1: Bener. Mambengi iku en artis.
0: Sop, oh iya.
1: Yo kan.
0: Ya.
1: Pas sampean bengok-bengok iku.
0: Maksud e?
1: Iya, njelok bal kan.
0: Oh iya.
1: Menang
0: piro?
1: Menang piro?
0: Loh, ya apa?
1: Loh, ya apa? Pokok menang yo.
0: Pokok menang ya.
1: Delok berita ning TikTok iku jare menang yo wis
0: menang. Menang 92 dan lolos ke final.
1: Asik.
0: Terus selain ketemu artis apa pengalaman sing paling mbok ingat nang selama awakmu iki magang nang kene?
1: Apa pengalaman iki? Pengalamannya adalah
0: paling ketemu artis-artis ya. Selawon Chevennya ketemu ora?
1: Ketemu, itu kan awal-awal aku masuk sini.
0: Terus ya apa untuk perasaan?
1: Ya sih seneng soalnya kan yo ketemu. Ya semak kui sih.
0: Semak kui tak ya. Oh. Terus pas dari radio RRI Fest itu ketemu.
1: Nah aku yo berkesan, itu sangatlah berkesan. Aku melu apa? Aku melu apa? Iya aku melu Zumba.
0: Ambil siapa?
1: Kambek arek-arek iki.
0: Bocah-bocah kon iku arek ndi?
1: Ya bener kan menyesuaikan tempat oh, aku.
0: Iya betul.
1: Bener kok.
0: Pertama-pertama teko kene lho gak ngomong arek-arek. Kuwi pertama-pertama teko kene lho. Cah-cah bocah-bocah kae.
1: Ketularan wong-wong iki lho.
0: Pengen balik rono kowe golek ora arek, ora arek. Kenapa gak direken? Iya. Kowe wong ndek rene iki wong pira sih enak?
1: Wong telu.
0: Wong telu kowe.
1: Aku, Sasa, dan Taniko.
0: Loh, mek wong telu dok?
1: Iya, wong telu.
0: Kok biyen papat lanange loro kudu.
1: Sopo sih?
0: Situke sapa iku jenenge?
1: Sopo?
0: Nas iku sopo?
1: Nasrul.
0: Iku guduk.
1: Guduk.
0: Oh, tak pikir wong Blitar, guduk ya.
1: Guduk.
0: Oke. Nah, iki tak takon iki. Kok awakmu tiba-tiba milih Malang iku gara-gara apa? Karena wis gak ono pilihan di sekitar daerah Blitar apa karena kowe akhire katut Sasa, katut Taniko apa sopo?
1: Awale kan yo adewe kan bingung golek nggon, Caca iku bingung golek nggon. Terus aku pun bingung. Masuk ning Blitar paling yo mek iku-iku tok yo kan. Mek iku-iku tok. Terus si Sasa dan Niko iku peng ning Malang.
0: Nyeletuk nang Malang.
1: Ning Malang. Sopo ning Malang? Dan aku iku yo wis
0: apa. Wong e katut-katutan lah sih pokoke
1: ngene. Bener. Ya, apa aku ning Malang, terus aku chat lah ibuku, "Bu, aku ning Malang oleh poga." Yo lek paman ini
0: ono endek kono.
1: Pengin dan tenanan.
0: Ono endek kono.
1: Yo wis, ora apa-apa ning Malang. Oke lah aku di Malang dan di RRI sini deh.
0: Dan akhirnya saya ini begitu wis di RRI kurang lebih sekitar 3 bulan, kayak betah.
1: Betah. Jujur betah. Seneng loh aku ning ngene.
0: Iya wis mending sehat-sehat, sukses kayak arek-arek kanca-kanca Blitar.
1: Amin. Oke, makasih.
0: Kira-kira ben kon suatu saat kan wis gak kene ngono, kira-kira bakal kangen gak mikene kira-kira.
1: Yo jelas lah.
0: Kangen dicibiti.
1: Yo ora lek kuwi tak lupakan.
0: Ya wis, terima kasih Yona yo. Iki wis jadi pengalaman, muga-muga ilmu sing didapat nang gone selama magang nang RRI iki bermanfaat kayak kanca-kanca Blitar ya kan. Sukses kayak kanca-kanca Blitar kabeh muga-muga ben lulus dengan nilai terbaik, predikat terbaik.
1: Amin.
0: Terus entuk lek sing kating lanjutno kuliah wis muga-muga klebu nang perguruan tinggi negeri.
1: Amin.
0: Terus yang langsung pengen kerja ya muga-muga untuk penggawean sing penak, gajine gawede. Terus ojo lali lek dikene pernah punya pengalaman dan semoga-moga pengalaman sing wis dibagekno ambekan wong-wong sing dingini RRI iki iso bermanfaat ke uripe kalian kabeh nggih.
1: Amin, terima kasih.
0: Nggih, yo wis matur nuwun ya, yo wis ndang istirahat ya aku sano warek ditahan-tahan
1: nang kate istirahat.
0: Yo ndang istirahat. Ya wis saya ngono dulur-dulur kabeh, iki saiki wis jam 12 lebih 2 menit aku wayahe pamit, kemang wis ngobrol mbek Una bareng, muga-muga kabeh sing saiki lagi ngrungokno tansah pinaringan bahagian, tansah pinaringan kesuksesan, sing lagi nyambut makarya wis muga-muga berkah kaya keluargane. Amin ya rabbal alamin. Taufik pamit, engko jam 13 atau jam 1 bakal gabung nang RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Nusantara.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Dan hari ini siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara dalam rangka Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026 ya. Selamat Hari Batik ya Bang Po ya. Mudah-mudahan batik kita tetap lestari ya Bang Po, dan tidak punah Bang Po. Semakin banyak yang cinta sama batik Abang Po ya. Harapannya seperti itu. Hari ini ayah pakai batik Abang Po. Ini batik Betawi ya Bang Po ya. Yang ayah pakai ini ya Bang Po. Jadi batik ini sekarang bukan sekedar kain yang hanya dipakai di saat acara-acara tertentu saja. Nah, batik ini juga sudah bisa disesuaikan Abang Po ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Ada orang juga yang memakai batik ke mall. Kalau dulu kan jarang banget ya kita lihat orang yang memakai batik ke mall. Nah, sekarang bisa dipadupadankan, batik itu bisa dibawa kemana aja, bisa masuk kemana aja. Mau buat santai ayu, mau buat resmi ayu, mau buat semi resmi juga ayu ya. Buat ke kantor juga. Nah, emang benar ya batik-batik Indonesia ini luar biasa ya Bang Po ya. Dan banyak sekali motif dan corak batik Indonesia Abang Po. Dan ini sudah menjadi warisan budaya kita yang ditetapkan oleh UNESCO ya Bang Po ya. Dan hari batik ini pada waktu itu ditetapkan pada tahun 2009. Ini yang ke-17 Abang Po ya. Ini hari batik yang ke-17 ya Bang Po ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan adanya hari batik ini ya Bang Po, apa ya, hasil karya Indonesia yang batik ini tidak dicaplok oleh negara lain. Seperti biasa kita bakal hadirkan Abang Po di siaran berjaringan nasional. Widih, Bang Imbong lagi di mobil dia. Cakep, luar biasa. Nah, hari ini Abang Po kita masih ngomongin tentang budaya, tapi kita gak ngomongin batik Abang Po ya. Ini kita ngobrol nanti sama Bang Imrom Asbullah, Sejen Lembaga Kebudayaan Betawi, tentang jazz Betawi. Wah, ini penting juga Abang Po ya. Jazz Betawi itu kayak apa sih ya? Irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Di ujung Zoom saya sudah ada yang senyum-senyum ya Bang Po ya. Ayo mau langsung sapa saja ini Abang Po, yang Bang Imbong ya, yang biasa disapa ya Bang Po. Kayaknya mau kemana ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Waalaikumsalam Po, selamat siang Bang.
1: Aduh, sehat-sehat. Alhamdulillah. Mau kemana ini Bang, santai banget.
2: Saya jam 2 ada 4 persiapan rencana pembuatan perda cagar budaya.
1: Ya. Tapi ini Abang nyetir sendiri apa ada yang nyetir nih?
2: Nyetir sendiri, kebetulan gak apa-apa. Ini kan kita pakai bluetooth nih, bluetooth.
1: Aman ya Bang ya?
2: Allah aman.
1: Insya Allah aman. Mudah-mudahan aman ya Bang ya. Aman dah, jangan mudah-mudahan dah, aman. Harusnya aman ya Bang. Iya, harus aman ini ya Bang ya. Bang, kita ngobrolin tentang jazz Betawi ya Bang. Orang pasti ngebayanginnya rumit banget ini Bang. Ayah juga berpikir keras nih Bang, musik jazz Betawi itu kayak apa sih gitu. Apakah dimainkan dengan tuan musik Betawi, alat-alat musik tradisional Betawi, atau kayak apa Bang? Mungkin sedikit aja dulu Bang sebagai pengantar, seperti apa itu Bang jazz Betawi itu Bang?
2: Jazz Betawi itu sebenarnya simple ya, itu kan jazz itu cara bermain musik gitu. Jadi dulu itu awalnya itu jazz itu kan dari Afrika.
1: Iya benar.
2: Orang sana itu kalau main musiknya dia berekspresi tuh gitu. Jadi misalkan dia main pakai gendang, ya gendangnya dia dia keluarin kemampuan dia gitu. Ya pukul petak petung gitu tuh gitu. Sebenarnya seperti itulah. Sesimpel itulah sebenarnya.
1: Oke, baik. Yang membedakan jazz Betawi itu dengan jazz pada umumnya apa, Bang?
2: lebih kepada mengekspresi musik Betawi. Jadi misalkan gambang kromong dikawinkan dengan trompet gitu misalkan. Yeah. Nah, trompet di gambang juga ada tuh.
1: Iya yeah, benar. Yeah.
2: Terus dia main misalkan lagu jari-jari. Biasanya kan standar ini dia si jari-jari.
1: Tak dung dung tak dung dung.
2: Dung dung gitu kan.
1: Yeah.
2: Nah, jazz lebih bisa lebih slow gitu.
1: Oh.
2: Nah, dan dia dimainkannya dengan teret teret teret teret teret teret teret
1: teret gitu. Oh, iya iya iya iya. Lebih ada nilai ininya ya Bang ya. Agak mahal rasanya kalau kita ratekan harganya ya Bang.
2: Sebenarnya juga hanya orang gila dalam artian pengen dirasakan kepada semua orang.
1: Iya benar.
2: Musik Betawi itu juga enggak eksklusif gitu, bisa dinikmati juga kan.
1: Iya betul. Jadi ini mengawinkan unsur Betawi dengan unsur alat musik jazz itu sendiri gitu ya Bang ya?
2: Ya pada dasarnya ya alat musik yang ada di luar kebetawian gitu misalkan trompet kan itu juga dipakai di gambang kromong kan?
1: Iya.
2: Ya, lebih ekspresif aja sih, pok gitu.
1: Oke.
2: Jadi misalkan lagu Benyamin, misalkan nggak lagu Benyamin apa ya? Hujan
1: gerimis aja, ya benar.
2: Kalau lagi gitu, dimainkannya lebih kromongnya doang kah atau gamdangnya aja dimainkan dulu gitu.
1: Iya iya iya.
2: Terus lah gitu, lebih memang bereksperimen sih.
1: Oke, okay. Gitu. baik. Nah kemarin ini kan sempat dilombakan ya Bang ya?
2: Iya, masih belum lah. Ibaratnya ini kan baru pertama kali nih, masih belum memuaskan. Tapi sudah mulai lah, mereka sudah mulai berani keluar dari zona nyaman. Gitu.
1: Oke, okay. Oh, tapi benar itu Bang, kemarin yang dilombakan itu pada bulan Juli lalu ya Bang ya?
2: Benar. Jadi lagu wajibnya itu lagu kicir-kicir gitu misalkan. Dia bereksperimen lagu kicir-kicir seperti apa tuh dengan gaya jazznya dia gitu. Gitu sih. Sebenarnya kan jazz itu simpel ya, enggak rumit, cuman memang suatu hal yang simpel itu sebenarnya susah gitu.
1: Iya benar. Karena orang nganggap mudah aja gitu ya Bang ya.
2: Udah aja, apalagi tiba-tiba ngeliat doang itu, kok udah enak aja ngeliat dia.
1: Iya benar. Kemarin waktu di lomba itu banyak Bang yang berpartisipasi.
2: Ada 10 grup lah ya. Gitu. Masing-masing ya memang kemarin itu lumayan dadakan. Next tahun depan kalau ada Insya Allah kita buka secara luas lah ya pada teman-teman yang lain.
1: Iya.
2: Pengennya festival gitu kali ya.
1: Ini ide siapa sih Bang? Pasti banyak orang gila di belakangnya ya Bang ya?
2: Iya sih. Pengen penasaran. Ya balik lagi ibarat kue. Kita pengen kuenya tuh ya, dimasaknya beda gitu dong.
1: Iya. Gilanya dalam tanda kutip loh Bang, gila musik gitu Bang ya. Saking cintanya sama musik Betawi ya Bang ya.
2: Biar ya, yang teman-teman bisa merasakan bahwa ini milik bersama kan. Ini kita nikmatin bareng-bareng. Itu sih semangatnya sebenarnya.
1: Oke. Tapi ini baru inovasi terbaru. Apakah dulu kalanya tuh Bang Imbong, Bang Imbong kan juga sebagai pengamat budaya nih, budayawan juga. Dulu kalanya sudah ada gak sih Bang orang memadukan musik Betawi ini seperti kayak jazz ini Bang?
2: Ada, sebenarnya udah banyak kayak misalkan almarhum buruh ya, produk-produk ada beberapa yang kebetawian dia mainkan gambang kromong digabung dengan beberapa gitu. Banyak sih. Cuman mungkin yang lebih sekarang lebih clear mengatakan ini gitu loh. Kalau dulu kan mungkin malu-malu untuk mengatakan ini ada campuran gimana gitu.
1: Nggak kebayang ya kalau misalnya musik kicir-kicir terus dikasih sentuhan jazz kayak apa gitu ya Bang ya?
2: Yang nyanyinya pakai kebaya gitu, pakai sanggul, nyanyinya nggak usah teriak, bisa gitu.
1: Iya.
2: Kicir-kicir gitu misalkan. Ini Bunyinya slow gitu kan?
1: Iya benar-benar.
2: Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta.
1: Oh, gitu. Berasa berada di kafe-kafe mana gitu ya Bang Ye?
2: Kayaknya minumnya minum teh tarik yang harganya satu gelas
1: 85.000. Yang harganya satu gelas 85.000, bukan bir peletok yang harganya 15.000 sebotol ya Bang.
2: Pas bayar kita baru ngeh, ya Allah mahal banget.
1: Ya kan sentuhan lagunya beda, agak mahal juga gitu ya. Ye ye ye ye, bener. Seru kali ya Bang ya.
2: Udah banyak sekarang yang apa ya, berekspresi gitu, mencoba untuk enjoy, menikmati.
1: Okay, ya,
2: seperti okay. Itu sebenarnya.
1: Iya, oke. Okay. Tapi bisa nggak sih Bang semua unsur Betawi itu dipadukan dengan jazz atau ada batasan-batasan tertentu Bang dengan musik modern sekarang Bang? Atau musik jazz dah?
2: Enggak, sebenarnya nggak ada batasan ya. Balik lagi karya ya, budaya itu kan, kalau musik kan tidak perlu ada pakem kan,
1: kalau
2: dalam artian selama enjoy kayak tadi tuh nyanyinya kan orang macam-macam. Kayak saya kan bisa, kan saya nggak bisa nada tinggi ngos-ngosan gitu, udah lagu nyanyiin dengan tadi aja gitu.
1: Yang
2: lebih smooth, orang kan ada yang suka, ada yang wah terlalu pelan nih kan, beda
1: silakan. Baik-baik. Tapi kalau Bang Imbong sendiri suka nggak sama lagu itu, sama musik jazz yang dipadukan sama Betawi itu?
2: Ya sangat suka. Saya sangat suka karena saya orangnya tuh suka pengen yang beda, sesuatu hal yang kayak tadi kan ngomongin batik tuh gitu kan ya.
1: Iya.
2: Yeah. Gitu. Batik kan ada pakemnya tuh.
1: Iya.
2: Yeah. Kan? Motifnya ini tuh pakem gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Budaya kan orang silakan berekspresi.
1: Iya betul betul.
2: Tiba-tiba dia gambar ondel-ondel, ternyata orang suka ondel-ondel gitu. Salah. Enggak sih menurut saya gitu kan, orang balik lagi kan kita ini budaya produk. Yang penting itu batik itu ada malamnya, dicanting, ada proses dorong.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Kalau dia modelnya print itu hanya motif batik gitu.
1: Iya, batik juga Bang, batik print namanya, batik printeran.
2: Tapi kita masuk tuh sama UNESCO diomelin.
1: Iya benar-benar benar. Batik itu ya tulis sama cap ya Bang ya.
2: Iya. Nah, kalau bisa kan, kalau nggak punya duit ya nabung aja dulu, jangan beli print.
1: Iya ya.
2: Baru punya duit, baru dia bilang saya mau batik cap dong gitu.
1: Iya benar.
2: Kebanggaan tuh, keren kok.
1: Iya betul.
2: Cuman kadang-kadang pernah ngerasain nggak po? Pakai batik kan bajunya samaan batiknya.
1: Itu batik pabrikan Bang.
2: Tiga turun mobil, sangat malu tadi ditanyain ituan karyawan restoran bareng.
1: Tapi zaman dulu di Tanah Abang banyak loh Bang.
2: Gitu, itu pernah ngalamin. Pas mau turun ada orang bajunya sama dua atau tiga orang gitu. Waduh, samaan, udah kemana gak mau, gak usah makan di sini ah gitu.
1: Iya, padahal batik itu kan limited edition ya Bang Ye.
2: Ya yeah, balik lagi kalau limited kan harganya juga beda.
1: Iya benar sih Bang, benar-benar kalau benar-benar yang batik-batik sesungguhnya memang kalau orang betul-betul tahu batik sesungguhnya harganya memang di atas ya Bang ya.
2: Iya, tapi memang itu tadi beda sih kalau orang berduit kan ibaratnya, dia kan punya kebanggaan lah.
1: Oh jadi musik jazz Betawi ini Abang ciptain buat orang berduit aja nih ceritanya.
2: Kayak sih orang yang makan singkong juga nggak apa-apa.
1: Tapi kayaknya kok nggak masuk banget Bang. Orang lagi makan singkong gitu loh, dihibur sama musik jazz Betawi.
2: Iya, makan singkong terus sembari ngayal dengan lagunya. Tadi gitu dianggap aja dia lagi di puncak gunung lagi gitu.
1: Iya benar-benar. Bayangin aja tuh singkong jadi itu ya Bang ya, roti keju ya Bang ya. Oke deh. Tapi kalau menurut Abang nih, perkembangan dari perpaduan musik ini kan istilahnya musik tradisional dipadukan dengan modern ya Bang ya. Nah apalagi kalau ke jazz ini, kedepannya seperti apa sih Bang?
2: Yang pasti saya yakin zaman dulu itu gambang kromong itu disebut modern di masanya.
1: Iya betul.
2: Jadi kalau sekarang pun ada, ini balik lagi hanya sebuah perjalanan perjalanan proses bermusik gitu. Nanti hasil ini akan dibilang tradisional kalau dibicara 100 tahun 50 tahun ke depan.
1: Iya,
2: gitu. Jadinya apa ya? Enggak usah dipikirin, nikmatin aja selama selama bisa dinikmati dan itu bisa menjadi sehat gitu. Itu sih dinikmatin saja gitu. Itu sih menurut saya.
1: Oke. Oke deh, yang penting dinikmatin aja ya Bang ye.
2: Iya. Jadi enggak usah susah-susah gitu. Jadi kan kalau jazz itu kan chord-nya miring-miring tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu. Ya, enggak usah pikirin miring-miring itu
1: aja. Iya. Iya benar-benar.
2: Jadi nikmatin aja yang dengerin gitu. Kok ini beda ya?
1: Iya, iya, iya.
2: Kalau denger begini lupa sama utang ya.
1: Gitu. Sebenarnya tujuan Abang tuh apa sih sama teman-teman yang penggerak ide seperti ini, Bang?
2: Pengen ngasih lihat kepada orang-orang lain bahwa musik Betawi itu bisa dinikmatin gitu dengan segala genre.
1: Oke.
2: Kan lagu Betawi kan macam-macam ya. Ada juga kan Ismail Marzuki itu masuk ke lagu-lagu Betawi juga tuh.
1: Iya.
2: Lagu-lagu Payung Fantasi.
1: Iya.
2: Oke, Korko Jazz gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Ini dari kalau itu kan ya. Belum lagi kalau misalkan musik tradisi tadi kan. Dan lagi kalau mau lihat lagi misalkan Tanjidor itu kan alat-alatnya juga alat-alat modern.
1: Iya, iya, cuma kan kalau kita lihat di masa sekarang Bang, orang-orang yang kayak yang menciptakan lagu-lagu Betawi atau yang nyanyiin-nyanyiin lagu-lagu Betawi yang pelaku-pelaku atau penyanyinya itu kayaknya sudah semakin kesini semakin sedikit Bang. Kalau Abang Imbau melihat sendiri seperti apa?
2: Enggak
1: ya?
2: Itu malah terlihat.
1: Seni

0: itu membuka ruang-ruang ruang-ruang orang-orang bisa menikmati gitu. Itu sih gitu. Kan gini loh ya, kadang-kadang orang bilang ini musik kampungan gitu kan ya. Ya ternyata dulu rock and roll itu kampungan.
1: Iya dulu ya bang ya, awal-awal ya. Iya iya.
0: Dulu ya termasuk jazz, R&B gitu. Itu musik kampung gitu. Karena itu orang-orang Afrika yang nyanyiin gitu. Sekarang orang enjoy sih gitu.
1: Oke.
0: Sama aja kayak dangdut. Dangdut kan bilangnya kampungan. Gimana tuh orang sekarang yang lebih ngetop artis dangdut kok ini misalkan gitu.
1: Iya. Yeah. Oke okay, oke okay. Berarti tempatnya ya bang ya, atau wadahnya menurut abang?
0: Nah, menurut saya lebih ke ya orang yang menikmati produk itu gitu.
1: Oke okay.
0: Dan orang enjoy terhadap produk itu, apa malu gitu. Selama itu kan nggak pelajar agama kan ya gitu.
1: Iya. Oke dah kalau gitu Bang Imbong, kita break dulu ya. Tapi sebelumnya ayo ajak pendengar ya, Abang Po, Nyak Baben, Cangcing, yang mau gabung, yang ingin bertanya dengan Bang Imbong Asbullah, silahkan ya Bang Po ya, di 0812-1124928. Boleh juga ke teleponnya kita di 021-3504510 ya. Kita ngobrol tentang jazz Betawi, irama, tradisi dalam sentuhan masa kini. Bang, kita break dulu, nanti kita balik lagi ya Bang ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: kalau udah tua masih kuat dua kali.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja. Tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita buka sesi tanya jawab ya. Abang Po yang ingin bergabung silakan di 0213504510 atau boleh di WhatsApp aja Bang Po, di chat aja ya Bang Po ya di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat siang Pak Nova yang cantik yang belam-belam.
2: Selamat siang Ica. Nggak usah ambil muka, langsung aja.
3: Hujan gerimis aja.
2: Ini orang Bone bang, orang Bone.
3: Diasinin. Pak Nova jangan menangis aja. Bulan depan dapat hadiah.
2: Ini dia orang Bone bang, tapi pernah tinggal di Jakarta. Tinggal di mana dulu Jakarta?
3: Di Pluit Penjaringan.
2: Oh, di Pluit Penjaringan bang, nih dia pernah tinggal. Iya. Berapa lama?
3: Lama kan dulu bapak kan di situ memang kerjanya sampai. Tadi sakit pulang gitu, hari ini meninggal, jadi nggak balik lagi.
2: Oh, suara Bang Imong kok nggak kedengeran? Coba Bang, tes. Lah, tuh baru tuh Bang, tadi nggak kedengeran. Jadi Ica mau tanya apa?
3: Mau nanya ini kan tadi tuh pas... Ponova sama siapa nih, Ponova?
2: Sama Bang Imong yang biasa kita sapa.
3: Bang
2: Imbong.
3: Tadi kan Ponova bilang Bang Bingbong gitu.
2: Jangan dong. Jangan. Wah, pelanggaran dia Bang.
3: Mau nanya ini
2: kan. Apa tuh?
3: Tadi tuh pas aku baca tadi itu aku bahkan bilang gini.
2: Apa?
3: Kalau keren jas itu kayak baju jas itu loh. Yang dipakai kali ke pesta.
2: Oh, maksudnya kenapa jazz bukan jazz, itu musik.
3: Iya, makanya aku bilang, oh, ikannya itu ini musik gitu kan.
2: Oh, kirain jazz tadinya. Oh,
3: iya, makanya aku bingung.
2: Iya.
3: Aku mau nanya apa tadi kan semuanya sudah dijelaskan tadi.
2: Jadi enggak ada pertanyaan.
3: Aku mau ini ya, mau ini Ponova itu.
2: Apa?
3: Gimana kalau misalnya itu tadi lagu yang hujan gerimis aja gitu kayak di jazz gitu kayak gimana sih gitu Bang?
2: Kalau misalnya lagunya hujan gerimis aja di jazzin itu seperti apa gitu ya?
3: Kayak gimana gitu.
2: Sentuhan gimana mana gitu yang bakal dikasih, dari sentuhan alat musiknya kah? Sentuhan lagunya atau gimana gitu ya?
3: Iya, Ponova, itu pantun dulu satu ya.
2: Oke, boleh silakan.
3: Langit mendung hujan rintik.
2: Cakep.
3: Tumpang berteduh hati gelisah. Kuucapkan selamat hari batik untuk seluruh rakyat Indonesia.
2: Oke Ica.
3: Yuk. Makasih yang Ponova. Salam buat semuanya aja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbong tuh gimana Bang?
4: Memang kalau jazz itu nyanyinya nggak perlu ngotot, gitu. Jazz itu memang ya tadi ya, dia lebih ke improvisasi, lebih musiknya dan nyanyinya juga santai aja. Gitu. Kalau yang lagu aslinya Bang Ben kan, misalkan hujan gerimis aja, ikan teri di asinin, gitu. Kalau jazz hujan Yunis Aceh.
2: Asik.
4: Di sini.
2: Nggak tuplak gitu ya bang ya.
4: Lebih smooth.
2: Iya.
4: Orangnya nggak terkaget-kaget gitu. Makan singkongnya bisa lancar.
2: Nggak ini ya mau dimakan terus nyangkut sini kagak ya bang ya.
4: Nggak jadi gitu singkong jadi bisa santai.
2: Iya benar.
4: Jangan menangis aja, jangan kayak gitu.
2: Oke.
4: Semuanya dibuat smooth gitu, dibuat halus lah.
2: Oke. Pokoknya dibawa seperti gimana kita nyanyikan musik jazz lah ya bang ya, tanpa menghilangkan unsur arti sesungguhnya ya bang.
4: Nah, lebih karakter yang berbeda. Kalau rock itu kan teriak. Kalau pop kan ya pop udah middle lah pop ya gitu. Kadang malah Gian Pisesa kan lagunya seperti nangis gitu kan.
2: Nah,
4: ini lebih ya tadi kayak orang ngomong bisa kan kayak lagu Barbie Kulit.
2: Oke.
4: Apa ya? Tiga Mawarni gitu bisa.
2: Iya. Oke dah. Baik. Pokoknya lebih slow dan lebih smooth lah ya bang ya. Gimana kita mendengarkan musik jazz seperti pada umumnya. Cuma ini sentuhannya agak berbeda gitu ya bang.
4: Iya, karena unsurnya karena di Betawi pasti ada unsur Betawi tuh, misalkan bang kromongnya.
2: Ya. Oke dah kalau gitu. Oke bang, kita terima lagi nih bang. Ada lagi nih penelpon, kita terima lagi bang. Halo, Pak. Ya, suara Bang Imo agak terputus-putus ini.
4: Sekarang.
2: Udah. Baik, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan siapa di mana?
5: Roni Jakarta.
2: Bang Roni.
5: Jakarta.
2: Di Jakarta. Jakarta ini mana? Jakarta kan luas, Bang. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Abang di manenye?
5: Jakarta Timur.
2: Jakarta Timur. Kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong, Bang. Apa yang mau ditanyain?
5: Oh, ini tanya ya?
2: Iya. Terus ngapain? Oh. Emang kagak kasih makanan, kagak bagi-bagi. Udah tadi Jumat berkahnya.
5: Kayak disuruh nyanyi.
2: Disuruh nyanyi.
5: Maaf dong.
2: Hah?
5: Lebah itu nyanyi tuh si Ica.
2: Ica, iya tadi dia cuma mencontohkan. Jadi denger Ica nyanyi dikira ini nyanyi gitu ya.
5: Iya.
2: Emang bisa nyanyi Betawi?
5: Enggak bisa.
2: Oh, ya udah jadi enggak ada pertanyaan nih.
5: Pertanyaannya pakai pantun dinyanyiin, Bang?
2: Pakai pantun dinyanyiin. Bang Roni orang mana, Bang? Aslinya Jawa. Jadi kalau pantun dinyanyiin tuh nyanyinya kicir-kicir ya bang atau jali-jali ya bang ye?
5: Iya.
2: Oke deh, gitu aja.
5: Selamat hari batik.
2: Iya. Iya, makasih.
5: Ya, itu pinter ya. Mantun juga ya cie ya.
2: Siapa?
5: Itu sih
2: cak. Oke, dah. Gitu aja Bang Roni.
5: Oh ya terima kasih.
2: Tidak semua lagu Betawi itu berpantun ya Bang ye?
4: Tapi ya memang itu kan memang sastranya ya.
2: Iya.
4: Tepo dulu. Sastra Betawi itu di situ gitu.
2: Oke. Tapi pada awalnya itu lagu Betawi apa memang dilantunkan dalam pantun bang atau gimana bang?
4: Ya hampir semua sastra Betawi itu kayak tambang kromo.
2: Ya kayak lagu Andeca Andeci Bora Bora Bori itu Betawi juga kan ya bang ya? Oh itu dangdut ya. Tapi kan sering dibawain orang Betawi juga bang.
4: Iya, tapi itu, ya, pokoknya nggak apa-apa juga itu juga bagian dari kasanah kan.
2: Iya, karena di sini juga sering diputer tuh Bang dengan sentuhan musik Betawinya.
4: Intinya memang kan apa ya, seni pertunjukan itu atau sastra memberikan petunjuk kan.
2: Iya.
4: Dalam artian punya nilai filosofi yang tinggi. Jadi misalkan apa ya, banyak kan lagu-lagu keroncong atau lagu-lagu gambang kerobong itu pasti dari pantun-pantun.
2: Oke. Ya, ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang dari Bang Haris Prasetya dari Jogja nih Bang. Wow, dangdut ternyata katanya andeci. Nah, pertanyaannya bagaimana Bang sarannya untuk jazz Betawi dalam menciptakan lagu-lagu Betawi yang baru kalau lagunya enggak viral? Lalu bagaimana sarannya jazz Betawi ini dibawakan ke dalam pementasan lenong, Bang? Ya.
4: Oke, bagus banget pertanyaannya.
2: Ya.
4: Yang pasti kalau seni pertunjukan itu punya pakem, gitu. Lenong itu dimainkan, diiringi. Lenong itu adalah seni pertunjukan teater punya Betawi, gitu. Sama halnya mungkin ketoprak kali ya, gitu. Nah, di dalam seni pertunjukan itu dia punya pakem-pakem. Pertama, diiringi oleh gambang kromong.
2: Yeah.
4: Ada tarian. Nah, lenong terbagi dua. Ada lenong preman, ada lenong denes, gitu. Lenong preman itu bajunya itu bebas. Ceritanya cerita masyarakat Betawi sehari-hari.
2: Oh, itu memang namanya lenong preman, Bang?
4: Ya.
2: Oke. Okay. Nah,
4: lenong preman itu yang sering ngetop sekarang tuh, yang sering ada ditonton-tonton tuh, gitu, lenong preman.
2: Yeah.
4: Nah, namanya lenong denes. Lenong denes ini berpakaiannya pakaian kerajaan, ngomongnya sastra tinggi. Misalkan dia contohnya nih, misalkan Bikau Ananda.
2: Oh.
4: Gerangan, gitu. Cinta Bikau kepada Adinda.
2: Keren. Oke, baik-baik.
4: Baju kerajaan. Jadi kalau tadi ngomongnya soal bisa nggak jazz Betawi ngiringin lenong, beda tuh gitu, beda jenis apa tampilan. Yang pasti jazz Betawi ini hanya sebagai apa ya, suplemen pengkayaan gitu loh. Pengkayaan. Boleh, yeah. Silakan orang mau nyitain lagu dengan irama jazz, lagu Betawi gitu.
2: Yeah.
4: Keren banget.
2: Iya, yeah, betul.
4: Yang namanya kreativitas kan selama menghibur dan punya manfaat, silakan aja.
2: Iya, yeah, benar.
4: Ya, karakternya kalau jazz itu kan enggak mungkin teriak-teriak model kayak rock gitu.
2: Iya, yeah, iya, yeah, Tapi lenong ini bisa dijadikan drama musikal enggak sih, Bang?
4: Bisa saja, kalau drama musikal kan bebas.
2: Iya, gitu. Lah berarti bisa dong Bang masukin unsur jazz itu di sono.
4: Bisa, tapi kan bukan lenong.
2: Oh, bukan lenong jatuhnya ya Bang ya.
4: Bukan lenong, misalkan gini, drama musikal lagu Ismail Marzuki.
2: Iya.
4: Yang engkau gemilang jazz.
2: Hai, iya.
4: Malam gemerlang, kan jazz tuh.
2: Iya.
4: Bagaikan bintang timur sedang.
2: Berarti jazz itu sudah ada sejak zaman dahulunya, Bang.
4: Iya, memang kan kayak bilang tadi, selama manusia itu ada, kan ada jazz.
2: Iya, yang Betawi bisa, maksud aye loh, Bang.
4: Bisa masuk itu kan memang kupingnya udah dengar piringan hitam dari tahun 30-an, 40-an. Kita sudah terbiasa dengan lagu-lagu, dengan musikalitasnya Eropa gitu, sama.
2: Oke, berarti kalau sekarang hadir lagi itu bukan sesuatu yang baru ya Bang?
4: Bukan yang baru, kan tadi saya bilang bukan sesuatu hal yang baru. Cuman hanya orang-orang gila aja, ibaratnya pengen ngerasain ini tahu digoreng, ada tahu rebus gitu. Kok nopo tahu siksa tahu kan ya, tahu siksa?
2: Iya.
4: Tahu siksa tahu gak, tahu siksa? Pernah makan?
2: Kayak gimana sih Bang?
4: Tahu siksa. Tahu siksa itu adalah tahu kuning, tahu yang warna kuning, yang bentuknya bukan siku ya, tahunya itu bentuknya virus gitu, tahu kuning.
2: Iya, yang ada itu di atasnya, yang kayak piramid itu di atasnya. Bukan?
4: Enggak.
2: Beda lagi.
4: Di Google deh. Beda. Tahu siksa ini disebut tahu siksa adalah tahu yang digoreng minyaknya sedikit.
2: Iya.
4: Sedikit tertetes. Apinya itu kecil gitu.
2: Iya.
4: Hanya ditempel gitu aja tuh gitu.
2: Iya.
4: Kayak dihangatkan gorengnya gitu.
2: Oh, iya iya iya iya, benar-benar. Yang abang-abang ketoprak tuh ada ya, Bang, ya?
4: Iya, enggak ada. Dia memang jual.
2: Halo, suara Bang Imong hilang nih. Tegang ini suaranya Bang Imong, kayaknya mesti kudu bergeser lagi nih dikit. Oke, ye, ini ada udah ketemu nih Bang sama Aye nih, tahu siksa. Ye, kok namanya tahu siksa ya? Namanya tahu siksa. Ya, Aye kalau beli ketoprak di sini Bang dikasih taunya, gorengan taunya tahu ini Bang. Tahu siksa bomang. Halo. Ya. Halo Bang. Lah. Halo Bang Imbong.
4: Halo.
2: Ya, nah ya. Tuh bisa. Oke. Lanjut Bang. Ini ada nih taunya kuning ya Bang, ye.
4: Taunya kuning.
2: Yeah.
4: Minyaknya sedikit,
2: yeah,
4: digoreng itu gitu.
2: Iya. Yeah.
4: Biasanya pakai cabe. Enak banget.
2: Iya, benar. Bang, tapi beneran loh Bang, di RRI ini ada ketoprak yang legend Bang. Dia pakai taunya itu Bang.
4: Setahu saya sih enggak, dia tidak ada temennya tuh tahu siksa sama ketoprak gitu.
2: Ya, mungkin saja dia memadukan kali ya Bang, ye.
4: Ya bisa jadi.
2: Karena ini memang ketopraknya legend Bang, sejak RRI zaman dahulu kalanya udah ada dia di sininya.
4: Bisa jadi.
2: Ye. Oh gitu. Ya terus gimana Bang? Apa hubungannya tuh Bang?
4: Ngobrolin apa?
2: Ya Allah, aduh, ya itu tadi Bang, itu lagu jazz itu memang bukan hal yang baru lagi, sudah ada sejak, ya.
4: Yeah. Nah, jadi itu suatu hal yang bukan suatu hal yang baru, hanya bagian dari kreativitas kita gitu dalam memadukan atau mempackage gitu tadi. Jenis seni musik yang lain.
2: Oke.
4: Kalau kan reak nyanyinya. Kalau keroncong kan cengkok-cengkoknya kan sulit keroncong.
2: Iya.
4: Kalau kayak orang ngobrol santai.
2: Oke deh kalau gitu. Ada yang mau gabung lagi, kita terima dulu ya Bang. Waduh terputus. Silakan di 0213504510. Boleh yang juga mau gabung di WhatsApp-nya kita di 0812112498. Halo.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Enggak lupa suara saya.
2: Oh, iya udah lama kita kagak suara-suaraan dah. Bang Hasan, silakan.
6: Iya. Ini emang saya dari zamannya masih ada ada berbagai macam jazz itu, iya unik sih emang Bang Embong ya. Unik lah kayak ya termasuk ini ya yang bicarakan terlalu siksa itu Bang Embong itu emang tadi dari Pulau Cabe itu kalau jajan itu.
2: Padahal
6: kita kalau mau ke, saya kan punya radio komunitas Bang, saya salah satu anggotanya di Cirende itu Ciputat. Itu kalau ini pasti ada bawa petau siksa itu.
2: Oke.
6: Wapen saya tuh kalau beli mau cabe tuh. Emang itu benar-benar emang enggak ada temennya, Po.
2: Oh gitu.
6: Cuma emang asli dong tahu itu dong cabe dikasih minyak itu.
2: Oh makanya namanya tahu siksa gitu ya, sakit tersiksanya sendiri gitu ya.
6: Itu dikasih minyak,
2: disiksa
6: gitu,
2: usak-atik.
6: Enak bener itu.
2: Iya dah. Udah jangan ngomongin tahu siksa dah, kita ngomongin jazz. Ayo jadi lapar Bang.
6: Jazznya itu, ya deh, jadi kalau saya dulu zamannya dengar lagu-lagu almarhum Bang Ben. Itu ada jazz itu enakan macam-macam itu jazz itu. Cuman karena yang saya mau tanyakan itu terlahirnya jazz itu, jazz Betawi itu asalnya dari mana itu Bang? Apakah dari zaman dulu ini musik dipadukan antara Betawi preman sama Betawi ya. Apa tadi itu jazz?
2: Ya, atau nah, pada itu, masa waktu itu dijajah sama sekutu itu, kita gitu ya.
6: Itu jazz Betawi itu asal muasalnya bagaimana, Bang?
2: Oke, Bang San.
6: Itu pertanyaannya lumayan mau saya dari wilayah Bogor Barat ini, Mbak Ngembong.
2: Oke.
6: Okay. Udah bergaul Betawi memang lama itu, bermacam-macam musik itu, ada gamang kerobong, ada ini, ada itu tuh. Itu cuma bisa membedakan itu.
2: Oke. Okay.
6: Tapi ada bahasa apa itu namanya? Preman itu katanya.
2: Yeah,
6: termasuk Palang Pintu itu Panten Preman itu, Bang. Termasuk di Palang Pintu. Itu aja pertanyaannya, Bang.
2: Oke, okay, ya.
6: Yuk. Selamat pagi, siang.
2: Ye, yeah, sami-sami. Nah,
6: selamat hari batik.
2: Yuk, nasional. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan dari Jasinga Bogor. Silakan Bang Imbong.
4: Bang Hasan suaranya keren banget tuh.
2: Iya, kayak penyiar radio tahun kapan gitu ya, Bang ya.
4: Itu kalau beliau nyanyi kayak apa, dia bisa nyanyiin lagunya Barry White tuh, Barry
2: White.
4: Bang Hasan, tadi kita ngobrolin masalah Lenong.
2: Iya. Yeah. Gitu.
4: Lenong tuh ada dua, ada Lenong preman, ada Lenong benar.
2: Gitu.
4: Tadi kita bahas masalah itu tadi. Bang Hasan sempat tanya tuh kan ya. Apa sih tadi saya sering ketangkap itu maksud Bang Hasan adalah Lenong Denner dan Lenong Prema. Oke, sekarang kita ngobrol soal jazz Betawi. Tadi Bang Hasan nanya tuh itu dari kapan? Sebenarnya mah cuman kita aja sih ibaratnya itu baru-baru ini namain gitu. Pada dasarnya sudah dilakukan udah lama gitu loh. Oleh pemusik-pemusik kita tuh Mas Buruh aja bikin gitu dengan versi dia. Teman-teman yang lain bikin dengan versi-versi yang lain, senior-senior musik. Intinya jazz Betawi itu hanya ruang ekspresi yang pengen nyanyiin lagu Betawi dengan metode berbeda nyanyinya
2: gitu. Oke.
4: Kalau Bang Ben dengan Ida Royani dengan gambang kerobongnya, kalau ini nyanyinya lebih kayak orang ngobrol tadi tuh.
2: Yeah.
4: Makan singkongnya enggak kaget-kaget.
2: Iya, iya, iya.
4: Yang sekali makan ngopi sama singkongnya 85.000.
2: Iya, gitu. Yeah, yeah. Nah, duduknya kagak di ono, Bang, di warkop, Bang.
4: Iya, iya. Enggak pakai kopi saset, enggak.
2: Iya, benar dah. Iya, iya, iya. Oh, jadi ini
4: sambelnya keju.
2: Ini bentuk kreativitas ya, Bang ya.
4: Kreativitas aja.
2: Oke.
4: Okay. Misalkan lagu apa namanya tadi saya kasih contoh ya, misalkan kicir-kicir ini lagunya. Itu kan standar tuh.
2: Iya.
4: Yeah. Tapi kan bisa kicir-kicir ini lagunya.
2: Oh, iya. Beda kan? Beda ya gitu. Kalau penyanyi nyanyiin ame Aye yang suaranya kesana kesono ya, Bang ya.
4: Enggak, makanya kita lagi ngobrol kalau ntar suruh nyanyi lagi mahal biaya.
2: Kalau khusus ya.
4: Kita kopi lah, kopi saset.
2: Iya. Iya, jangan gitu. Berkali-kali nyebutnya kopi saset atuh, Bang. Oke deh. Oh gitu ya, Bang ya. Oke deh. Bang, ini udah di menit 56 tambah terasa 1 menit nih, Bang, buat penutup apa yang menjadi harapan Abang ke depannya, Bang?
4: Bagi saya ingin semua teman-teman saudara-saudara saya menikmati budaya, khususnya budaya Betawi dengan bahagia gitu. Jadi enggak usah ada perdebatan, enggak usah apa, selama bisa menikmati, enjoy gitu. Kayak kita nikmatin tahu siksa gitu tadi.
2: Iya.
4: Walaupun judulnya itu tahu siksa, tapi ada enak gitu.
2: Iya, benar.
4: Yang tersiksa cuma tahunya doang, bukan kita.
2: Iya,
4: gitu.
2: Kita makannya enak ya, Bang ya.
4: Makannya pakai cabai rawit begitu tuh. Udah ilah ilah.
2: Waduh, mertua lewat tuh kagak kelihatan dah tuh.
4: Karena di Ciputat, Monas kelihatan dari Ciputat.
2: Oke, dah kalau gitu. Iya dah, Bang. Baik dah, Bang. Terima kasih banyak ya, Bang Imbong ya.
4: Siap.
2: Udah berbagi ilmu ame kita, udah mengedukasi, bagi cerita, pokoknya semuanya kita udah dapat deh. Sehat-sehat ya, Bang ya. Selamat sampai tujuan, udah sampai, Bang.
4: Udah sampai.
2: Ya udah deh, sukses Bang, lancar acaranya ya Bang ya. Lain waktu lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat siang, assalamualaikum Bang.
4: Dalam semuanya
2: sehat-sehat. Iya. Oke deh, ye. Yeah. Abang Po, demikian tadi kita bersama Bang Imron Asbullah atau biasa kita sapa dengan Bang Imbong, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, dengan obrolan kita Jazz Betawi Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini. Terima kasih untuk semuanya Bang Po. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Putri, ye. Siapa lagi di sono dah. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Po, Bapemperda DPRD DKI Jakarta bersama Dinas PPAPP merampungkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kabupaten kota layak anak di Jakarta pada hari ini. Regulasi setebal 34 pasal ini dirancang untuk memperkuat ekosistem perlindungan anak termasuk mendorong pemanfaatan aset pemerintah sebagai ruang bermain aman di pemukiman padat. Kepala Dinas PPAPP Dwi Oktavia mengapresiasi capaian ini dan berkomitmen segera menerbitkan peraturan gubernur agar aturan turunan ini dapat langsung diimplementasikan.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata mendorong pemanfaatan batik sebagai bagian dari layanan wisata pengalaman eksperiental tourism bagi wisatawan mancanegara di Jakarta pada Rabu kemarin. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menjelaskan bahwa filosofi dan proses pembuatan batik menjadi daya tarik budaya yang bernilai tinggi bagi pasar global. Tarik budaya, maksud kami, guna mendukung program ini, pemerintah aktif memperkuat kapasitas desa wisata batik melalui pelatihan, regenerasi pengrajin muda serta promosi internasional lewat kampanye Wonderful Indonesia. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Kabupaten ini berada di kawasan dataran tinggi dengan udara yang relatif sejuk karena berada di lereng pegunungan Bukit Barisan. Kepahiang terkenal sebagai salah satu penghasil kopi robusta berkualitas dan memiliki hamparan kebun teh di Kapawetan serta menjadi gerbang menuju keindahan Gunung Kaba yang memukau. Memiliki tradisi ngidam, yaitu jamuan makan bersama menggunakan talam besar. Semua orang duduk dan makan bersama tanpa membedakan status sosial sebagai simbol kebersamaan. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Kepahiang. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4, RRI Malang.

panorama pegunungan, berfoto, piknik, hingga menyaksikan aktivitas pemetikan daun teh pada pagi hari. Suasananya yang sejuk dan asri menjadikan kebun teh Kapawetan sebagai salah satu destinasi favorit wisatawan, terutama saat akhir pekan.

makanan khas Kabupaten Kepahiang, salah satunya adalah lemang. Terbuat dari beras ketan dan santan, lemang dimasak di dalam bambu yang dilapisi daun pisang sehingga menghasilkan aroma yang khas dan tekstur yang pulen. Lemang dapat dinikmati dengan lauk seperti rendang, gulai, atau dimakan bersama serundeng dan gula aren. Hidangan ini sering disajikan saat hari raya maupun acara adat dan menjadi simbol kebersamaan dalam budaya masyarakat setempat.

Oleh-oleh khas Kabupaten Kepahiang, salah satunya adalah teh Kapawetan. Teh ini berasal dari perkebunan teh di Kecamatan Kapawetan yang berada di dataran tinggi dengan udara sejuk sehingga menghasilkan daun teh berkualitas. Memiliki aroma yang segar dan cita rasa yang khas, teh Kapawetan menjadi pilihan favorit wisatawan untuk dibawa pulang sebagai buah tangan sekaligus menikmati kekayaan alam.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Kepahyang. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam. Salam kebajikan. Om ulun basuki langgeng. Rayu rayu untuk kita semuanya. Jumpa lagi bersama saya Cak Pendol dalam acara Goyang Single. Untuk para pecinta dendang dimanapun anda berada ya, baik yang ada di timur, yang ada di barat, yang ada di utara, yang ada di selatan, yang ada di atas, yang ada di bawah, pokoknya semuanya deh. Dan yang di tengah-tengah juga tidak ketinggalan, tetap saya sapa anda semuanya. Harapan saya sore hari ini, pecinta dendang tetap dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya ya. Rezeki berkah barokah, semoga ya sedulur kata. Tak tunggu lo gabungannya nanti. Melalui 081-555-6910-53 barengan saya Cak Pendol, kita bergembira di acara Goyang Single.

Selamat datang juga ini untuk Arasid Pepen, Pak Anto ya, selamat sore, sehat terus. Ada juga Winardi. Selamat sore juga untuk Sarti Argo Alfianto, Lansia Nada, Riana Sutrisno. Pokoknya semuanya dia sehat ya. Ada juga nih yang paling metuntung jaya ini. Sobat ya, sobat gane Sri Bel. Bele ya, bukan Sri Bela. Ngawur dong wong-wong ya. Dia ngawur sampe anu jadi di. Ada juga Cak Senen Kebun. Jadi Sri Bela. Sehat ya, Dol. Sehat, alhamdulillah. Kue

Ini juga untuk Yatin Prianto. Assalamualaikum Yatin di Bliken Poro, Purwokerto hadir. Oke deh, lanjut dulu ya. Jadi ini Sri Bela waras jobo njero. Oleh sing jobo gak butuh, sing njero penting waras ya. Caca ini mesti ngono, cak pentol ini mesti ngono. Gak aku gak suka. Maksudnya aku njero ini batin, hati itu loh. Cok mikir nerno tabel. Mati lampu lor.

selamat sore juga untuk sahabat saya Makaji Jedul. Ada juga Bang Popeye, Juragan Bayem ini ya. Cak Timbul, Ahmadi juga selamat datang. Rina Dewi, ada juga Pecut Setan, Mas Toto Tendrem, Cak Sun Sita Jaya, Eka Rosita selamat sore juga. Ada juga Ian Antono 275.

Ini juga terima kasih banyak untuk Pak Kaji Jadul ya, yang sudah hadir sore hari ini. Bang Awan hadir sore, Bang Sore juga sehat terus semuanya. Ada juga yang sedang hahe menggoda kalbu. Kita sedang pilih aja, mau kalbu ayam apa kalbu daging, bang? Iku kaldu aja. Oh iya toh. Mas Sugio selamat datang, Dede juga ya. Afsan Gibran. Aryo Parasu Wilujeng Sonten selamat sore. Ada juga Fitriani.

0: Berapa buah tembang lagu sudah hadirkan ya sore hari ini. Ada ini tadi apa ujarnya? Apa? Rindu berat. Terus mari ngono enek mati lampu. Lagunya Bunda Rita semuanya saya putar sidik-sidik. Pokoknya yang lawas-lawas di gara banyar enak banget ya. Enggak percaya tak kono wak gaji jadul itu. Langsung aja yang mau bergabung di 0815-5569-1053 dipersilakan. Ada siapakah gerangan, gerangan, gerangan, gerangan. Halo.
1: Gerangan apa gerangan?
0: Halo. Gerangan. Ya, gerangan ini pacul.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga. Ini ada garangan kerupuk, ada garangan asem, pokoknya norno, saya juga jual garangan.
1: Garangan di panci.
0: Garangan di panci, garangan di sutil, pokoknya lah harus bloknya kuwi lah. Oh iya, di kengkaran apa yuk? Gak usum, tapi lah udan-udan ngonoko mungsu, apa gue jenengi lewis udan gak terang-terang, ngonoko kadang kalau ada yang goreng kerupuk itu digarang, daging juga digarang, terus marah kumban, mamel itu digarang. Korwai, korwai pelaku ya pelaku.
1: Pelaku lah
0: nyenengi. Ambil digayai sewai kabeh.
1: Cek,
0: permisi
1: tak minum putih.
0: Oke deh.
1: Adem gak, Cak?
0: Enggak juga, ini enggak adem. Cuman kan, jaket itu kan ya juga enggak semuanya ini untuk yang untuk menolak dingin. Menolak dingin.
1: Menolak
0: tapi,
1: ireng.
0: Ini juga saya gunakan ini untuk menolak ireng. Kan saya lagi perawat. Ceritanya ini aku lagi perawatan gitu loh.
1: Perawatan sih kayak perawan.
0: Lu yo enggak perawat toh, pokoknya perawatan.
1: Lewang anak gue metu siti eman enggak kena sengingi, kena matahari aku dadi ireng beyeng. Mbokmu irenge manis aku yang ngono.
0: Wong padahal menurutku yo ana sing ditiru.
1: Lah iya ya, ireng ku ya emang tak ilangi.
0: Ya ojo lah ojo, ireng ku ya pusaka wong kowe biyen nek dimarahi sama bapak atau dimarahi sama siapa karena gelapnya itu menguntungkan. Zaman semono kan di dukur kono iki urung ono listrik.
1: Ora ketemu.
0: Gak ketemu kecuali guyu ketok. Gendhi aku sing watuk. Nah, ini ayo kejeglong ya. Ada juga Pak Suranto, monggo silakan. Babemu selamat tetang menjelang sore lai pentol. Ya, terima kasih Benya ya. Siapa yang nyerondol saya ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Disenggol makin asik.
0: Ah, cocok.
2: Yang senggol, bikin senggol makin asik deh.
0: Oke deh. Okay,
2: senangnya, senangnya bisa masuk. Masuk yang rebutan. Hei, senangnya, senangnya. An makai sekarang ni pun bahasa Indonesia.
0: Iya.
2: Makai anu bulan cuma lagu.
0: Apa?
2: Masih ada kak cinta.
0: Tidak ada.
2: Kecemasan semuanya. Aduh, masih ada kak cinta dari
0: segala jenis. Masih ada. Masih ngerti. Terus ngomong dewi. Bu, aku serang ngerti.
2: Lagu masih ada kak cinta.
0: Pokoknya ngomong dewi ini aku enak itu ya. Anda ni. Bisa ngomong ini mesti kagak enak ini.
2: Aku tak nyenggol loh Putiti. Aku orang nyenggol loh aku.
0: Lu ya. Anda ni.
2: Barangkali anu di situ kesenggolnya apa-apa gitu ya, masak Putiti masak barangkali. Ya itu lagu yang saya kirimkan kepada nomor satu kepada penyiar, masih ada kak cinta penyiarku ya itu lagu sayang masih ada dari Aten. Nomor dua kepada Putri Purnomo, Putri Gati, Putri Utami, ada Mama Duka, Mama Matrian, Mama Yuda, Mama semuanya ya. Ada Pak Ismoyo, Pak Eko Rembon, Haris, ada Ateng, ayo aku wis singkring lho Ateng. Senenge ore. Budiati nomor 2, Budiati nomor 1. Ayo Pak Grandong, Budiati nomor 2 lho. Ayo Pak Suranto sudah sembuh katanya kemarin anu Budiati tenggorokan kering. Jangan lupa Konir. Kencur tak jempolan, terus saya tak jempol lagi bareng airnya diminum ya kan diberi garam sedikit ya jangan lupa isu tak gelas aman seberas seli tak gelas bunyi tak gelas langsung sembuh pas rantau betul terus itu sama minyak kayu putih jangan lupa yang banyak kayu putih itu hebat sekali loh
0: Wesa ketumplek wes kejungkel lah wes malah yang melebur akan aja omong-omongan senengi-senengi boleh gak aja omong-omongan jadi aku sombong aku tak mendengar jadi cak miski wis nyerocos diwi wis nyerocos diwi jadi assalamualaikum waalaikumsalam selamat sore semuanya ada gembob iya dok wesel pol tas balik luru apa luru apa oke alhamdulillah semoga disyukuri ya alhamdulillah si iso luru seoleh-oleh ya. Pak Kaji Jadul minta lagu terkesima boleh. Oke okay, deh. Pak Suranto mesti guyu ini mesti ketawa. Senengi, senengi.
3: Aku senang karena teleponku diangkat sama Cak Pentol.
0: Lah iya ya pokoknya kelihatan gitu ya tak angkat ngapain toh juga enggak ya. Diangkat berdosa.
3: Ya. Yang penting bersabar. Cak Pentol aku mau laporan ya.
0: Iya.
3: Ini FM 105,3 ini kok putus nyambung.
0: Iya lagi biar pet nih lagi pembenahan.
3: Oh iya. Oh iya.

0: alat kan tiap hari dipakai pasti kadang-kadang begitu kan.
1: Betul, ya. Betul ya, sekali nggih.
0: Kita bisa mengerti lah, bukan okay. Salah siapa-siapa, memang namanya alat pasti begitu kan dimanapun. Iya, iya. Salam buat Ibu Titi, Bunda Riatin, makasih buat resepnya. Batuk saya sudah berkurang jauh ini ya. Juga untuk Faris di Batu, untuk semua aja ya, untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung, buat semua aja yang enggak bisa sebut satu persatu ya.
1: Oke, okay, deh.
0: Semoga tetap sehat karena hari-hari ini memang kurang baik ini ya. Pakai masker bila keluar gitu ya. Kadang-kadang anginnya kencang gitu. Dan untuk Cak Pentol selama bertugas sampai usai nanti. Terima kasih. RRI terus mengudara untuk
1: siap.
0: Indonesia.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Suranto ya, yang sudah bergabung sore hari ini. Semoga batuknya juga cepat reda ya toh. Oke deh, ini terima kasih juga perhatiannya dari Pak Suranto. Radionya biar pet. Pieto, kok mati urip, begitu katanya. Sebab gimau jeneng Mas Gemblong. Mas Jantenan. Mas Supri yang ada di Blitar ya, ikut mampir, terima kasih. Sunardi yang ada di Sanan juga selamat sore, hari ini sudah hadir. Ada juga Mbak Upi Sagusit yang ada di Permanu sana, selamat sore. Ya won selimut biru ya, tak kumbal selimutnya. Ya gak bisa. Yang lagi keplorot naik lagi monggo silakan. Sedengi.
2: Aku jan ora seneng lek HP-ku koyo mengkene.
1: Lapo stake. Itu kenapa?
2: Setak dan tetannya itu ndak tahu dari tadi siang iku lho, Cak. HP-ku ki gak kena dileboni wifi. Terus ora kena digawe, mati ket mang.
1: Iki
2: kait kena ayo.
1: Coba di restart dulu. HP lek kulino digawe. Digawe macam-macam ya menunggu.
2: Lainnya lah HP orang digawe macam-macam lah iya kesepian aja.
1: Oh gitu.
2: Meneng. Kak munib.
1: Iya boleh macam-macam tapi dengan sak macam saja. Jangan dengan macam-macam terus banyak macamnya gitu loh.
2: Lah iya kan aku itu ya macam-macamnya dengan sak macam.
1: Ada tempe macam. Ada tempe macam.
2: Kan saya itu kalau suka kopi ya hanya.
1: Terus ada ojo koyok janganan, ada tempe macem, mendol macem.
2: Bacem.
1: Bacem itu kalau ditambah iman itu jadi ludruk yang.
2: Baseman itu cang.
1: Oh gitu ya. Itu ada dulurnya yang ada di Permanu.
2: Kok golek-golek selimut biru sing tak PP iku lho pink sing ditonot nang aku mangi iku lho pink. Mosok wis pekon, Cak?
1: Oh, pink.
2: Iya, lah wong mangi tetep jare mbah iku aku tetep sing pink.
1: Kade sing pink iku ya wis gak pink, panok sing pating drembok.
2: Rupane wis ra karo-karuan ngono kuwi, Cak.
1: Aku gak muni lho.
2: Lewung sing biru lho padahal wis diwehna wong lek sing digoleki ya
1: lho. Gitu ya.
2: Bingungno adikne ta ngono iki.
1: Selimut biru ya. Nek goleki lek nggonku selimut biru sing tak pepe sale sing mamel. Mari tak gawe mambengi kum-kum.
2: Iyalah, selimut birune diwehna jenengan ta.
1: Lho aku tuku dhewe ya.
2: Lah jarene wonge selimut biru kuwi lho wis tak kekno wong, kekno sapa rahasia ngono iki.
1: Oh, ya karo le rahasia, ojo maneh awakmu ngaku ya ora ro. Wong rahasia sapa sing ro?
2: Lah iya, tak kira lek sing biru sing dikekno jajak.
1: Bukan,
2: Mbak. Sing dikepe iku.
1: Enggak, iki ndak, ini wong aku nyaut ndek memeane wong. Ambe sapa kali tak sahut terus kecemplung.
2: Oh, pas koplo kabeh niku manuk gesembongan.
1: Ya karep kuwi ngono lha pi berhubung dhek kecemplung ya akhirnya tak keder terus aku ndekem.
2: Engko sing duwe dicemplungno pisan.
1: Ya gampang oleh ngono ae. Perkara nyemplungno ae gampang. Ndak ada yang sulit.
2: Gampang. Iya, kemana caca.
1: Ini ada yang dari Blitar. Ada yang dari Blitar Pak Supri. Ada juga Pak Misgi, kira iri kemis legi. Assalamualaikum, salam untuk semuanya.
2: Ya, salam kenal, selamat sore. Lek Johnny Ponsen ini uneh wapik, Cak.
1: Apa itu?
2: Johnny Ponsen lahir bulan

0: Juni. Senen pon.
1: Oh, yo kuwali.
0: Senen pon.
1: Oh, kuwali ora ponsen niku yo pon Senen. Iku jenenge nen pon, ngene lho.
0: Oh, yo le. Yo kan yo bahasa Inggris iki biasanya kan diwalak-walik ngene kok cara
1: rasane. Ngono kok bahasa Inggris wong awake yo yo.
0: Tidak, oke, lek ngono ya dilanjut karo tergila-gila.
1: Oke deh, sungguh aku tergila-gila, ndak sembuh-sembuh.
0: Lain, tergila-gila karo wong gila.
1: Ini terima kasih banyak, ini dibengoki karo wong wermanu, sedang tas ono kumbahanmu selak mabrung.
0: Wong wermanu tas ngelir paling, ini malah isuk loh, Cak. Pamitan turu mulai wisuk sampai saya ini.
1: Yo,
0: adik ne wis
1: turu tapi gak turu.
0: Adik ne wis panging. Soalnya gak selimut biru ini.
1: Oke, Jet, terima kasih banyak ini.
0: Nggih, sami-sami. Ya tak enteni karo mlaku ya.
1: Oke, Jet.
0: Oke, sehat selalu untuk semuanya.
1: Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Rendra Priyatna yang ada di Jember ya. Goyang senggololol digoyang make nasi. Selamat sore ya Mendol. Oke, selamat sore juga. Iya, Cak. Ini udah aku udah paham yang sampean maksud tadi. Ini omongannya enggak udah enggak usah dianu wis pokoknya gitu aja ya. Oke deh. Ini tadi itu saya juga enggak paham, perlu mungkin ya Pendol sudah paham, enggak perlu disebutin. Oke deh, kok apa salamnya buat ke semuanya. Oke deh, apa kita terus mari ngono aja. Oh, ke semuanya aja. Mas sore ya Pendol, buat selamat bertugas. Nah, ada tamu malam Minggu. Oke. Kok kebetulan yang diminta dulur-dulur ini sudah tak siap no semuanya ya. Tamu malam Minggu sudah, terkesima sudah, tinggal yang tergila-gila yang belum, karena saya sudah terwaras-waras gitu. Oke deh, terima kasih banyak nih yang ada di Jember ya, Mas Renda Priyatna. Kita lanjut lagi. Piye to bos? Nah iya, maksud Pak Kaji Jadul, wah yai lagu lawas tampil ya. Oke deh, tak tampilkan sekarang ini untuk Pak Kaji Jadul.

Betul sekali Pak Kaji Jadul. Oh enak. Bas nyeruput terus mari ngono bar ngono ngebul. Nah, bahasane jarene putbul ngono. Ada juga Mbak Mimi. Cak tuh gimana?

Alhamdulillah, doaku pancen dulur-dulur do seger waras kuat selamat. Sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Mas Agus ojo lali. Jangan lupa digoyang terus ngopi.

Berikutnya ada Tiara Amora bersama teman-teman Ageng Musik tentunya ya. Selimut Biru. Pokoknya uang jangan pedol, semoga diberi kesehatan dan rezeki berlimpah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Lagunya Terali Besi Jadi Tunggu. Ini kan juga ya pokoknya uang seger waras kuat, selamat, sukses, rezeki barokah, umur panjang, manfaat. Pokoknya ngono tok dong aku kanggo dulur-dulur.

51 menit dari pukul 15 sore ini ongkone api wong. Ya 15.51. Mau budal 13.31. Ada apakah gerangan? Ah, entahlah. Yang lagi tergila-gila. Tergila-gila sambil berselimut biru.

karyawan-karyawan, mabang ini radio apa ya? Sesuai yang tertulis, Radio Republik Indonesia Malang Berempat, Suara Budaya Nusantara. Ada juga yang minta terguncang ya, bukan tergunjang. Dari Bunda Sitiai, Yunita Babil salamnya. Oke deh. Wakil hadir siap Mas Heri Purwanto.

0: ada yang syairnya ni mainan. Rayuin saya dong, rayu saya. Wah, bareng aku yang gerungu ngono iku. Langsung tak rayu. Dirayunya gimana ya? Ya pakai lagu rayuan Pulau Kelapa. Oke deh, terima kasih banyak nih yang sudah bergabung ya. Tadi sekilas ada Yusumiatun, gimana kabarnya Yusumiatun, sehat ya? 58 menit nih, dari pukul 13 ada yang datang dari selatan sana. Halo, assalamualaikum, Guyang Senggol.
1: Tiko ya makin asik. Assalamualaikum cacakku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iki petuk wengi kudu kalem iki, gak iso dikasar iki. Kudu kalem.
1: Kudu kalem lho cak. Lek gak kalem sampean kok tak. Ngomong-ngomong di mana punya kabar cacakku?
0: Saya omong juga kabarnya baik ini adik.
1: Lama tak jumpa. Sampai kangen lho cak.
0: Ayo berjumpa.
1: Ayo, jumpa di mana?
0: Ya di kali.
1: Alah sama winginane aku lo winginane dulu nang teruju aku boleh ya mas sampean.
0: Lo ngarepe masjid ini?
1: Nah, aku ini ya awal di kok pol di kok pol akhirnya aku manggon di
0: lo.
1: Di lori masjid.
0: Lo, ya di lori masjid iku terus mari ngono pomini kumburine pomini ku masjid hijau.
1: Walah, ya gak sampai nang kono cak aku cak. Ya wis pokoknya duduk manis di kono mbak tuku plastik. Wis duduk manis wis gak nanti-nanti.
0: Kayak apa plastik?
1: Batinku ngene. Loh, ora maksudnya kan aku lek longgo iku lek ya penak sih cak lek ndelok iku tole. Omek cacakku gendek endi sih?
0: Ya berarti kok dep awakmu ngadem ngetan apa ngadem ngulon?
1: Aku ki ya madep ngetan cak ngingkur.
0: Loh, lek ngadep ngetan ya berarti omahku kok dep.
1: Mosok secak ya Allah.
0: Nek ono kan ono pomini sih, ono wong dodol bensin eceran iku. Berarti kowe iku lungo nek sandinge wong.
1: Alah, ya cak, ya cak.
0: Lungo nek sandinge wong dodol bensin eceran sing cetabang iku. Lah omahe kok dep iku.
1: Alah, lah tapi cacakku gak metu iki.
0: Aku angel anjene lek wis ndok omah angel metu aku.
1: Waduh, ngono iku lho lek nyok manggal metu iki opo ngene.
0: Heeh. Mingkrik titik ini gak oleh, mingkrik titik gak oleh.
1: Waduh, iki gandoli pendeke yo.
0: Gak pak digandoli cancang geber.
1: Loh, ya Allah.
0: Gitu yo, pas yes. Karnaval itu saya ndak ada di rumah, memang aku ning omah Batu.
1: Oh, gitu. Iya bisa, ya yang penting pokoknya seger waras saja ya.
0: Oke, nggih matur nuwun
1: sangat. Semacam gak tau kepenuh, kepenuh.
0: Wis gampang, jatuh awinginane kok roh, wah wis gawat.
1: Gawat wis.
0: Iso tak jak nang Rejeni.
1: Lah to jak.
0: Pinggir kali.
1: Ya wis aku tak melaku-melaku jak.
0: Oke, deh.
1: Ada Bunda Marlena, Mama Dika, Mbak Titi, mangga injeng-injeng
0: ya. Iya, ini ada Mama Yuli juga.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Ada juga Mas Janang Sunardono yang ada di Sawu Jajar 2.
1: Oh iya, salam kenal, selamat sore juga. Iya, Dik Cak Pentol sing paling nyocot. Paling nyocot.
0: Iya, sing paling gede dhewe.
1: Paling gak sing gede iku Mbak Titi.
0: Ini jarene Mama Yuli, sore, Bun. Jenengmu dilebu.
1: Oh, sore juga.
0: Jenengmu saiki Bunda sa.
1: Bunda sih. Enggak, Cak. Aku paling enak iku lebih enak iku ya diceluk gintil.
0: Kata.
1: Heeh. Terus anak Cak Eko ya, Cak.
0: Cak Eko yang ada di Rembun.
1: Cak Eko selamat sore. Juga ada Busmiaton,
0: Busmiaton,
1: Bu Sri Purnomo
0: juga,
1: Bu Sri Gati, Bu Sri Tami, jadi ya pokoknya Bu Sri semua, yo, apa cak?
0: Cari Mama Yuli,
1: yo,
0: kan
1: yo.
0: Baru kenal, ya. Oh ini namanya Mbak,
1: baru kenal,
0: ini namanya Mbak Kintil ya,
1: Mbak Kintil ini namanya.
0: Oh jaluk ditembak,
1: dar. Cak, lu cak iki kang.
0: Suwe gak bedo iki lho kangen.
1: Kangen. Ya wis. Wes aku lagune aku dikek ya apa, Cak?
0: Ini ada mati lampu. Terus ada apa ki mau trali besi. Ini permintaan permintaan saudara yang ada di Jember.
1: Oh, yang ada di Jember sana, ya wes. Ya wes, ujung paling timur ya. Salam kenal.
0: Oke.
1: Jarene wong Duro salam Tretan.
0: Ya Tretan Dibi.
1: Tretan Tretan lake apa Tretan Dibi?
0: Dibi.
1: Oh, Dibi. Kenal lagi.
0: Pada Boy.
1: Tretan Dibi. Pada Boy. Ternyata, aku lagune apa cak? Aku tak jauh
0: apa,
1: itu cak.
0: Apa?
1: Aku ese cinta hitam mewes. Wes okay, rengene cintaku ireng tok wes.
0: Engko tak jet putih.
1: Oke cacakku.
0: Okay.
1: Terima kasih. Oh iya, ono Mas Faris ya cak ya.
0: Ada Mas Faris yang ada di Batu. Oh Mama Yuli ini rumahnya Batu juga.
1: Oh Batu, Batu mana cak?
0: Nah ini enggak tahu nih salamnya pada Pak Gepanu, salam pada Pak De Karyadi katanya.
1: Oh iya.
0: Berarti anu dulur Higam iki, Tretan Higam.
1: Ya wis buat Mama Yuli yang ada di Batu, kota dingin. Selamat sore.
0: Kotaku yang dingin tapi panas.
1: Kotaku yang dingin. Terima kasih ya, Cak. Okay. Semoga sehat selalu, banyak rezeki.
0: Siap.
1: Rezeki yang barokah.
0: Amin.
1: Sik, aku tak dahem, Cik, Cak. Kembang ya kembang. Lah kena ayo Pak Bro. Berjuang ya berjuang.
0: Iya.
1: Ada aja nih aku mundur.
0: Alon-alon. Tak cekat. Lek kowe lagumu aku mundur alon-alon kowe nyanyi ngono jal. Kowe nyanyi mek kok aku mundur alon-alon lagi.
1: Ayo aku mundur alon.
0: Tak cegat sanding pawon.
1: Iya wes cak, salam sehat cak.
0: Oke, salam sehat juga.
1: Terima kasih cacakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi lo cari nih. Untungnya kok berubah cak. Iya, aku isi tas pupaan ya nih. Untungnya ya berubah nah. Mari ini ya cukul nih. Enom nih. Mama Yuli terima kasih banyak ya udah bergabung sore hari ini. Salamnya untuk Pak De Karyadi. Insya Allah mendengarkan nih beliau. Oke deh. Menghantarkan lagu pesanan dulur Jember dulu ya. Ada yang minta ini tembangnya.
2: Buat pekalongan.
0: Rally besi. Yo.

beda lanang mau mesti waras untune. Iya aku paham waras diganti untune nyambik karo kacep ya. Request tembang kangen ya, tembang kangennya mangke. Nanti di jam 6 sampai jam 8. Saya ini spesial lagu-lagu dangdut Indonesia. Rosmiaton bareng Tenes matur nuwun sanget. Dulur-dulur untuk saudara-saudara yang ada di bareng Tenes semuanya.

Kok Mazur Reja, Mazur Reja juga. Anduk merah kalau gitu, waduh anduk merahnya tak keder mamel. Pas tak gay. Ditunggu anduk merah. Anduk merah iki sing nyopo sih? Anduk merah, anduk merah iku judulnya apa ya? Putra Musik Audio Sound System. Assalamualaikum, Mas hadir dari Jambi. Matur nuwun. Judulnya anduk merah itu apa? Itu syairnya. Saya tak golek nih.

Selamat sore kakak, kakak tua. Oke, selamat sore juga adik. Rambutnya belum tumbuh ya. Farel Gino juga selamat sore. Minta itu judulnya Handuk Merah Monata. Apa diam bukan tak tahu ya.

Oh, sama ngiris si kikil, timun dan sebagainya. Lu kok koyok rujak jaiku? Rujak iyo sukaten yang ada di Tegal Weru. Warung Riko iki jedhek Mak Yah soto apa sih ado yuk?

Soto iku lho. Mak iya apa mak iya? Sing saiki ngale di rada isor. Iya neta nembong saiki kula nembong. Soto kambing. Terima kasih untuk Mas Gun Widodo. Assalamualaikum, waalaikumsalam.

Yang lagi nunggu hari malam minggu besok. Ya, rekaman ada tamu malam minggu ya. Ini loh lagunya. Untuk Yusuf ngantin aku biyen suwe ning Tegal Weru yuk. Di Indonesia. Di rumah dinas SD. SD tani perapatan gitu loh.

0: marmiguet.
1: Simba Dekul.
0: Rusmiatun.
1: Ada juga mamahnya Mia.

Happy Raihan, selamat sore juga ya. Jari ini Yusu Kantin Umak Yat bisa gak dodol garwane tilar dunyo jari mayat walah bapak senggainya nyunduk isoto alilahi rojiun moga-moga jembar kubure diampuni dosane diakoni mati manjing swarga. Aku orang ngajar ning weru sing ngajar ning weru ku bapak ibu kucing. Biyen nek weruh iki Mbambong karo Nur Perhutani gawe orkes bareng.

Terima kasih nih untuk Mas Gun ya. Rezeki berkah barokah pokoknya. Sri Utami. Yang senggol.

Surya Gen Garet. Putra suka main layangan, selamat sore. Ya juga Bu Nani, selamat

Mas Satrio Ngawi. Matur nuwun sanget rawuhipun, terima kasih kehadirannya. Tangi melek ya. Melek tok gak usah tangi gak apa-apa. Biacuk.

Ini judulnya bukan Anduk Merah ya, Mama? Judulnya Diam Bukan Tak Tahu. Begitu. Santo Menyor, selamat sore ya. Dibilang kok uyata.

Sami-sami Mama Yuli. Aku biyen kenal Mama Yuli yang ada di Batu itu jual lalapan. Pak, iya.

Iki mama Yuli sing duwe lalapan iku. Jalan opo iku? Kok sing iso tembus stadion? Lek belok kiri, lek kenceng nang bukit. Teletabis. Cilok gajah. Batu hadir Asia. Saiki warunge nandi ayo kok gono? Padahal aku lengganan nih lho. Pindah nandi to yuk. Kangen seladrah goreng Riko aku.

lulure nek sing ngaber-ngaberi swarga langgeng ya. Sing lor dhewe. Jenenge apa saiki? Tak ambiri. Kangen gorengan sladra hari. Ambek sambele sing lekoh.

ada juga tadi cilok gajah mbak tuh ya. Ana meneng jaluk tulung-tulungin jaluk tulung apa ta? Jaluk tulung, ditul terus gulung ngono ta. Oke, terima kasih banyak ini untuk yang ada di Kepanjen, ada juga Mama Yuli, Mas Heru, ada Mas Ari aja yang masih tetap setia. Sampai dengan menit ke-30 dari pukul 4 sore, dulur-dulur semuanya masih bersama saya, Cak Penrol, ihaho, koncone Cak Gidun. Ya, cara goyang sumenggol apa gue, ya. Tadi ada yang minta lagu apa gue jenenge Tabah. Nah, lek gak salah ini ya. Oke deh, kita dengarkan. Untuk yang ada di Jambi.

Matur nuwun sangat, terima kasih banyak Cilok Gajah ya, yang pindah ke samping. Wisnu Dharma. Ada juga anak Ragil. Putra Musik Audio, matur suwun lagune wis diputer. Terima kasih banyak juga sudah bersabar menunggu antrian. Lagune enten antrian ya. Kari telu. Ketoke nutut ketoke i.

Selamat sore juga untuk Mas Aditya, Omah Jamu. Kapan ya aku dijamoni nang Omah Jamu? Haris Anjar.

0: Selamat sore juga untuk Mbak Hana Anjar ya.
1: Aku sadar.
0: Uus, selamat datang Uus.
1: Tapi malah engkau memaksa kita.
0: Selamat sore juga ini untuk Uus ya.
2: Oh iya, oke.
0: Rutam Nowus pokoknya sabar ngenteni ya.

Trauma. Karya dari Yunita Babil ya. Dibawakan lagi kita KDI. Wambailing zaman biyen ini. Salam untuk Lili Zanyanti, Siska Damayanti, konco-konco Dewata, konco-konco Andalas, konco-konco Diana semuanya.

tak lepaskan. Ate Kantilaya. Ah, lagu ini mengingatkan ya zaman-zaman dulu. Ketika membawakan lagu ini bersama orkes mana ya saya dulu itu. Nah ini sempat teman-teman ini aransemen terbaik ini menggondol piala dengan kategori aransemen terbaik. Sementara penyanyinya saya juga bukan gondol tapi malah digondol. Ada arek gue bawa piala aku digondol Satpol PP. Oke deh, 50 menit dari pukul 4 saya harus menyudahi pertemuan sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana loh ya lur. Nanti ketemu saya di Tejo Wangi Jian Kriespol. Ini lagi zamannya gondrong. Gondrong arodam ya, gondrong India. Tipis suamping dawa mburi. Suwale suwe-suwe awake kaya cacingan. Teringat masa lalu. Colkan aku. Tunggu. Ambil gerakan lambat ini. Oke deh, saya pamit undur dulu. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Tetap sehat, tetap semangat. Dan mumpung ini bulan kesaktian Pancasila, ayo kita saktikan Pancasila kita dengan kenyataan perbuatan berbangsa dan bernegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhirul zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku dan pendengar Pro 4 rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan tausiah dengan tema keutamaan membaca. Sebelumnya, mari kita dengarkan sepenggal ayat dari Al-Quranul Karim, ayat yang tidak asing bagi kita, yang turun pertama kali sebagai penerang seluruh alam semesta.

0: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia yang telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5.
2: Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Ayat yang akan merombak dan mengubah paradigma manusia tentang pentingnya sebuah ilmu. Melalui ayat ini, Nabi Muhammad beserta seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan untuk membaca. Membaca tidak hanya dimaknai secara harfiah, hanya melafadzkan A, I, U, E, U saja. Namun dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu meneliti, mengobservasi, dan mempelajari ayat-ayat Allah di alam semesta. Dengan kata lain, membaca diartikan sebagai usaha untuk menuntut ilmu guna memajukan peradaban manusia, khususnya peradaban Islam. Jadi, menuntut ilmu itu merupakan salah satu perintah yang mula-mula ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahimakumullah, dengan menuntut ilmu, pengetahuan kita akan mendapatkan hikmah, seperti dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menyebutkan salah satu hikmah orang-orang yang berilmu, yaitu Allah meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat darinya. Orang yang beriman dan berilmu memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan orang yang beriman namun tidak berilmu. Dengan ilmunya itu, ia dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari perintah-perintah Allah melalui ayat-ayatnya. Sehingga orang mukmin yang berilmu tidak hanya menjalankan perintah tanpa tahu maksud dan tujuannya. Ia akan mencoba untuk mendedah apa hikmah dan makna di balik perintah-perintah Allah tersebut. Oleh karena itu, terlihat ada beberapa perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajarannya. Hikmah lain dari orang yang berilmu, yaitu ia mendapatkan pahala yang tidak terputus. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, إِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ وَقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمِ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدِ صَالِحَ يَدَعُوا لَهُ. Jika manusia meninggal dunia, maka semua amalannya terputus kecuali 3 perkara. Kecuali sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Rasionalisasinya adalah seorang mukmin yang berilmu mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain dan diamalkan. Dan apa yang terjadi? Subhanallah. Orang yang diajari tersebut mengajarkan lagi ilmunya kepada orang lain dan seterusnya. Sehingga terlihat akan ada suatu rentetan orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dengan begitu, pahala akan terus mengalir bagaikan air yang mengalir menuju muaranya di pantai. Namun, tentunya ikhtiar kita dalam menuntut ilmu juga harus diiringi dengan doa agar Allah memberikan tambahan ilmu yang berkah kepada kita. Allah sendiri telah mengajarkan bagaimana kita berdoa kepadanya seperti dalam ayat berikut. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Pendengar rahimakumullah, sebelum saya akhiri, marilah saya ajak para pendengar untuk merefleksi kembali sejarah saat umat Islam pada masa tersebut mencapai puncak kejayaannya. Pada masa di mana umat Islam menjadi leader di dunia saat itu. Saat itu, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan lainnya menjadi tolak ukur peradaban dunia. Semua itu tidak lain karena perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dengan dilandasi iman dan takwa. Banyak orang-orang Eropa yang datang ke Jazirah Arab hanya untuk menuntut ilmu dan mempelajari kitab-kitab dari dua kerajaan besar ini. Banyak juga cendikiawan-cendikiawan yang ada pada saat itu, seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Abatani, dan lain sebagainya. Namun, apa yang terjadi pada saat ini? Semua itu berbalik 180 derajat. Umat Islam yang dulunya berjaya, kini telah tertinggal. Salah satu faktornya, tidak lain adalah kurangnya perhatian pada ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Coba kita tengok negara-negara Eropa yang dulunya belajar kepada kita. Sekarang, mereka telah maju, terutama dari segi iptek. Untuk itu, umat Islam harus kembali giat menuntut ilmu dengan berlandaskan Al-Quran wal Hadis. Bolehlah kita mengutip kata-kata mutiara, ilmu tanpa agama itu buta, sedangkan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Yang menunjukkan bahwa iman dan ilmu ini berjalan saling beriringan. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
4: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
3: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Rogulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Aku ini nopo aja. Aku ini campur sari pokoknya dengan versi DJ ya. Nerotok, bass jeduk, bass nulup, ngetrap, fancot. Ramos Mojokerto hadir, matur nuwun sangat Mojokerto nge. Bandengan berot, pokoknya niku nge.

0: Tukang dahar yang lagi dahar santan ya. Nyuwun padang kuting Mas versi DJ Partai. Ditunggu.
1: Special perform Satrio Wani.
0: Enggak ngerasakan ireng manis
1: sekarang.
0: Semoga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng sonten. Sugeng sonten ugi panjenengan tansah sehat lancar sedayanipun. Amin amin ya robbal alamin. Matur nuwun Kang Bo Fitri Laksmi. Apa DJ ini tunggu ke? Makan Pak Bo. Sugeng dalu Pak Bo. Makan ugi Cak Nurul.

Je, sehat ugi kagem jenengan. Yo sehat awak, yo sehat pikiran, yo sehat rasane, yo sehat dompet. Pajantan tanggo sampun kesupen kopi kali udute Pak Dea siap. Kopine cuma wis lek udute mboten bareng ta mriki.

0: Wilujeng santen kadem by one. Sutekno. Wonten Nuraini. Nino, Mas Rian. Fitra Aditya, Mbak Ita. Wilujeng santen wonten ugi Mas Dung, Mas Haris. Sakira oke. TKT TV, matur nuwun sangat TKT TV. Beni Marijan, Cak Jawari. 4X, matur nuwun, wonten ugi Sujarwo ugi nggih. Aijo Aan. Aditya, Hendrarsa. Beni Marijan. Cemplon Foundation, Wilujeng Santen. Tenugi Badian, Roni, Ugi Saminten, Sukemianto, Sonuri Rahmawati, Susi Aryani, Mama Endel Wilujeng Dalu, Mbak Retno Sepatu Ugi, Kasbiro Kim Wilujeng Rawo.
1: This is special perform Satrio Waringin Sejati Sekarang Banjaralu Singo.
0: Nyata ini suara aslinya, betul sekali. Ini suara aslinya, bos.
1: Udoyo, bisa baik.
0: Jam saran Kediri hadir di OK, Pak. Selamat kehadirannya. Aturun saya ngedolor-dolor. Jadi pejantan tayo. Kutum beso air rupanya. Ho-ho, tenan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Onoy. Sam Onoy maksudnya Mas Yono, lur. Sami-sami, hingga ngerasakan su ireng manis. Cari Yuliati asik tenan. Kemplon Fun Direction, kok gak nyetel DJ? Yo gendenan dah, yo no DJ, yo no berot. Piye kabare Mbak Demin Kang, sehat ya Demin ya? Gue bengi betuk di patrol karo Jan Demin.

0: Wilujeng santun kagem Yusumiatun Mbak Titi Widya Lestari. Wonten iki Steli. Ali Robani Tokyo. Lumajang hadir. Asiap.
1: WSD Objects.
0: Live di radio tadi lah, iya lah iku tulisannya Radio Republik Indonesia Perumpat RRI Malang. Kirim salam nang Bademin toko Pak Yono Panjak Kendang Panggung Rejo. Ah siap. Sam onoy.

Pak, nanti nyuwun lagu Ayam Jago. Nah, Ayam Jago mau wayahe. Saat ini wayahe Tembang Jawa lan Banyuwangi yu. Sudah dipisah-pisah. Assalamualaikum, ilujeng dalu jam menol. Sugeng minangi malih. Matur nuwun Pak Pri. Sehat nggih Mas Supriyadi. Tuh kata-kata hari ini. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya dengan penuh kesadaran mutlak agar orang lain tak bisa lagi merendahkanmu. Berkaitan dengan Pancasila, sakti dan tidaknya Pancasila tergantung dari perbuatan dan nilai-nilai moral dari bangsa yang mengakui menjadi dasar negaranya. Saminat tahes ya. Geng dalu balik. Keponakanku, bagaimana kabarnya keponakanku Tony? Kau iso ngono ja, dijeluk ponakan malah kaya sengguni.

Penjenani pun bunda Siti Ae. Wanen uji Dewa Ayu Agus S. Cakri Urbo Saputro Wilujeng Dalu Katuran Minara. Wanen uji Agus S. Marai Pilek. Kok bisa Cak? Launo S.

0: Reza Minot, salam kagem dulur-dulur ikam sedaya Pak Lik.
1: Oke, baiklah. Wis dikandhake keponakanku.
0: Dewayu, Ponorogo hadir kakek. Kakak yo, ya bisa ku kakek ae.
1: Entono.
0: Kakek aneh ae. Agama kan kalau mau ngerasakan gulu pedot. Semoga menikah lagi kan kagak menjeneng ini. Aha. Sak beri 87 Kusuma Wijaya ditunggu. Akan terputar badhe kula aturaken. Badhe dipun unggulaken jumbo kalian nomor urut antrian nggih. SABAR.

0: Yang wonten Kalimantan Timur, Santi Suseno. Assalamualaikum Om Kaltim hadir. Sehat selalu, rezeki lancar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wonten ugi Mas Ono, gendalu delugi. Wonten ugi Cak Kaiki. Semina malih para kadang sunah budaya ingkang satu kinormatan. Mumpung tasih wonten ing suasana kesaktian Pancasila. Wangsul malih kabeh ngumutaken bilih Pancasila menika saged sakti. Bilih nilai-nilai luhur ingkang wonten salebetipun. Iwit saking ketuhanan, kemanusiaan, persatuan. Permusyawaratan dan keadilan. Leres-leres dados dasar agen kula panjenengan sedoyo mikir ngelaras lan berperilaku wonten ing salah bawa luna-uni yekti negarane bakal ayem tentrem
1: emane
0: yen mung gawe tandha wae emane yen megi templekan ning kantor-kantor wae ning nilai-nilai luhure wis ora tumanjem ana jroning dada kabukten arang wong jujur lur kabukten arang wong bisa ngajeni liyan lur kabukten saiki beda agama iso gelut jok mene beda agama beda aliran sak jroning agama iki kira gagal total lur mafo cupardi gresik setia tuh kangen siap dulur gresik

Bina mereka kem dulu-dulu yang kangen dan kemauan manjakan setugalatus kangsel komadiko Radio Republik Indonesia Malang Burumpat Suara Budaya Nusantara. Ini yang kembali kalian gulo jambendol. Wonten ing acara Tejo Wangijian Krespol ngaturaken tembang Jawulan Banyuwangi. Bagrak wiwitan agi panjenengan ingkang sukoro men musik jedak-jeduk poke. Sing ajib-ajib ho. Wonten ugi turan rodaruan. Matur nuwun sanget Bunda Siti.

yang ngersakan lagon petetan gagrak mbrot sumangga. Ayo Parel, Wilujeng rawuh salam kagem dulur Jonrejo, dulur-dulur Pakis doyong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Miskun. Sugeng dalu saking Wono Karisari Poncokusumo. Sehat terus dulur-dulur Poncokusumo lumantar panjenenganipun Pak Miskun. Titip donga pangestu mriku. Cak Gedir menyala wong ngandhat asiap, Dir. Matur nuwun lagunipun Enggeh.

Sujani Ardi, Jayo Sugianto, Mas Budi, Kisaga, Cak Joko Cis, Jayo Sugianto, Mone Mas Sukar, Om Dono, Joko Tingkir, Uki Wili Jengrawo, Si Boy, ARM Visual, Mas Gio Iksan Uki, Mone Gio Titik. Jeneng santen ugi kagem senggol modot raka AS Mas Tohir Iya Tiem wonten ugi Mas Misbah Angelia wonten ugi Dik Kardio Kulon Progo Wilujeng Yamenten wonten ugi Topel

Wilujeng Santen Semarang. Sehat terus ya. Wafatok buat Kang Maeso Lembu Kijing. Kijang ding. Oh buatkan Maeso Lembu Kijang tak golek nih. Ya Novida, gak mendol. Minta diputarkan lagu Mega Mendung. Rumpa RRI Malang. Ah siap. Wagi manumajang wilujeng santen. Matur nuwun ganteng dawuh sami-sami Jayo Farel.

Bila sakit pada request lah kakun lewong matur nuwun. Kateng go agam teteh aja beli jengwengi amin rian jak bendol sana sudal binang gemali matur nuwun amin dewa sami-sami inantian selamat lankara harjan kagema supriyadi matur nuwun sangit kambun katuran kambir.

Bener iki, Mak. Mas Jadi Wilujeng Yamenten penyelamat ikan Wilujeng rawuh matur nuwun saken. Bagong Solipan, Mama Hania, Raka AS. Bener iki Sudi. Maxine Diesel, Wilujeng Yamenten Silvi Wilujeng rawuh. Terugi Mas Sugeng Sarjiono, Oki 87, matur nuwun rawuhipun.

0: Samudra. Yuk,
1: Mas Sugeng. Apa kabar, Mas? Dari Mas Sugeng Tangerang. Matur nuwun Mas Sugeng Tangerang. Sarjono Dono Mulyo Adil dalam kagem dulur-dulur Dono Mulyo sedaya. Eh masuk angin iki nek penolake. Iya penolake gak kena ditolak. Lek ditolak melengguk lul. Sampai pelat aku.

Mas requestku nanti di pintu surga, ngapunten seakan, mohon maaf ya. Muter-muter lagu bahasa Indonesia. Jumbo karena acarane Tejo Wangi. Tembangnya mung tembang Jowo lan Banyuwangi. Oh ye. Cak Pritil. Iya kabarnya Cak Pritil.

Wonten ugi Bang Bob, Wilujeng sonten Bang Bob. Sarjiono request langgam rengmu masih. Langgame mengge nggih. Wonten ing berangan kali. Item go jam 7 ngantos jam 8. Jam 6 ngantos jam 7 jetai jeduk-jeduk. Ajib-ajib, mbrot dan lain sebagainya.

정선은 Salam saking kota Jepara uki romku oke deh. Pilih jeng delu Jeporong ya. Saya terus kagem dulu-dulu Jeporong.

kayak seger waras kabe. Mas Kudori sugeng dalu nggih. Pati, nggih dirasani wong Pati wis teko. Sehat terus semangat Pati Kota Beruben. Kotane Saridin lur.

Res Biru NA. Salam saking Kediri jajaku. Siap menemani, sehat selalu. Siap matur nuwun sangat Kediri. Mas Hendrik Ami, agem sedaya HOSER RI mugi-mugi selalu jaya. Dan tetap jaya di udara. Ayo. Mugi sehat selalu nggih Mas, matur nuwun Mas Kudori.

0: Oasis, Space Provo.
1: Sungkem saking latar sumber jo.
0: Audio.
1: Fit. Suku ni pun gunung banyak. Sehat terus Andi ke. Pangapunten kalau ingin Andi betul sakit gabung. Pas piket saat ini si suku upacara. Alhamdulillah Ki Ardi Girawo. Dulur-dulur ki makempal. Kalau namung sakit ngirim bagus. Salam kagem kanca-kanca les bumi kota batu tetap semangat.

Yusuf kate rujak. Iki sing ning warung apa sing omah? Apa wis sembujung apa liangan? Juga ngingkar-ngingkar sariro kagem Yusuf katin. Raka AS, Keceng to Explore, Ina, Andre, Asis Rahman, Roni Deniat, wonten April. Triyono, Wira Rudianto. Lagi ngopo gile? Subangat Darman, Hari Setiono. Di om aja oke dah ngasuh. Bis kludik ya? Cacarek takon kludiknya terus. Oh, tenan. Sugeng dalu request Widuri bos. Ini lagunya lagu tembang Jawa lan Banyuwangi mas. Lagi ngopi. Cewek apa berdua ngopi?

Ya terus matur nuwun sawipun. RRI Malang umkatkan dia aja dan sebagainya. Oke deh. Papa Agila Rajendra Rahayu Rayuki Papa Agila Rajendra Rayu Sagung Dumati Rayu Kang Samyo Binanggi.

Ditawan. Pokoknya tak preteli ya. Dengan kuiki kopi ini, iya tepat. Matur nuwun sangat, Mak. Cak preteli. Hari tremosi, dok.

0: Keceng tuh explore.
1: Oke Abdillah. Si libur gak mendol gak jualan. Padahal aku keping rujak kok gak dol-dolan. Salam kagem Jabudi kami tuh.

Suroso, jadi ngelaras tembangan saking telata Suramadu bose. Oke deh Mas Gatot Suroso, kopi ini bisa ente aja. Kari ledek dan udah namanya Yutin.

sekejap menit ye. Saya caket yang garis parini purnani gati perangan setunggal. Kang kebencengan yang kang sukar men lagun-lagun klasik. Lagun-lagun nek jari are-are iku ngeslow. Lagu-lagu nek jari are iku lagu melau. Kasih wonten ing acara Tejo Wangi Jian Grace Paul perangan kali. Niko kagem menjenengan kang kasebut kula wau. Termasuk ingkang ngersakaken lenggah merengu.

Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partai di zaman Belanda yang berjuang untuk Indonesia. Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono, mengatakan kebun kopi yang bernama Sumber Duren tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Baru kadang sudah budaya ingkang satu kinormatan Gika ke penjeningan ingkang Padatan midang ketakan saking FM 100 kang 0,3 okay. Niko pangapunten Buk pilih mbak tereng sakit lancar Awit Niko tasih wonten pembenahan Kakek penjeningan ingkang midang ketakan Numantar aplikasi RRI Digital Kulau ngaturakan bujeng binanggian okay. Kalian kulau tak menrol Wonten ingat dicoro Tejo Wangi Jien Grace Paul Teng Bang Cukulan Banyuwangi Ngerasi wonten ing Suryo kaping kalih nggih dinten Jumat. Wonten ing sasi Oktober menika kula panjenengan sedaya dipun emutaken kali salah setunggaling kedadosan nggih wiwit tanggal 30 September nalikaning taun 1905. Nah menika wonten gerakan G30S PKI ingkang ngantos nyedanaken utawi nyedani pinten-pinten jenderal. Salajengipun benjangi sak paripurnaning utawi bengkas. Wonten ingkang gerakan G30S PKI menika wonten peristiwa ingkang dipengeti dados Pancasila. Kesaktian Pancasila. Ngimutaken malih nalika mobile ingkang supe amargi sak menika wonten SD menika wonten SD SMP SMA mboten wonten PMP utawi pendidikan moral Pancasila. Sing lajeng nyinaoni 3.6 butir-butir. Nah. So mboten wonten penataran P4 kados zaman kula rikala semanten. Sebalik yo balik saka SD nang SMP penataran P4, SMP nang SMA penataran P4. Semanten ugi SMA dateng perguruan tinggi ugi penataran P4. Nah semanten ingkang kula inget menika wonten salah setunggaling dwijeng nggih. Guru yang gak ngarahkan jadi sakti ini Pancasila lagi mergobot ya wong yang mewujud ini gambar konduani kasakten sanyo tong para kadang suna budaya yang gak satu kinormatan ya. Sakti mboten ipun Pancasila sebagai dasar negara ini kok gumantung saking kesadaran mutlak para bangsa utawi para warga ingkang sadar lan ngakeni bilih Garuda Pancasila menika burung Garuda menika dados lambang negara lan Pancasila menika dados dasar negara. Kadi ingkang dipunaturaken ponco menika gangsal sila menika dasar. Wonten gangsal ingkang dados dasar. Mboten namung dasaring negara, amarga negara niku lebeti wonten bangsa. Bangsa menika lebeti wonten warga-warga. Warga menika wonten keluarga-keluarga. Nah, wonten keluarga-keluarga menika wonten pribadi-pribadi. Nah, masing-masing pribadi menika ingkang wonten ing salebeting keluarga menika sing kedah kagungan kesadaran mutlak. Ing babagan tunggal nilai-nilai ketuhanan. Angka kali nilai-nilai kemanusiaan. Angka tiga nilai-nilai persatuan. Sekawan ini nilai-nilai ke permusyawaratan so kaping gangsalipun nilai-nilai keadilan. Lah wis siji iki dipilih seneng-seneng nih. Sing dadi senengane mboten kaya dene bak apa jenenge ilmu ning bakul rujak. Sedayane kudu lebur dados tunggal. Nah margi yen awake dhewe iki mboten kenal nilai-nilai ketuhanan utawi unsur-unsur ilahiyah. Menika awake dhewe menika mboten bakal saged ngetrapaken pripun kedai dados manungso ingkang nggadahi nilai-nilai kemanusiaan. Lah menika ingkang dipun kajengaken dening nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk sosial menika terapliaksi wonten kesadaran berpersatuan gak iso urip dhewe ngoten nika. Salajengipun yang gak iso urip dhewe memutuskan segala sesuatu kudu bermusyawarah. Anggone bermusyawarah kudu imbang, lah teman bakal manggihaken nilai-nilai keadilan menika kala wau. Dawa sami-sami menika kagem panjenenganipun Mbak Titik Widya Lestari nggih. Menika wonten prihatin heprok matur nuwun sanget sampun kepareng manunggalnya wiji. Dadar kata lumpen ugi menika kagem wong kecil-kecil. Assalamualaikum milijeng dalu cak pendol. Gabung dong monggo katuran binara. Giman wagi cak dampit piye kabare turu-turu dampit cak giman wagi.
sehat terus pokoknya. Wonten Ken Zidan, suking dalu japendol, suking dalu Ken Zidan. Ingat jengakan lagu ningkang jandaipun menika ingkang sampun kula cawisaken kagem panjenengan sami. Wilujeng wijangetaken.

Nggih, wilujeng dalu menika kagem panjenengan Mas Ule saha keluarga. Wilujeng asuh sarira. Aja nakal Elis, tambah gigis kowe. Tresno ngrembaka. Sareng panjenenganipun Jeng Sulis. Sing nontok Sulis, sing nyanyi Sulis. Jeneng

ngrembaka ing sajroning dada. Gegambaran kembang-kembang tresno. Ning aku mung bisa nyawang tan bisa nggondo. Amarga aku mung duweni tresno. Nanging tresno aku tan bisa andarbeni.

Kamis pindah malih matur nuwun kagem panjenenganipun Mas Aang Widiat Moko nggih. Garapane suwai sanget. Jan kaya ngerti karepku nenenan iki. Angelina jengengen para kadang kagem panjenengan sami menika wonten Mas Sariman, wonten Mas Putra Gilang. Assalamualaikum. Milih jeng dalu teja wengi jian Grespol. Matur nuwun sanget menika kagem panjenenganipun Mas Putra Gilang. Aceng Naruto, jok nangis. Tambah tak wei iki tambah dredes seluruhmu. Kayak Grespol ini lagunya semua nyar-nyar. Orang Gresus gah ngunu aceng wonten ugi Nani Riwayati sugeng dalu-dalugi kagem panjenenganipun Mbak Nani Riwayati Mbak Ana Taylor beli jeng dalungnya. Ini kok suara ini galuh malah niru.

Perkenan, kumantau suasana rumien ye. Aku penjenengan yang ngerasakan lakon gambang jiwa. Aku keluar terakan yang versi blues. Gambang jiwa.

nong rik. Kanten ugi Pak Ica mong deso sugeng dalu singosari hadi renggi mantunun. Mandar Pak Ica mong deso. Tip salam kagem tulur-tulur yang mantan alatan singosari setuyo. Laksmi Fitri. Kang Bok nge.

malah salah moco. Wong Singapura tetek no tak warah wong Singosari. Matur nuwun ya gempai je wong desa nggih. Nyang wonten Singapura. Aku malah Singosari. Salah iku cuma tadi copot ya.

Sumusul yang ngerasakan gagrak enggal nge. Versi baru, versi anyar, versi Chris Paul kanggo Rico. Mas Rudisa, lagunya kok beto mbak, beto pripun? Apa ya kudu podo?

0: Barong Landong.
1: Bok Komang, Bok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, Bok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih lo Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal usulnya ada loh.
1: Ini, sekan Bo. Cerita noin Bo. Cerita Bo.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, kini ceritanya lo.
1: Kengken Bo.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jaya Pangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali, dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jaya Pangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jaya Pangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jaya Pangus menggunakan uang kepeng atau pis bolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jaya Pangus, pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, Tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
5: Itu memang benar tuanku, tapi...
4: Sudah, tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
3: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
6: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
4: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jaya Pangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya Desa Selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
4: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
6: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satu pun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
4: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
6: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
4: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
6: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
4: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
6: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda.

0: kepadamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan Tapa Yoga Semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danama. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang Kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewa Ta'agung, itu suara Kanda Jaya Pangus. Oh, aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka, Maya Denawa, terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang?
4: Heh, dengar ya.
3: Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda...
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...
5: Jaya Pangus! Tega sekali engkau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini.
6: Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
5: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

0: Jayabangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayabangus berubah sebaliknya, menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Adi ngeleng.
1: Dalam.
2: Cuk. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayabangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

pancene wong lek tambah suwek iku. Tambah suwek. Uang kalau tambah lakrak, uang kalau tambah tuwek, tambah legrek. Suara abot, ini lek dikabari rekaman kurang telung dina wis arep-arep. Perinci-perinci, tapi mau nyambut kaiku seje-seje. Tapi wong dodol suara pamen kudu dijogo mangane, sak wayah gak oleh mangan botol. Mangan gragal. Banyak lek kaya awak-awak iku wis tuwek, dadi kanginan didik mesti yo masuk angin. Sing apa ini dan itu dan dia orang. Pikir tambah suka tambah blakrak aku. Iki nang Karangrejo tah ya opo. Biasane nang

0: Aja ku yamene gak ana omah. Wis semoyo tak anteni-anteni rono temen. Repot. Biyen aku ngeterno wong mari buyarnya persen tah gak ana. Jarile ana apa-apa bareng entukno nang aku apa. Bareng tak entukno dhewe buyar merdeka. Diantar merdeka terus berat iki. Tapi ya sak norek bolos sithik ku watuke tambah nemen. Anak yo akeh, memang anak akeh yo soro. Ya apa sih? Wah.
1: Luput.
0: Lho pula wis janji saiki ta? Takon medhu saiki peno iki.
1: Wis lho.
0: Wong rene tangga.
1: Wis oleh pendongamu.
0: Wis diperskoti.
1: Nek perskoti wis, tapi gak sepiro.
0: Terus
1: tapi akhir-akhir iki lak tak cek kebenerane.
0: Iya. Sembarang dicek dhisik.
1: Sembarang iku dudu ilmu jiwa.
0: Iya.
1: Nang dia aku nang
0: Jember. Nang Menur.
1: Lah apa nang Menur? Lah daftarno gendeng aku.
0: Nang Jember lah apa?
1: Nang Jember ngecek kebenerane ya. Si buri iki kan ana anu ta.
0: Oh iya, aku krungu ya penoleh rezeki. Ya.
1: Apa?
0: Oleh rezeki.
1: Oleh perkara ta rezeki. Ya. Rezeki apa? Sing rezeki iku lak awakmu ta.
0: Iya.
1: Sing dibosoro aku. Tapi kabeh iku pengalaman.
0: Iya ya. Ya wis wong iku ya ojo ngrusul lah.
1: Iya. Iya lah apa sing ngrusul iku?
0: Aku delok pernah iki mbrebes mili ta. Ya pokoke iso ngarepe entek kare mburita.
1: Ojo dadi hatimu kan.
0: Iya.
1: Soale iki gak simbole matahari. Panjane wis wayahe, usiane wis lanjut iku iya. Probane luar biasa. Melalui proses.
0: Kena digolek bolo.
1: Oh, kanca-kanca sik ana kabeh ta?
0: Iya, digolek bolo kena. Durung pethuk ta? Wis teko kono durung.
1: Bolo sapa?
0: Masa Mijan. Jare kena kate nyanyi.
1: Gendeng ta? Nyanyi wis balik-balik nyanyi tapi didukno wong terus.
0: Loh. Tapi bodine lak penyanyi.
1: Bodi ngatasi swara gak dudute.
0: Tuh, tapi rupa lak koyo barat.
1: Hah?
0: Tapi Robi. Rupa lak koyo barat.
1: Rupa koyo barat.
0: Kuping cuma.
1: Kuping koyo wedhus gembel ya. Wah, kon iki anggere methuk gak karu-karuan.
0: Ya, Pak. Tekan dia ya.
1: Ya wis, ya apa ngarani wong urip. Ya objek.
0: Objek ya.
1: Objek
0: penting wong iku kanggo anak bojo ya.
1: Lho, sing tentu kok iku.
0: Iya. Kanggo cerita besok lek tuwek aduh aku biyen ngene nak. Pernah duwe cerita apa?
1: Roman.
0: Gak ngono. Kanggo dokumentasi kanggo anak putu besok dulu saya itu begini nak kan mesti anak penonok sing bahasa Indonesia ono sing bahasa Inggris ono lah.
1: Iya.
0: Ojo sampe ketinggalan.
1: Iku gak mungkin kabeh tak kekno anakku. Sejarah elek terus ya. Lah malah gak karu-karuan.
0: Lho, mulane sejarah eleke didudono anake besok-besok cek
1: sampe dilan api.
0: Niru wong tuwa
1: lah. Iya iya iya.
0: Nolak hidup nolak terus seneng terus ya.
1: Iya nek senenge seneng. Tapi saben dinane rada berat lho.
0: Nang sepeda montoran kok berat.
1: Lah kon delok sepeda motor. Lah kok iki sentek taune.
0: Yang diurus ah, kula napa-apa ya apa.
1: Nek durise tak urus. Mm-mm. Tapi nek nyetater nek gak dengkul pedhot gak jalan-jalan.
0: Ya nggowo arek sing kuat kanggo perlu nyetater tok, gonceng loro ta telu lho.
1: Wis tau gonceng loro kabeh tak kok nyurung. Wong gak iso jalan ta takno.
0: Ya golek sing anyar ta.
1: Kon tak tutur sepeda motor ki nek budal, gak tak setater.
0: Kok apa no?
1: Aku kudu sangu sendok.
0: Kayak apa?
1: Gak jupuk bensin titik.
0: Oh mancing.
1: Tak rep. Tak lepono nek gone kabilator.
0: Oh kabilator.
1: Baru nek dijejek iki.
0: Wis anu pada motor peno uncalno dijejek.
1: Hah?
0: Wis pada motor peno uncalno.
1: Dunyal lek tambah remek.
0: Gak dolen.
1: Didol.
0: Perkara tambang kok aku wis tah. Njaluk ya apa njaluk sing anyar.
1: Gak ono gole sih. Nuk. Nek kirane ono pandangan lah tawak napa iki.
0: Lha aku sik ngongkon sik nawakno.
1: Eh tafsirane pira-pira kira wek iki.
0: Nek ndelok ndelok anu selebore sik sik.
1: Sing sebelah sempal. Gak apa-apa kok diganti gak apa-apa.
0: Oh, kok sesempal kena apa?
1: Diganti selebore becak lah gak ketor ta. Yo dolen peteng-peteng lho.
0: Oh iya ni sore bu, lu barongan ngono ya.
1: Ya tapi nek kepatak dadi gawe mari.
0: Wis nyambut gawe sing jujur aja. Ya.
1: Iya, wong urip iku kudu ngono. Urip pisane ndudune kejujurane. Wong nek jujur akeh slamet.
0: Iya. Mene melok aku.
1: Nang di?
0: Mana meraku?
1: Nang di?
0: Nang Malang.
1: Oh, nak kawin ni dah? Perlu ni?
0: Kono kan nono watu pecelan ya. Iku kanok sing ngangkati ya. Jadi aku nggo perahu tu pernah sing ngangkati kan pokok-pokok nyambut kawin kan.
1: Iku borongan ta?
0: Wis terserah Aryan apa borongan.
1: Lah nek dikai borongan ya apa kira-kira?
0: Wis gampang watu situk piro?
1: Nah, watu situk pantese piro? 10.
0: Kulo apa?
1: 10.000.
0: Apa?
1: 10.000.
0: Iki ngomong tuh kolam bini tato kapan?
1: Lan dulu watu ni lah, ni watu gede masih saya angkat tapi lo.
0: Meteran, meteran.
1: Meteran, sak ya. Meter piro?
0: Sak meter 3500 ya bu.
1: Ya wani ya.
0: Angkat tok.
1: Lah dilih yang di.
0: Loh, ya teko ngisor dengan nang perahu tu.
1: Teko ngisor dengan nang perahu tu.
0: Pokoro mangani sak nani kuno. Ono, ya sono watu kuno ya.
1: Ya depan watu lah wis.
0: Nah makane ya.
1: Nek ana krikil paling krikil ngono lah.
0: Ya enggak ya mangan melu aku ya.
1: Ya wis nek ngono.
0: Iya, anak penonan dia.
1: Anak sendi.
0: Anak penonan wedok lho.
1: Kursus ah. Ngono mah. Arek iki kuliah saben dina.
0: Ya tini ku.
1: Lho iya tingkat 3 nek gak salah.
0: Oh tingkat 3. Lah apa tingkat 3?
1: Hah?
0: Lah apa tingkat 3?
1: Lho. Pelajarane tingkat 3.
0: Oh tingkat 3. Dulu pas nandi mlebu nandi.
1: Tak dono mana lho. Cerah dok lawas sekolah iki. Dunia nang papat.
0: Oh papat, kok papat dioper piro?
1: Embu aku dhewe jeneng takon gurune. Ya apa genahi?
0: Lah iki papat papat atret ta limo atret?
1: Nek limo atret. Nek papat mlebu lan. Iku prosne lendai apa kene?
0: Aku dhewe bingung kok. Andakno
1: kon bingung aku mana gak bingung kok.
0: Tapi biayane anak aja sampai agem-agem kemurung iki cak. Ya direwangi wong tuwa dodol dengkul ya paribasane ya.
1: Ya wis gak dengkul gak driji lah wis. Dengkul lah gawe mlaku apa aku.
0: Ya iya mulane dibandani.
1: Wis anane dibandani wis.
0: Wis cek nek dingengeri.
1: Lah iya
0: kapan kate melok sapa?
1: Mosok oleh melok wajah.
0: Lah ya gak oleh.
1: Iya wis ngengger anak wong jenenge anak.
0: Ya anak penuh ayu ya.
1: Lho lumayan.
0: Iku untung nurun ibu nurun penon.
1: Nurun aku buat biuk enggak ini.
0: Tapi penampilannya cak masih penerupan ini penampilannya. Blontang liwat wah uang tambah miring-miring uang tambah singitan.
1: Lo iya utuh mati sungkan beri api.
0: Sungkan apa yang ngono? Didutangi.
1: Iya ntar
0: guyon guyon cak guyon ya.
1: Iya biasa guyon nih. Tapi kadang-kadang ya utang temen gak ya. Ya gak apa-apa ya.
0: Tapi gak ono, wong gak ono lak kudu utang.
1: Lho, wong urip iku nek gak utang gak maju.
0: Pokoke temen minggu iki ya minggu iki.
1: Ya pokoke tambahi ta. Utang iki.
0: Wong kene iki. Kene dhewe butuh duit kan.
1: Hah?
0: Kene dhewe butuh duit.
1: Oh. Mosong.
0: Iya, apa dodol dos aku sik gak.
1: Dodol apa?
0: Butuh duit dodol dos.
1: Dodol dos. Aku duwe jangkrik tak sini apa? Gawe wadah jangkrik. Wah, ngene iki.
0: Eh, aduh. Waduh, njoto ngandeng.
2: Sapa iki?
1: Ketok eta hesere iki.
2: Lho, ya delok wonge.
1: Wetenge lemu kakek ngombe kok iki.
2: Weteng kok lemu ya, sing lemu ya mesti sak
1: awak. Iya.
0: Cak anake bos iki.
1: Mosih.
2: Yo kuatir bos gedhe aku.
0: Tokone gedhe.
2: Iya, panjenengan.
0: Iya.
2: Gene Surabaya, pasamu sak Surabaya tokone sapa iki?
1: Tokomu ta?
2: Lho, aku takon tokone sapa iki.
1: Lah nek takon apa takon aku? Wong aku nek jero kampung kon takoni.
2: Lho lah. Awakmu lak wong Surabaya, aku lak njabak kota.
1: Surabaya nek gak metu-metu.
2: Oh.
1: Mosok rutuku.
2: Metu wong kok metu sungute kono njom adok.
1: Mosok lah jandur nek ngono. Jangan cilering antarane.
0: Mulane wong iki sing penting bergaul, cak ngerti.
1: Nek gak supel bergaul, mati sandang pangan.
0: Meneng-meneng nang me kanca nginep rong dina.
1: Utang-utang dhuwit ta.
2: Utang tok. Utang dhuwit, kok ngomong liyane gak iso ta?
1: Aku kuatir, nek kon cosi kuatir. Teko meh ta to?
2: Enggak.
1: Nek teko ndi?
2: Aku. Teko Sarebo.
1: Biasane teko Giri.
0: Gak, kon teko ndi katon kok? Rupane pirang-pirang dino kok gak ketok.
2: Anjen aku susah.
0: Nandi kon niku? Teko ndi iki mah?
2: Iki mah kok.
0: Engko nggo tas.
2: Lho, bisnis.
1: Oh. Bisnis.
2: Ngerti ta bisnis?
1: Bisnis iki ya.
2: Ah, jane kon wong kutho ya ora ngerti.
1: Oh, durung tak jawab wis kon. Bisnis iki lak dagang ta? Iso mulak bisnis cok.
2: Iya.
1: Wong gak tau maca kamus kon. Kamus.
2: Kamus kok diwaca.
1: Tuku kamus lho, karangane Yugin kene.
2: Kang muring-muringan bontang iki.
0: Rupane kon teko di luar kota lho.
2: Iya, teko luar kota.
0: Pirang dino?
2: Aku ana kira-kira nek 3 dino setengah ngono.
0: Ngono gak gelem nyangking kanca lah. kanca iku opo cengkiwingen?
1: Opo jane?
2: Iki wis mari tak cangking pedhot.
1: Wah, oleh nalane kurang cincet. Kon cangkano buntelan cireme ta.
2: Lho ya gak ngono. Lah kok tak cangking kayal-kayal ngono.
1: Lah gak kayal-kayal ya opo? Wong sikile kon jiret dhisik.
2: Pak, muring-muring enggak ngono. Sak nang isik mangan opo sih saiki jan?
0: Heh?
2: Mangan opo sih?
0: Gak mesti. Gak mesti. Kadang ada isik ku mur. Mangan mur lah isik.
1: Jam 12 baut.
0: Ya mangan biasa njot.
2: Gak ngono tak maksud iku opo sih? Seneng rawon apa tah gule? Aku bae menawa kok terus besok nukono sego sapa ngerti.
0: Iya, ya gak ngerti ya.
1: Lah kon dhuwit-dhuwit ta ya.
2: Lho aku dhuwit. Aja kuwatir.
0: Gak mangan mulu lho biasa ya.
1: Kuwatir engko ditari mangan, dheweke kepengin mangan, akhirnya aku nalangi.
0: Gak senengane iki lek awan mangan triplek.
2: Oh, triplek.
0: Oh iya,
2: Dek. Kira kebak tak tukokno.
1: Gak tamtu kadang-kadang pedi. Triplek ya apa sih kene?
0: Wis perkara mangan gampang iki. Ngene yo, kon iku rupane kok bingung, kon lek tetep bujeng terus. Terus ya apa? Wong tuamu iku sugih, kadek tokomu yo gedhe.
1: Lho, apa maning ngono?
0: Nah, sugih cak iki.
1: Mosok.
2: Lho, yo sugih apa prasamu?
0: Pandane kok mosok kok mecicil, Dek.
1: Gak mecicil apa wong melek.
2: Oh, kon iki gak mecicil iki meremuti.
1: Kau ni nak suki punya suki.
2: Kapan kau merono?
1: Tak, aku gak merono aku. Nek kau jodoh nanggon gua, aku gak merono. Wong tua di kau merono. Kau dah banyak ngetrend dolok balap kau. Kalau
2: layu kau,
0: iya.
2: Tua di kau nambah aku.
1: Ya tua aku sih.
2: Meruah lahirmu kapan?
1: Luar. Lahirmu banyak gunung gelap, kalau belum dije.
2: Kau saya takut nak kau merono enggak?
1: Lho. Iki pira sih umurane?
0: Kan ambek kok jek nyeluk kon, mestine kon niku karo iki ya nyeluk Gusti ta. Ngono lho.
2: Menika nganten
0: Gusti.
1: Ha, ta apa-apa.
2: Panjenengan menika Gusti Kus sinten?
1: Kok iki tau kesurupan ta kene?
2: Ta apa?
1: Kus sinten, Kus sinten.
0: Ngomong sih bener ya.
1: Biasa.
0: Iya, Pak ya. Apa?
2: Iya. Kalau karo Bondang wisan, rungokno. Bila perlu lu gua sing ngaten, aja kadek melek lan aja kadek ambekan. Tak tuturi. Iya. Aku dinani iki lak susah.
0: Apa sih?
2: Iki bener omongmu.
1: Iya apa ya?
0: Ono apa?
2: Lho aku lak
1: ya kok gak tau lah.
2: Rabi.
0: Wong rabi kok susah.
1: Rabi ae susah wong wedok gak kurang ngene iki.
0: Lah iya.
1: Eh dhewe mundi sate tak tolek. Tak
2: tolek. Tak tolek dhewe sih arek iki. Lah sepeda motor apa?
1: Lho ya apa lah kadek dhuwit ya apa kafe bondmen.
0: Tapi wis umum.
2: Apa?
0: Wong dia wong lanang dia golek golek wong wedok apa jare blontang.
2: Oh jare blontang.
1: Lho ya apa?
0: Bareng balik-balik gak oleh jare aku.
1: Nari-nari ae. Aku gak gelem.
2: Aku nek gak gelem aku. Ngongon-ngongon blontang aku kuwatir.
0: Kuwatir.
2: Sing dhisik iku tanggaku wis ana ngekek dhuwit 100. Terus mangruk tekone wong e peok e. Kuatir aku lalu kok terus aku tengok di tangan nyekinder ya.
1: Iku gak salah aku.
2: Salah apa? Aku
1: tajak gak apa-apa. Bareng ketemper kita gak montor. Masa tanggung jawab aku.
2: Iki lho.
0: Ngene-ngene. Wis ngene. Ya apa ya apa.
2: Sing tak senengi.
0: Sopo?
2: Arek Sumberjo ndi?
0: Oh, ngawur kaso kaso aja aja. Aja iku aja iku aja iku.
1: Nek panjenengan ono minat teman iki lho ono.
0: Sopo?
1: Arek kuning langsep.
2: Lah iki.
1: Kuning langsep gelem ya. Tapi arek idepe malih. Iya idepe malih.
2: Terus apa
1: nih? Gak mbok senine malih. Lho
2: kok iso?
1: Iya, tapi gulune gondok gelem.
0: Ngawur. Wis ngene tarun dino. Aku nduwe arek ayu yo. Areke jenenge Tini. Oh, ayu cocok. Dadi bojomu cocok kathik dadi manten wong sugih
1: arek. Omahe ndi?
0: Eh? Omahe. Omahe Karangrejo.
1: Heeh, kan.
0: Gang Wapat nomor 12.
2: Oh, seneng aku. Seneng aku nah wis tak rujukno.
1: Lah iki lak anakku.
2: Lho anak.
1: Lah apa anakku kok tak wani? Kowe anakmu ta? Ya apa kene?
2: Wis kanca dhewe anake kanca dhewe gak tanggap.
0: Kok memang seneng ya kudu basa saiki. Ngawur.
2: Bapak, iya apa? Bapak? Yes,
0: badak.
2: Oh, badak.
0: Bapak.
1: Nyiluk bapak apa badak? Nggih. Aku nyiluk mantuku Daniel.
0: Gak apa-apa.
2: Menika kula ingkang
1: sik durung apa-apa kene lho, Pak.
0: Gak dadi karepi. Aku golekno pernah iku pernah wis talek duwe mantu iki sugih gak isanan. Pernah njaluk apa? Njaluk dijungkir.
2: Keturutan, keturutan temen.
1: Kon sakjane nomari kelelep kan apa?
0: Lho, gak ngono njaluk.
2: Sampeyan dadi mara tuwa aku tak tukokno rok. Tapi
0: iya, marang aku nggo jidor. Iya,
1: terus karak nang kampung. Saya dikira tandak pedes ya.
0: Kon sing temen ta, sing temen.
1: Sing temen ta
0: kudu. Jangan nangis ta, sakno, anak pernah iku cek dirabiki. Iki ya bujang.
1: Tapi
0: oke.
1: Tapi syarat-syarat e iso nyembadane ta
0: kon. Boso kon boso, boso.
2: Nah, yogane
0: wong sugih.
1: Kon dhewe nyambut gawe.
2: Lho kula. Heeh. Lah pun kuwatir. Terus pendamelan iku jaman sakniki wenteng, Pak.
0: Wong anak wis sugih kok sok kuwatir ngono iku.
1: Sing tak kuwatir engko jagakno wong tuane.
2: Lho mboten. Nek kula niki pokoke nyambut gawe niku kari. Tapi nek dhisik, lho lak gampang.
1: Terus mbayare saben dinane nyingone dicicil.
2: Lho nggih napa terus maratuwa niku, Pak?
1: Iki gak bang panci lho iki lho. Wong cicil lak murat mari ta aku.
0: Kak wis tanggung jawab.
2: Bani bos gede, Pak.
0: Tanggung jawab.
2: Bang napa mau nenten?
0: Heeh. Wis kene anu kok persikot.
2: Napa perlu dhuwit sampean?
0: Kene persikot.
2: Lho perlu dhuwit tangane sini.
1: Ya panjenengan ngono ya gak apa-apa iki. Lah piro? Ono piro? Lah kok ono piro?
0: Iki tanggapan ta mantu rek. Kok iso gak persekut kok ya yotok ae.
1: Lah kek ono aku ngekek maklari ngono iki. Kok niki aku ya lak sumpek kan. Cepet ono dalan ngene iki
2: gak apa-apa. Gak duwe akeh meh titik. 10 juta.
0: Ulu. Besok kabeh. Lah kabeh kok anak digo minggat kon.
1: Iya anakku ini minggatan.
2: Aku lagi ngerti.
0: Meski ono seket aja.
2: Iya.
0: Seket.
2: Keren tepani guys.
0: Iya. Seket. Laku betung puluh limo kan satu
2: lagi. Kau mana gede kau ni om? Kalau anak ike ini.
1: Kau po total gunung kok. Kau.
0: Lawak mulai kaku sih lantaran lah kau oleh Bujo Ayu.
1: Kaki lo.
0: Lawak berontang kau kak. Lantaran aku gak kira anake di Rabi Wong Sugih.
1: Lah iku apa?
2: Percaya pokoknya arek Ayu Sugih entek piro gak berani.
1: Dadi aku seket, kon 75. Dua anakku bawon pisan mari. Cek sisan nglumpuk nang ngono. Cek akeh sih.
0: Kak iki kanggo anu kok sampean iki
1: kanggo syarat.
0: Iya syarat.
2: Lan pun kuwatir Pak, lian ini ku enten kin. Kulo tumbas saken napa mawon?
1: Iya,
0: segera lho ya, engko tak kabari rono ya.
2: Iya,
0: perkara dinane teko awakmu ya.
2: Iya, nek ngono aku tak nyuwun pamit.
0: Iya, iya.
1: Iya, iya nak.
2: Kulo nyuwun wangsul kajenge pamit
1: Pak. Iya, iya nak, iya.
0: Wah, ngomong nyuwun wangsul kajenge pamit. Saking senenge tadi mantu penel lho, waduh.
1: Kok arek iku lak gak kenal.
0: Aku iki karo dhewe kok anak wong sugih, Cak. Heeh. Tukune loro. Bapak niku wah blater.
1: Kaujo arek iku.
0: Iya, kapomo.
1: Kapomo.
0: Kapomo, kapomo.
1: Arek iku mah kapomo. Makane.
0: Iya, tapi kan seneng. Engko perkara nanggap tanggungane mantu peno.
1: Oh iya.
0: Besan peno wah seneng lek ndek besan koyo iko peno wah ya opo bralah.
1: Iya, sembarang gak hitung-hitungan.
0: Cuma lek gak atine moro ngilokno wis gak enak wis.
1: Nek ngelok nek.
0: Yo ayo mati yo mari ngono ya.
1: Ya bapak nek.
0: Iya.
1: Lho ya iku sing gak enak lho. Ya wis bapak gawe pengalaman gak apa-apa. Asal gak mati temen ya ta.
0: Sisi 5000 gunung Pak Becak.
1: Kok sik kon titine aja. Mantap gak njaluk mesti saja lho.
0: Lah mangono njoto lak sungkan ta sawangane kok.
1: Lah kari petang 10.30. Wong dhuwit 50 kok jupuk 5 maneh. Lah wis. Dimoy.
0: Wis ta?
1: Wis.
0: Iki dadi aku oleh sat piro? Oleh 80 aku.
1: Iya 80 dadi ne.
0: Engko waktu dikae peno kok tak jalukno bantuan bakal mantu peno. Anak peno kandhanono, saiki nang ndi anak peno?
1: Yo no, mako ono.
0: Ya engko kandhanono.
1: Iya tak kandhani, jelas nek tak kandhani.
0: Lah iya, ojo sampe anak peno iku merucut lho, sampe merucut aku kok wah. Soro.
1: Anak iki apa jare bapak?
0: Iya, wong jagone kok ngene mosok gak tanggung jawab ya.
1: Lah iya.
0: Iya, ben nyucuke ya apa iki? Nyucuke.
1: Nyucuke teko brutune. Oh. Oh, kok niku apa? Sagano ya malas ta ya apa kene? Gila-gila rek, iya.
0: Lho iki anak peno?
1: Iya.
0: Waduh, iya.
1: Kon dia kon gak mulu-mulu.
3: Lho, ya teko nyambut gawe.
1: Wah, saben dino di briefing ya ngono kene.
3: Briefing apa?
1: Nyambut kendi.
3: Lho yang gue toko pak?
1: Kon gak perlu kabar. Gak tau ngipi apa-apa.
3: Oh gak tau turu pak.
1: Iya kenal lah gak tau lah.
0: Iki bapakmu tadi?
1: Iya.
0: Kenal no aku kancane bapakmu.
1: Bonco.
0: Bapakmu iku pasang no untuk cek gak ngeget aja.
1: Iya wis wajahnya goyang.
3: Sana kok ngelutus aja pak?
1: Ngelutus apa sih gue? Bonco dikelutus.
0: Gak dianggap lagi untuk gue contong.
1: Iya. Bapak gak ngeludus.
3: Sing nyambut gawe iki aku, ngono lho sampean nduk omahe.
0: Pon anu dek, pon pirang dino sampean nyambut damel?
3: Kula. Ya alah sik sak minggu.
1: Sik seminggu lho.
3: Ditelepon, Pak. Bapak sampean telepon ndok ning dhisik, Pak.
1: Ya telepon umum biasa.
3: Aja, Pak, aku dilereni mek jraganku.
1: Lho, ditelepon e dilereni.
3: Iya.
1: Sik adile.
0: Ya ini aja, penuh aja medah-medah rono. Kok penuh aku belakrak-belakrak medah anak penuh dilereni. Mereka penuh aku kudu bisa ngomong arah.
3: Makanya, boleh suka nih alamat.
0: Sama ini nyambut gaya seminggu, tak? Wis pirang dino sing terang-terangan ae lho.
1: Iya wis kon
0: terang-terangan nyambut jane.
3: Rong dino.
0: Rong dino aku mulane nurun bapakne ngomong gak bener blas.
1: Kok nurut muka aku dega nyambut gawe kok ngono yo.
0: Gak ngono lek ngomong lu mesti biju-biju rong dino ya seminggu.
1: Iya kok. Sing muni seminggu lah anakku ta.
0: Sampeyan pun nurun-nurun sing tuwa niku mboten pasti kena. Sing ngomong teko-teko gak teko, metu-metu gak metuki.
1: Kene wong seminggu ya muni seminggu rong dino. Iku ana wong tuwa diceladu wong lah kok.
3: Lho sing anyar iki, Pak.
1: Sing anyar.
0: Oh, sing dhisik punya nggih seminggu saniki.
3: Mboten kerasan kok lak teng pabrik.
0: Saniki?
3: Niki tenggene toko, Mas.
0: Ajak le rong dino cak sakno anak pun cek. Jare diterusno kuliah biyen.
1: Iya, rencanane kuliah maneh.
3: Lho nyambi mboten apa-apa.
1: Nyambi gak apa-apa.
0: Bapak biyen nyambi dik mlakune nyaut ngene. Nyambi.
1: Nyambi jauh-jauh ta. Lah,
0: ana-ana.
1: Kok kata kandane.
3: Sampara kok ketok cerah.
1: Lho, gak cerah ya wong jenenge rejeki riba.
0: Nah,
1: iki ono rejeki.
3: Ngaren kok kaya bulan, bolam.
1: Iya.
0: Lek ngene lek guyu nyekel dhuwit, Dik.
3: Oh.
0: Kandhane ono anak ondo iki.
1: Nek mergute gak nyekel apa-apa ya.
3: Ngene. Ono job ta, Pak?
1: Ono job dadakno. Iki ono rejeki.
3: Rejeki apa?
1: Kon gak ngipi-ngipi babar pisan.
3: Kandhane gak tau turu tirakat aku iki, Pak.
1: Tirakat?
3: Iya.
1: Iki ono rejekimu.
3: Sampe kon... ngipi?
1: Gak ngipian. Aku nek turu lak terus des entek sampeyan ya.
0: Tapi penuh tak ipek no
1: begini. Penuh ipek no apa ya?
0: Ini rezeki lah awakmu dek. Ngipi gua banyu. Banyu itu banyu bening berarti oleh rezeki.
3: Oleh rezeki.
0: Bapakmu perasa aku ngipi ditambil celeng.
1: Masa ini aku benjit ya. Iki
3: rezeki apa sih Pak Sawangan ini kok?
1: Dijaluk uang. Uang suki. Atau uang suki.
3: Sama ini kerongan. Aku dijaluk uang kok dikek no.
1: Jangan dipek bojo.
3: Bojo?
1: Iya.
3: Wah aku gak seneng Pak. Seneng nyambut gaya.
1: Kau ini gula enak. Dipek bojo uang dimangani nyambut gaya.
3: Sama
1: kayak duit piro
3: sih?
1: Cuma 45 ya.
0: Jane saya ke, jane saya ke.
1: Jane saya ke dintet iku 5. Wong iku perantaraane kok.
3: Sama ndok susu lho Pak, yo nek gak mancing-mancing iku.
1: Mancing wis tak cekel duwike kok. Wis tak nuruti bapak
3: enak. Wis durung romae sih.
1: Durung, opo jare iki?
0: Oh, opo jare aku, Dik? Lah bapakmu gak usah dikuatirno, mergo bapakmu mau dipancing aja dombel. Tak opo mancing, Pak?
1: Mancing. Lah opo dipancing wis tak lek dhewe iki.
3: Lah ya ono Pak gak enak Pak.
1: Gak enake?
3: Iya nek gak bakal bojoku kemancing-mancing tok. Mrene dadi di bojone aku dikleler.
1: Lah opo gunane bapake? Opo bapak tinggal diem?
0: Ya opo.
1: Nek kon dikleler tak paranane.
3: Saran apakno?
1: Tak juluki. Pegelan.
0: Gak Dik, wis percaya apa jaraku?
1: Wis tak nuli
3: tak. Tak jawab ta sampean?
1: Iya.
0: Iki lak aku jawab.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: labemu iki nang. Gamelan iki ditabu. Kendange muni labemu ngowos. Ayo terusno. Labe lere terusno. Terus yo sampe sombet ngono terus lagi. Oh. Waduh. Iku apa sing mlopori jiat iki apa? Oh, potongan kok lompongan. Arek tak to. Waduh waduh ya opre, aku ngono wong sugih. Ngerti ya? Aku ngono sugih. Dadak kok tabuhi dalile mang opo ya? Heh? Dalile naik mang. Aduh. Ngawur ae. Oh, tak kebyok dhuwit puluhan ewu lak kapok kon kok. Kok njaluk tak tuku lah ngomongake. Lah apa tuku koyo kon niku? Lambe kok dompet. Repot ngatur kon niku. Wis gak tau tabuhan. Mas gak kon iringi tabuhan aku iso. Ngawur ae endi tak pari, Mang. Wis eh. Lah kesantara bedes aku. Ngawur ae potongan kok cebuk. Sabar iki. Sabar iki nanti.
1: Halo.
0: Oh, aduh rek. Ngarep iki kok tak terus sapari. Ladem. Sopian rupane, sopan rupane kon.
2: Menghormati majikan.
0: Iya, iya, ya ngono apik iki, apik iki ya. Cepat kon termasuk pegaweku.
2: Nggih, saking punden.
0: Saking punden. Saking punden. Oh, udelmu kok obong, ngawur ae kon.
2: Saking pundi?
0: Lho, tekan jero mendal, metu. Ngawur ae tak nokon niku.
2: Nggih, kok kala wingi kok saking Blitar.
0: Iki ngene lho ya. Blitar nang ngomong Pak Samit, ngerti ya? Pare kok ngomong terunyam ae wong tuwek. Kok ngono pegaweku, pegawe teladan.
2: Nggih, nggih, semerap.
0: Dadi toko werna loro iki apa jare kon? Ya ta?
2: Nggih, nggih.
0: Lah iki kain-kain ya. Apa ae kain Pak Telono Yono? Kain sembarang Yono ya. Lah sing pratangan dhewe Sinjaga ngono.
2: Nggih, tapi sampean bagi pegawai niku mboten keliru ta?
0: Keliru apane?
2: Sajane bagian kain niku kula sing nunggu.
0: Iya.
2: Lah peracangan biasa larek wedok nih gitu.
0: Erna.
2: Erna nih.
0: Iya pak.
2: Lah kula kok bagian peracangan lak mambu bumbu.
0: Lho belajar sih belajar. Tapi oh, cek ngerti pegawai pawon dioper, sing kantor dewe, sing gone kain-kain dewe cek ngerti ngono lho.
2: Saman pun anu paham regane beras-beras gula kopi barang.
0: Lho ya cek. Ada kon badai ceri.
2: Lho. Baik kula nene dodoli kemurahan. Lho. Taruh iya, iya. Ya saman.
0: Kena kadali ya.
2: Nggih.
0: Beras sing gak enak 500 lawi.
2: Oh nggih nggih.
0: Sing enak 600 lawi.
2: Lah tandane enak gak enak terus
0: pundi? Ya untuten dhisik. Oh, tak tunjuk kok. Enak enak kainane pokoke didalak enak ta.
2: Oh nggih nggih.
0: Lah gula,
2: gula
0: undakno regane.
2: Slep ndukur piro?
0: Lho ndukur nang dengkulmu ngono.
2: Diundakke ndukur loteng iki ta.
0: Lho la opo? Ya regane delok umum ngono ae.
2: Oh biasae saniki niki pinten sih?
0: Heeh, saiki 800 sak kilo ya.
2: Waduh kok larang.
0: Lho kok larang kon sing gawe sih? Kok larang kok larang gak takno.
2: Nggih ngriki disekani keringan nawon supados kadal langganane.
0: Iya iya iya.
2: 7.5.
0: Oh ngono ta?
2: Nggih.
0: 750 ya.
2: Nggih nggih.
0: Sak kilo ya.
2: Sak kilo.
0: Lah nek iku 750 beras sing enak gan 900.
2: Oh. Lho. Lah kok meningkat?
0: Lah iya.
2: Biasa 500 kok 900.
0: Anan tak gawe rok muda kit noroki gula iwang apa?
2: Oh.
0: Ngawur ae kon niku.
2: Tapi niki gelek-gelek dicelathuti yang lho, Pak.
0: Lah apa?
2: Ayo napa timbangane iki mboten beres niki.
0: Lho,
2: niki setahun kudu dikirkirno.
0: Oh, dikirkirno. Ari, dikirkir. Lah yo kira apa dikurno?
2: Lho,
0: apa? Dikurno.
2: Lho salah.
0: Lah sing bener dikirno ta?
2: Lah niku bener.
0: Kon mang gak dikurno.
2: Lho salah niku.
0: Ah, sing bener iku dikirno.
2: Lah niku bener.
0: Lah salah iku. Kaya sokrat lho wong mulyane.
2: Sak kilo malah dadi 8 on.
0: Iya iya iya.
2: Kekataan ngentit e, Pak.
0: Oh, kon ucate muni ngentat-ngentit ngono gak apik ah.
2: Nggih nggih.
0: Lah sing apik ya dikirno, aja sampah disalahi, ngerti ya?
2: Oh, nggih. Kuwi ono
0: kontrol awak dhewe saleh.
2: Saleh.
0: Samit. Iku Samit timur tuamu ya.
2: Kok semerap sih Pak?
0: Oh, kamu cari are-are aku numpak. Nggih. Aku numpak motor kijang.
2: Nggih, nggih.
0: Supir aku cari konane bojomu.
2: Nggih.
0: Lu wabas, ini lu aja ngesong dek. Saya dengan kartolo ngono.
2: Nggih.
0: Aku ini ponane bojone Sapari.
2: Nggih.
0: Bojone Sapari wong gua hari.
2: Nggih.
0: Lah bapaknya bojone Sapari jenenge Samit.
2: Tapi sampean tumpak ini kok sambat.
0: Waduh tumpeg.
2: Nggih.
0: Apa?
2: Sampean tumpak ini kok sambat.
0: Lah kok sambat apa?
2: Terus sampean mboten bayar.
0: Kok bayar tak bayar kok. Wong pono tak tukar kas opo gak
2: no. Biasa ngene, nek jange numpak nek bis ngono, gak kenal kok aku. Pas mau.
0: Kori, kok gwacet kan ori. Erlah Mas wis kore. Si anyar rong dino rene
2: ngene. Anu tas e niku aku,
0: arek salin.
2: Oh iya.
0: Kon ngecor e.
2: Hah?
1: Sampean.
2: Aku sing nyeluk.
0: Oke tarik aku nak. Aku sing ngongkon nak.
1: Nggih, Pak.
2: Delok bapak.
0: Aku sing ngongkon mang.
1: Napa, Pak?
0: Kon kok ndero lapa umak kok enak kok, Nak?
1: Lho, lah nyiapaken.
0: Oh, peperangan ta?
1: Kok perangan, Pak?
0: Totalan. Oh, totalan. Iya, sing tepak ya. Bab ndelok ana mesin hitung ya.
2: Nek nota jenenge napa? Mesin hitung jenenge napa?
1: Jenenge apa sih, Pak?
0: Oh, aku. Yo, yo mesin hitung iki.
1: Niku jenenge kalkulator.
0: Oh, kalkulator. Gitu, kalkulator sing dipijet kene iki kok.
1: Lah, iki niku mesin hitung, Pak.
0: Niku mesin nganyar grek-grek. Grek-grek.
1: Komputer niku.
0: Oh, iya. Puter.
2: Komputer, Pak.
0: Komputer.
2: Nggih, nggih.
0: Dadi ngene R ya.
1: Nggih.
0: Masalah peracangan tak salah kon. Lah ngene kain-kain safari.
1: Oh, dibalik.
0: Iya.
1: Kaleng rakep pembukuan.
0: Iya.
2: Di kain putih kok sih? Anu, ono sisae.
1: Ya sih ono, Cak.
2: 5 meter ono.
1: Ono, ono. Ya apa sih sampean?
2: Jagane iki lak wis gering-gering ini.
0: Riri. Kon kapan bongkor ya? Kono kuwi kurang ajar kono iki kono kuwi.
2: Benen tiyang mati bodak-bodaken kain.
0: Oh, ngono ta.
1: Nggih, Pak kelas, Pak.
0: Heeh, nek entek ya. Kulak mana Nak? Ngono lho.
1: Kulak. Sing kulak.
0: Lho, yo safari kulak.
2: Aku sing kulak bagian kain-kain.
0: Mau montor iki, wong nek montor ngawur ae.
1: Mangkep ta sampean iki?
2: Iya, Mas.
0: Saiki atur kene tak tinggal mlebu sik ya.
2: Nggih,
0: tak ganti pakaian ongkep nak sumuk. Nggih, sumuk. Hei, safari.
2: Lho.
0: Sapa? Wis tak gawane becak.
2: Kok iki lha apa teko-teko nggo becak kan?
0: Lho. Lah yang cukup beras manis ya.
2: Iki becake sapa iki?
0: Hah?
2: Becake sapa?
0: Becake Minin.
2: Kok niku kok becake iku rene apa lapo kon?
0: Aku biyen bayar kurang separuh, lah saiki cukup maning.
2: Oh, tapi bagiannya rek nyeri iki. Aku bagian kain iki jelas.
1: Langganan ta iki?
2: Langganan iki.
1: Langganan kenal
2: ya,
1: Cak.
2: Ya kenal lah.
0: Siapa sih?
2: Ya iki sisi aku.
0: Hah?
2: Sisi aku.
1: Sampe ngomong apa?
2: Lah sebelah lak sisiku ta kon. Nah total iku aku sing kanan kene sing kiri ngono kan.
0: Kowe iki saiki sing ngedol iki?
2: Iya.
0: Ah nek ngono gak utang aku kontan ae.
2: Aja ngomong ae adat ta.
0: Sungkan aku.
2: Wis biasa ae.
0: Jagan ngono sih.
2: Nek jero sih sare.
0: Oh suara kok. Kon ngomong sare iki.
2: Iya nek tur koyo celeng grok. Bapak ibu, buksik wis pokoke lho kersi wis mati wis.
0: Saya kira seraganmu gak nak turun aja.
2: Iya.
0: Paran aku gak nyaur di sini paran.
2: Iya. Gak nyaur kan?
0: Iya aku cukup mana?
2: Masih apa apa? Cukup biru apa sih?
0: Eh?
2: Cukup biru.
0: Orang karung nih.
2: Cukup telung karung. Kok sisa karung terona oma?
0: Terlanggonmu.
2: Iya.
0: Kasih bayar siapa?
2: Alah, suara wis entek
1: ngono. Sampeyan iki apa sih ana pembukuan lho. Ana catetane lho.
2: Ya karo hitungan niku. Pokoke harus duwe kendaraan ya beres ngono.
1: Aja ngono rek aku sebagai nyatet tak torok aku.
0: Lah saiki tulisen dik ngono.
2: Ya tulisen beto apa ya?
0: Rambange 1 kilo.
2: Rambang, rambang 1 kilo.
1: Sampeyan ini bang ta?
2: Iya, biasa iki.
1: Tapi nyatet ae wis. Ya biasa ae aku.
2: Rambang 1 kilo.
0: Iya lah. Traseke sak capeti.
1: Oke, opo? 1200
2: rambang saiki.
0: Rasa sapedi kaya apa karo jaan, Dik.
2: Rasa sapedi.
0: Iya.
2: Lho, ala ya gak ono kan ngene wingi gula sak kilo kan. Kok jalu sapedi ya apa?
0: Pokoke toko gede pracangan kok sak kilo iki kon.
2: Ya akeh rasa.
0: Ya wis rasa.
2: Iya.
0: Uyahe gak usah uyahe.
2: Rasi tak rasa. Ya.
0: Wis Surabaya rasa.
2: Iya wis.
0: Ya rasi wis kena.
2: Ya sak kotak. Catetan.
0: Catetan, Dik.
2: Pindah guys gambarne gambaran kamu.
1: Sing ndi iki sing abang mas sing ireng.
2: Ya wis rasa iki sing ireng sing enak ya.
0: Si putih lah uyah. Lombok iki.
2: Lombok, lombok.
1: Lombok.
0: Lombok sak gadok.
2: Gadok ya opo sih? Ya kiluan keran.
0: Gadok iku sak keranjang ya sak gadok.
2: Iya, lombok iki ya larang lho keran mundak lho keran.
0: Lombok iki mundak?
2: Iya.
0: Lombok emprit ae nek ngono sing murah.
1: Yo, ya emprit iku sing larang. Emprit iki opo sih?
2: Ya sing emprit sing cilik iku.
0: Emprit iki ya unik keteking, keteking.
2: Iku lak manuk iku.
0: Lombok itu kalau masih cilik itu loh deh.
2: Kamu ngajak guyon ya tak keren.
0: Ya aku nak sedikit dari wetok seneng aku.
2: Terus apa mana? Apa mana?
0: Kon ngalih tak goni mari. Enggak wa aku ya.
2: Ola opo sih aku bagian kain kok cuma iki tak ngenani karek nyar jek. Iya
1: langganan sampean.
0: Jek gresi mulus sih. Wah kok mulus-mulus. Iki lho bawange dalono kok ngomong.
2: Wis iki lho. Padahal kelambimu, kelambimu.
0: Lho aku wis nggo becak kok.
2: Ya wis iki wis, brambang terasi wis.
0: Gano anu sih. Gano
2: karung ayo protolane blinjo kali.
0: Eh buono lho ri.
2: Kok nyuri njaluk embo. Kan
0: kemirine gak gajak kautang ya.
2: Wis biasa bebas
0: jalu aja.
2: Bebas.
0: Omong bebas. Pemohon pasman.
1: Oh, cari ditimbang iku teko.
0: Meneng ta, Dik?
2: Sebare kok ndak kono ngono. Arek nyar.
0: Iki kan karung elek-elek.
2: Karung ngono.
0: Iya, tak gawe koset.
2: Nomah kon.
0: Iya,
2: iya. Iki ana kasur, kasur gak kanggo gawe sisan apa?
0: Heh?
2: Kasur gak kanggo gawe sisan.
0: Iki sabu ka ono ana bodeng kok mule.
2: Iya wis pira total pira?
0: Total pira?
1: Iki mang pira mang lomboke?
2: Wapan niku. Lomboke 4 kilo.
1: 4 kilo. Sabadok manggarene.
2: Rasek sak pedi.
1: Sak pedi jare kok gak sak pedi.
0: Engka iku lho,
2: iya sak kilo tapi diwasai pedi kan padha sak pedi.
1: Iya, sak dus.
2: Iya, terus iki mang apa brambang?
1: Brambang.
2: Iya.
0: Jahe, brambang wae jahe.
1: Dadi campur-campur jare ya, lha regane dhewe-dhewe iku.
2: Ayo pira kalkulasi ngono, kalkulasi ngono. Pira-pira
0: itu. Kalkulator, kalkulator.
2: Iya.
1: Lomboke 4 kilo.
2: 4 kilo.
1: 64.
2: Nembeng pat yo
0: wis
2: tak songo. Hitung itu enggak iso.
1: Kok ono nembeng pat yo 4
0: likur.
1: Hah? 4
0: likur.
1: Lomboke tok.
2: Wis tak sangan wis tak songo.
0: 4 likur wis anu ae. Gonggo kropi apa hari sih?
2: Lho iki ambo kerupuk bareng ki anu. Lha apa ambo kerupuk bareng?
0: Beras e bisa rong karung.
2: Oh, beras yo beras rong cadat.
0: Iya. Aja cadat beras e. Wis gak usah aku tak pitungan dhewe ambek gerakane.
2: Ngono ta.
0: Iya, gerakan wis pesen kok ngomong. Mrene soal beras kan wis gak usah pitungan ambek pegaweku kok urusan ambek.
2: Iya, yang ngomong setengah lembeng ngene ya.
0: Iya.
2: Iku biasa nek ambek lembeng-lembeng ngono.
0: Iya, cekak-cekik kan.
1: Pokoke tak gawani bon ae.
2: Iya.
0: Aku bon ono pisan duwike.
2: Lho kok iso bon pisan. Duwe pira kok kurangane kok gampang.
0: Iki aku utangku biar lah sudah lima lah
1: sudah lima gak piro sih, ini gak piro
0: sudah lima lah, aku saat ini nyekut 5,000 gak mau dicip iya
1: ini jenisnya siapa sih, bukunya lho, jenisnya siapa ini
0: di kalang-kalang sih
2: ya anu, bujunya lah, setri ini sih jelasnya bapaknya uti
1: oh, itu kita, catatan
2: iya, makanya numpas sepeda motor bujunya kok hari kok sepeda, kok kempas-kempas hari gak wawak ya, orang tinggal
0: iya sakit kata
2: iya yes, sih yes.
0: Aku ke dimana iya
2: ngakek dimana iya pancet aja kan
0: berasi anu berasi kak duwe ya
2: iya cik dodolan aja
0: eh
2: dodol panganan mateng
0: kok gaduh-gaduh rana
2: iya ya sebenernya aku tak rana tak gaduh
0: iki jalan rana anu adikmu iki
2: oh iya karena nyar gak wani rana macam-macam kan
1: iya nek pray mawon kalau mereka
0: iya rana ayo bojomu
1: hah
0: rana ayo bojomu
1: oh mungkin ada bojo kok
2: lho kan gak
0: bojo kok gak dibojo
2: Ora sepa
0: bali ya.
2: Iya ya. Kon nggo becak kok sing nyupir gak ono wis dhewe to.
0: Enggak lha iku apa. Minin becake minin kok.
2: Becak kon setir dhewe.
1: Ora usah bali ya.
2: Iya ya.
0: Emang kan ngono.
2: Iya wis iki tau nggano.
0: Berasi tarikin.
2: Iki sokan iki.
3: Loh, wah yo apa re wong ono jerakan rawuh ngene yo meneng ayo ne.
2: Iki anake majikan kene. Anake majikan kene arek nyar.
1: Kok gak tau. Gak tau ndok.
2: Lho iki biyen luar kota, lagi dijogo kan anak di luar kota bapak.
3: Kok ngomong dewa sih?
1: Gak apa iki bapakne ya.
2: Lho entane ngomong.
3: Apa?
2: Alise munjuk. Kupinge ndut-ndut.
3: Kon iki aja kelono aku ri. Aku iki jeraganmu. Oleh kuping kuombo ngono ta ya?
2: Yo.
1: Boten-boten.
3: Iki tas iki gak mlebu.
2: Oh, niki ta?
3: Iya.
2: Betul mlebet ta?
3: Iya,
2: boten manggi bapak ta. Bapak tas iki tilem.
3: Becar gak diwungokno.
2: Wah, diwungokno. Pemotongan pun lorek ngoten to.
3: Oh, iki opo, Pak?
4: Oh, mule le.
3: Nggih.
4: Kon kuwi opo nek lunga mbok angon jam angon dino.
3: Lho, jam niku kula angon mbon purun nedhe suket.
4: Aja 3 meter kok mewon tuwek lho.
3: Oh, nggih sepunten ya, Pak.
4: Ora ludrukan aku.
3: Puring-puringan.
4: Oh, banyu lah kon mbek aku.
3: Mboten, Pak.
4: Sekolah nutut di kuliahan gak gelem lan kelutusan ae.
3: Rih, bapak nek mrene puring sing mencicil mripate tapi sing abuh irung ya.
2: Iki rung bedet.
4: Ya, bari anggap aku. Anakku bari aku mirip apa enggak?
2: Wah, mirip.
4: Mirip ya.
2: Nggih.
4: Kon lu asale. Biyen ibu lah. Biyen ibu iki anan di anak ngene iki.
2: Pendalungan iki.
4: Ih, oh enggak anakku mbek bojoku.
2: Lah nggih termasuk niku bojo sampeyan iki wedok nak mosok tiang ngriki ta.
3: Kabeh bojone wedok ri tumun.
4: Wong ndi?
3: Pati lanang padha.
4: Ayo wong ndi?
2: Wong ngono wong ndi? Tiang Kutub Utara.
4: Oh, Kutub Utara ngawur.
1: Pak niki sinten? Jam napa, Pak?
4: Eh,
1: jam napa ibu?
4: Ibumu biyen nyidam cempe ya.
3: Nyek iki nyek.
4: Padahal anakku jepopat, popong. Yo iki anak kuwi njotoi. Tapi iki pegawai anyar.
2: Oh, pegawai anyar.
4: Apa sih?
2: Waduh, selalu menaruh kepercayaan dan menaruh cinta yang sebesar-besar.
4: Waduh.
2: Waduh, saya ketemu jauh. Waduh, saya ketemu jauh.
4: Oh, tidak bisa. Arek Banjar.
2: Enggak, bahasa Melayu.
4: Arek Banjar ini. Ngawur, apa sih kan?
2: Ya, gani sinten engkau.
4: Oh, ngomong apa sih gani sinten kau?
2: Anaknya sinten. Ya, gani. Ya,
1: apa sih, Mas?
2: Bingung.
1: Ngomong biasa, Mas.
2: Oh, jenengnya Erna.
4: Erna jenengnya. Apa sih?
2: Aku jani naksir,
4: yeah. Pak. Oh, naksir.
2: Naksir.
4: Lah nek kon seneng bareng iki lak mesti kawin ta?
2: Kawin,
4: mesti iya. Menikah.
2: Iya.
4: Lah nek kon menikah terus nyambut gawe apa dasare?
2: Loh, lah tangga. Lah sampean dadi wong tuwa ya apa, Pak?
4: Oh, mangan melaku.
2: Iya.
4: Pakai melaku. Mm-mm. Setahun bungkuk aku.
2: Loh, aja nanti bungkuk, Pak.
4: Endi sik kawin nggih kawin tapi delok wetone. Sampeyan lahir nopo sih?
2: Kula. Okay. Eh, sapa basa? Aku.
4: Nggih.
2: Anu, minggu ngahat.
4: Oh, 13.
1: Sampeyan. 13.
4: Sampeyan. Sampeyan nopo hari ini?
1: Aku Selasa legi.
4: 10 Selawi, mboten nek.
2: Lasi kene.
4: Kene.
2: Mboten apa mboten.
4: Niku mboten cukup ning.
2: Oh, gak cukup.
4: Nah nek dikawinaken, mangan gak mangan apa jare Pak Cukup. Awur lah kali kuwi.
1: Omongane bapak ya Pak Seragan iki.
2: Samane sok kuwatir dik karo aku temen. Bapak Seragan.
4: Aku nak seru lah apa tuturi.
2: Kuku sembarang kok aku nono. Wis temen pokoke kon dadi bojoku.
4: Iku anak.
2: Lah iku buruk kuwi.
1: Wis to taniku, Mas.
2: Iku buruk.
1: Kula ngenapa terus e bapak ngira bapak setuju kali kula.
4: Nah, nek kon gelem, aku gak keberatan anakku Joko kaya cek prowan.
2: Ya. Loh, perawan, Pak. Eh, perawan.
4: Perawan, ah perawan.
2: Perawan.
4: Kok perawan
2: iki? Nang lomba perawan ngono.
4: Lah nang rumah bengi.
2: Eh, prongi.
4: Oh, prongi. Beduk apa produk?
2: Niki dadi ndi, Pak? Arek niki kemel betul miyen ta?
4: Hah? Ya jale mlebu gak mlebu apa jare aku ta?
2: Kok ngongkon sik.
4: Tetep arek iki tak oleh anakku. Sing penting aku kudu rembek karo namung tuane.
2: Oh, nggih.
4: Cek duwe bapak nak ya.
1: Bapak kasih.
4: Lah ibu?
1: Mboten wonten.
4: Nanti?
1: Men pejah, Pak.
4: Syukur.
1: Loh.
4: Iya, Pak.
2: Sampeyan ngawur.
4: Oh iya, kali. Ya wis gak apa-apa, kok di wong tuwa. Wong tuwa wajib maleni sebab bapakmu ya.
1: Nggih.
4: Ayo saiki istirahat sementara. Meneh tambahin tak urus arek iki.
2: Nggih, nggih.

0: Waduh, mati nanti.
1: Kon kok kesusul apa?
0: Waduh, kebenaran kepeduk awakmu aku.
1: Ana apa sih?
0: Waduh, ini loh. Wis, sing dhisik. Aku wis tau ngomong karo kon.
1: Kon iki mulan ta. Iya. Sembarang sing bener kon lha apa? Dibur-bur wong tak kok waduh-waduh.
0: Lah aku dibur-bur kok lak benjut kabeh aku.
1: Waduh iki lha apa?
0: Ngene loh ya. Wis tak urungno ae arek wedok sing dhisik.
1: Urung-urungno aku dilokno Pak Blontang. Iku lek muring-muring elek.
0: Mosok sih?
1: Wong gemuk dipangan takno. Ngawur kon iki.
0: Rasaku nek Pak Blontang masih gak muring-muring ya. Jane wis elek loh
1: kon. Tapi tekune elek. Kon iki apa? Ngapa aku wis diterima saiki. Duit wis diterima, tetek kok urung alasanmu apa?
0: Lho ngene lho, ya kok tak kandhani sebab aku wis duwe cancangan dhewe.
1: Duwe arek mana ta?
0: Iya, arek mana?
1: Arek Ayu ta?
0: Lho. Koyok-koyok.
1: Upama kon gale bojo arek iku ya.
0: Lho tapi lepatine timbang aku urip.
1: Sopo jenenge?
0: Heh?
1: Jenenge sapa?
0: Erna.
1: Erna.
0: Iya.
1: Ya apa lek murungno iki apa?
0: Lho gampang aja kok kuwatir blontang lek pengepasan karo duwit.
1: Upama aku iso murungno?
0: Lho tak kei duwit.
1: Tapi aku pesen lho ya.
0: Iya apa?
1: Nek kok sido kawin mbek Erna meni anakmu tak rabine.
0: Lho kok ada kok malah pesen ngono sih kon, kok tadi mantuku ngono
1: katanya kuyon-kuyon
0: ngomong dorong
1: lho ya anak apa-apa gak tanggung jawab lho aku ya
0: wis takon tak kek duit
1: gini, piro?
0: Blontang kek ono seket lah kon, ini 1500
1: ngawur sing sing disik ngelantaran no 75 saya ini murung no sak munus blontang seket aku sing 200 lho
0: kok ngomong tak berngosih gak rutuh ya kok
1: malah dituntut, blontang aku mangkelan lho
0: iya gila kon seket, blontang seket
1: 100 ya wis kene.
0: Gelem ta kon?
1: Ya gelem tapi lan opo-opo karo jawane. Pokok aku nyampe notok. Kon gak kirim surat ta?
0: Iya sih kirim surat pisan lho.
1: Heh, ya wis ono isine ya opo isine?
0: Isine gitu. Wis kuwatir wis pokoke aku dhewe saiki wis tak gagalno.
1: Wis ngene wis gak usah surat. Aku tak nang blondang ya.
0: Iya.
1: Wah kon iki opo njot mulane biyen dipikir dhisik.
0: Tapi aku njaluk tulung temen lho ya.
1: Ora be gak kanggo sedina rong dino sak lawasi delok dhisik lek koyo ngene kon. Waduh aku lek
0: ora bius dino rong dino mosok rabi jenenge kok kon iki.
1: Wis kono mulih.
0: Wis temen lho
1: ya.
0: Tak balik.
1: Iya apa ini? Wah enak ini. Nang blodang ini.

0: rencana duwe gawe gak dite. Mbuak ulem-ulem petang praudu. Pegel. Dia tak ulem-ulem, ketok tak ulem-ulem. Teko gak teko gak urus. Sing penting wis ngetokno duwe akeh ae. Sopo iki? Mlebu.
1: Lha, napa menawa kok mungkruk?
0: Lho, mungkruk. Ya mikirno dinane iki ya apa jangilak bakal gawe ini.
1: Aduh iya.
0: Lah anakku iki ta.
1: Nek jange rame-rame pirang dina, nduwe mantu sugih pirang dina kira-kira. Tafsiran peno pirang dina?
0: Nek iso ya sedina sewengi ae.
1: Sedina sewengi gak kape tung dina pitung bengi ta. Biyen umume ngene. Anggap pitung dina pitung bengi ngono biyen.
0: Iya, rencanane. Lah iki ae tuku lumulum tak 1,5 juta.
1: Duit sapa? Duit sapa?
0: Nyenyen le tangga-tangga dhisik. Lah aku lak oleh bubuan ta.
1: Iku temen ta penuh lek ngomong gak mesti kok.
0: Kok gak percaya.
1: Sepeda sapa nang arep?
0: Sepeda sing ndi?
1: Pedang.
0: Iku calon tapi tak cekelo gawe tambahan. Ya tambahan ulem-ulem iku gak gampang lho.
1: Iku nek sapa?
0: Hah?
1: Nek sapa?
0: Wek tangga sebelah iku.
1: Wis temen ta penuh jakane bubuan iki oleh buan akeh ta.
0: Lho dene gak oleh bubuan aku minggat tapi apa kok. Engko repot-repot. Bondone spekulasi lah ngono ta.
1: Iya, terus iki terop ndina apa apa jan?
0: Hah?
1: Nang apa-apa?
0: Jarku ya pencak ober iki.
1: Pencak sing
0: gowo ober iki lho.
1: Pencak ober ku bahaya. Tuturono kananono sing ati-ati mbeto ober. Ku wis seneng sih ndok kobongan.
0: Kok ni malah nyilik-nyilik nang ati
1: ngono. Terop iki. Nang apa-apa ae apik ae.
0: Iya, iya.
1: Sing penting pokoke nurut peraturan apa sing sing ana ngono ya.
0: Ya seminggu ngarep iki rencanane.
1: Wah, teko sing nolo rek ya.
0: Lho, ya. Wong mari tak sablon ya.
1: Kaya arek enom ae nggih.
0: Lho, jange.
1: Waduh, ati digawe sepatuan barang. Wong dinane durung mesti kok wis dijagakno. Kapan sih, Jar?
0: Ya minggu ngarep iki.
1: Sopo ngomong?
0: Sopo ngomong?
1: Jadi kok
0: dia gak tau guneman barek kon.
1: Wong aku durung meneh putusan kok ojo ngliwati makelar ta. Wong makelar durung ngomong kok nglancangi.
0: Ya ngene makelar nek duwe dhisik ya ngene. Ya kok iki kaya apa?
1: Wis ngene. Iki nek dhuwit 50 gawon.
0: Nih, oh ditambahan ta iki.
1: Nambah 50. Lah aku oleh 50 ya. Dadi lek 100 tak paruh edang lho.
0: Iya gak apa-apa.
1: Cuma kok 5000 ya biasae kanggo becak kudu kok balekno.
0: Dua ngono aja kon dudune kabeh 50 ngono. Dadi atiku gak cilik.
1: Wis
0: potong dhisik ngono ae lho.
1: Pernah gak nduwe penyakit jantung?
0: Gak.
1: Oh, baik-baik kaget-kaget ono apa-apa terus engko terus sekarat lah aku dadi pekara.
0: Nyakake sing ngotakno geblak kake kowe. Potongan iku wis mendal kok pikirane.
1: Anak peno gak ono muli.
0: Kano.
1: Kira-kira ono sedina rong dino?
0: Sedina? Ono rong dino iki.
1: Rong dino. Ya wis. Wis gampang warek nyambut gawe aja dipikiri.
0: Lho gak dipikiri apa kok anak kene?
1: Gak nyambut gawe lak kanggo ngloloh peno ta. Kanggo ngekek mangan peno.
0: Enggak, kanggo nyucukku.
1: Lah iya.
0: Lah terus sapa?
1: Aja kaget ya.
0: Gak.
1: Iki biyen miko aku lak nglantarno jenenge Joto ta.
0: Iya arek iko.
1: Ya dhuwit 50 iki pamon tak jaluk balik peno lak mangkel.
0: Lho iya otomatis.
1: Wis kadung mlebu
0: kok tarik kembali.
1: Gak iso metu ya.
0: Iya gak iso wis.
1: Ya wis iki.
0: Tadi kon potong pisan dimo.
1: Jange.
0: Wis potong tak cek mesti sange lho. Dadi hitungane cek enak.
1: Upama peno de gawe iki sampe wurung ngono lah ya.
0: Lho jatuh namaku. Anggur mati timbangane semabut.
1: Isin isin.
0: Isin.
1: Ingin cak sepuran
0: sing. Isin apa sing tak doleki?
1: Iki sepuran sing akeh.
0: Lho lha apa?
1: Aku mrene iki gagalno. Gagal.
0: Lho kok iso gagal ya, Pak?
1: Ya jare wonge gak gelem lakoni.
0: Lah omae ndo dia omae wong iki. Wong tuane.
1: Ya omae ya, nggih bapakne kok ana wong tuane.
0: Lah saiki dhek lak wis tak trimo. Ya apa ya Pak aku dedeno omae wong.
1: Ora sabar sik tak.
0: Wis ta.
1: Ngene lho, ya. Pikiran iku panas tapi kepala harus dijongkir.
0: Lho. Apa? Ya cek nang metu banyune lak ngono gak.
1: Apa kok? Pikiran panas
0: kepala
1: pikiran.
0: Panas iya kan
1: kepala panas kepala panas lah robot
0: lah ya apa
1: pikiran hati, panas
0: hati
1: panas kepala
0: hati panas kabeh saya tambah mangkel hati dingin kepala panas
1: bisa sok ngomong sih enggak malah mangkel ae
0: lah saiki
1: sabar ae
0: lu gak iso kon lari watak-watakku
1: aduh iya
0: aku gak kena kate ana gunung sing
1: gak enak
0: gak enak. Masuk kene aku ya nak guri-guri. Wis kepikin lho nek pancene wong iku katik mbatalno lamaran ku. Entek gobang.
1: Entek go nang ndi?
0: Lho entek apane tak delon jagal. Ya tak gawe ngomong enteni apa aku.
1: Tapi dhuwit kok trimo. Lah nek ono gak nrimo gak apa-apa.
0: Lah tetep tak trimo aku kepikin lho wong.
1: Nek iki salah dhuwit diterima sik nglabrak.
0: Lho tetep tak labrak. Dhuwit sak dimasuk gak iso metu. Meroba pembukuan kok nak. Saiki pengin ndelok.
1: Aku mek lantaran tok, nek peno gak trimo, ayo tak terus nangme wonge.
0: Ayo dudune wonge.
1: Nggo apa iki?
0: Nggo apa?
1: Bek numpak-numpak.
0: Lah ayo pelayan ae teko kono enak.
2: Ya apa, Lang? Nyater ta?
1: Nah, sing bener sepatuan apa?
2: Wis gak iso sepatu nang ngene mlayune ya apa?
1: Lho, nglabrak njagani mlayu ta?
2: Lho nek kedengser. Wong iki lek iteng eteng dhisik. Eh, wis ngono.
1: Kanggo sarung.
2: Nggawa sarung.
1: Bengko kebengen lo embong.
2: Kon kok njagani kebengene. Yo ngene lho.
1: Nggawa celana aja sitok loro, bek kudanan barang kok njagani ganti.
2: Ya kena-kena upamane kentek ndok nek gak tuku ya. Ayo saiki diparani.
1: Wis.
2: Wis.
1: Lah ngono sumbarono.
2: Ngendi wong? Lah nyumbari sapa aku?
1: Ayo sumbarono jotoh ngono ya.
2: Weh jotoh. Sak pira gedhemu? Hah? Aku kepengin lho. Ayo. Ngendi wong saiki? Ayo.
1: Mbok. Brengos iso munggah mudun.
2: Wong ape?
1: Lho kok mengkis-mengkis. Ayo.
2: Ayo.

0: Rih, kabari.
1: Nggih.
0: Mesisan gawe. Wong suki duwe gawe, gak perlu susah-susah.
1: Nggih, nggih.
0: Kon kepengin tontonan apa tekan rene tak tanggap.
1: Ah, nek kula niki mboten nekake tontonan, Pak.
0: Ah, iya, Pak.
1: Pun blenger kali tontonan.
0: Kok blenger ya, sih?
1: Nggih sampean namon nanggap napa film ta?
0: Oh, ya film nek perlu ya lodruk, nek perlu ya lawak, ngono lho. Ya wayang uwir.
1: Wayang uwong ta?
0: Wayang uwong lak ngono.
1: Pun ate rame-rame ta.
0: Iya, Pak.
1: Biasa mau sing sederhana mau.
0: Iya. Mulane joto kan ana-ana. Ojo sampah perbuatane terulang kembali koyo sing wis. Sebab ana garis pemisah.
1: Yo nggih.
0: Duwe bojo nang bujang siji.
2: Eh, Sapari.
1: Apa kran?
2: Cukup beras nangen.
0: Waduh pancet ae langganan iki rek.
1: Eh, kran. Kon iki beras iki kanggo kebutuhanmu dhewe tak kon utang-utang nang mana mbek tanggammu.
2: Del mana?
1: Oh, iya iki.
2: Iki dari digawe sih.
1: Sing digawe nggih, terop sik cilik iki.
2: Oh, terop sik cilik.
1: Iya.
2: Ya sing kok tak sumbang aku tang beras tak sumbang.
1: Ya arek ikel. Lho,
0: eh. Kopi. Natap Pak
2: Karwan.
3: Kepindu. Iki omai, iki bapak nih.
2: Oh, iki ta bapak nih.
3: Wis sekarang kan kula.
2: Bagus kelakonmu. Dadi sing dipercaya iki apa nih? Sik coba kepingin aku.
3: Iki kaitane
2: opo? Sing dipercaya. Wong nek gedhe iru iglis. Iki. Lha. Wong nek benduke ngene cepak mati nih. Ambaan kakek metu nih. Ayo apa genae?
3: Iki lho kaitane opo?
2: Mosok pantes wis pidhek gawe iki.
0: Nggih, nggih.
3: Joto ning ngenken kula ngelamar anak niki.
0: Ah, terus
3: ditrimo sak niki diwurungaken kali Joto sebab Joto kajenge kawin kali Erna sampean yen napa didik anak.
0: Lumpun ah.
3: Mboten kandha kali sampean.
0: Lumpun.
3: Anak
0: sampean sampean culuk. Oh, sampean culuk. Sampean celuk lah ngoten
3: anake men.
2: Anake.
0: Joto to. Joto.
2: Ayo celuk.
0: Kene metu sak untara. Ya apa to ana perkara pole kontok ae kadhe dingin.
2: Wong tuwa gak
1: kena dipercaya. Perkara saiki kula.
0: Lah iki nyatane aku dilatra kok wong tuwa elek.
1: Lho.
3: Iki lho, Jo.
0: Lah iki ya apa iki?
3: Heh? Aku gak tanggung jawab lho ya.
2: Ya apa genahe iku?
1: Duit ta sik utuh.
2: Duit sik tak gawa. Lah terus sapa? Perlu kon tambahi ta?
0: Ayo. Gak ngono kok kenal barek wong koyo beldok kene iki opo masare?
1: Pak aja unyek karo wong.
0: Lah nyatane gak dosa gak perkara dilabrak entek ngamek kurang golek.
1: Lho kok cilancange sampeyan.
0: Oh tak ketak kon kok. Ayo,
2: seneng kok. Sangat nek kemarin kon ketak. Ngetak ngetak. Iki genah ya apa? Kok gak wong tuane?
1: Niki ya kula pun muring-muring riki sampean, Pak.
2: Lho kudu muring-muring.
1: Lah persoalan iki.
2: Iku ya apa? Wong tuamu gak iso ngatur saya apa?
1: Lho nek wong tua niku mbok saged ngatur kula sing ngatur wong tua.
2: Gak tak atur e.
1: Lho. Sampeyan njawab apa Pak kok melo-melo?
2: Wong guneman esuk sore lancang guneman.
0: Lho kula niki salah napa, Mas?
2: Akeh salah e barek bener e.
1: Lho.
2: Tak sosok barek kok.
1: Sampeyan genah dhisik.
2: Lah wong wis wayahe gawe ne kabeh dibatal.
1: Lho, cek kurang ajare.
0: Kon melok sapa ke tok?
3: Disalah kon jot.
0: Ya apa ya, Pak?
3: Iya. Saiki kon jange oleh sapa sih? Sampe batalno nek Pak Brontang iki.
1: Aku oleh Erna.
3: Lho, jelas oleh Erna, Pak.
1: Erna, Pak.
3: Erna pegawe kula, Mas.
4: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara. Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Kok mater ya? Dia oleh pendongane Bapak Haji Kondang Jutrisno. Ambil oleh pendongane Mbah Jono sing teko Rawa Bambu. Tenjuk lu ya. Nantasio nunggang kereta kembang kates digawe petetan. Selamat ulang tahun Yayasan Putra Pendowo, semoga sukses melangkah ke depan.

di sana sih tenten sing sarane iki nggih wong tuane dhewe lanang karo wedok tukang main wong tuwa wedok dewangi kulur bobot soro-soro lawase sangen kulan tuwa 10 dina bar bayi lair cuwer wujude wedok rupane ayu jenenge elek ngateki bune sing cilik ta apa ora sing tambah tumbuh, tambah tumbuh, tambah besar umur 18 tahun arek mulai mati silsilan dijeluk pacar yang minder arek itu ingat sih.

wis karo wong Jawa kan sak jondo. Mulane niku sami era teng ing Jakarta niku mengko paindesan kota nggih kata Cina nggih kata Londo. Kene Madiun nggih kata Cina kata Londo. Kene Bekasi nggih kata Cina kata Londo. Nggih sampeyan pitenu mawon teng kene mriki menarik rambut itu sini rabang. Ya ndak Itali tapi bokok Bekasi. Kami minum bokoknya air. Eh, ini cahaya apa?

nyuwun sedaya dulur. Saking kekambang panggung melaku dugi mriku, saya menuju mriku ambaan menggos-menggos. Nek pian gak apa-apa resik rada enom rek. Ban saiki tambah suwe tambah suwe tambah gembrot. Napas rada sesek. Usus tambah melembung. Tapi jare-jare rupa pancet ganteng. Ya alhamdulillah dalam ulang tahun putra pendepo yang ke-23 tahun. Semoga Bapak Haji Kondang Sutrisno sukses untuk mengelola pepadi. Udah gak kenawan soalnya seni budaya bangsa niki seni yang adiluhung. Mpun sampai kapan duduk kesenian monco. Masih lo drukirun CS main dari Bekasi meriki. Genten grup duduk Sri Mulat, Cak Tarsan, Cak Kadir, Cak Doyo, Cak Memet, Cak Tesi. Oh, Tesi itu Cak Tambak ini. Ya Cak yang mbak. Lo ngerti niki Abasa Kiron kurang puas nekakan bintang tamu yang lebih tampan dan perkasa yang pada saat ini panas-panas yang menjadi dewan juri dangdut. Siapakah dia? Kami panggil sahabat kami yang datang. Inilah Wong Saiful Jamil.

0: nggih nuwun sewu. Wong Saiful Jamil iki kan jenenge gedhe anake wong Jawa, nggih ya. Mboten ngerti cara Jawa. Masih kula celuk ping 27 nggih mboten ngerti. Soale dede wong Jawa. Basane nggih mboten ngerti basa Jawa. Masih kula rasane lambe sami menir, nggih mboten ngerti. Wong jane sane wong Jawa. Ya untungnya melok uri-uri kesenian Jawa. Nah ini kita buatan klososor, buatan metu arek niki.
1: Oh setan bu.
0: Ya nuwun sewu derek-derek nggih. Sing kula timbalin kula Saiful Jamil.
1: Pungkasane sing metu.
0: Buta cakil.
2: Gendengaken iki.
1: Ya apa rek? Kon wong delok wis kadung macak kaya ngene kok ure-ure iki lho. Ya apa iki potongan gak cukup sedina wan
0: berang dina iku
1: iki seminggu mlebu kajar lho ndak iki gendeng
0: nah, terus ana joko ya apa
1: heh
0: ana joko
1: lho ya anu di transfer
0: gak niku ndak kabau kan niku teh
1: kok niku jane gak nyambung kok niku
0: iya
1: iki sebuah dena
0: oh
1: dena
0: waduh
1: iya iki termasuk peta buta gendeng
0: lho nek jare saiki GPS ngene iku ya
1: goblok karek iki kok
0: lah masalah dena iki.
1: Dena iki. Masih aku teko nggone Madiun sampai ketemu Bekasi kene.
0: Iya.
1: Gak sampai takon aku.
0: Kesini kesasar.
1: Gak sampe kesasar.
0: Lah sebabnya apa, Dik?
1: Bawa peta buta gendeng. Iya.
0: Lah sing jerel, dileret iki apa?
1: Iki dalan gendeng.
0: Dalan ndi ku?
1: Dalan belok ke taman ini.
2: Yeah.
1: Oh. Iya apa, Pak?
0: Lah sing mlengku iki dalan ndi?
1: Iki Monas gendeng. Iki Monas.
0: Oh Monas.
1: Ya apa kan?
0: Lah sing rulung mburi iki apa
1: iki? Iki Ancol gendeng.
0: Lah kok paten bletak
1: ngono. Iki wae boko kabeh. Ya apa kan iku?
2: Walah.
1: Kok niku termasuk waduh gegeger iki.
0: Apa gegeger rek?
1: Bang ganteng gak plek iki niku.
0: Atuh mani kon.
1: Apa?
0: GGS.
1: Apa GGS?
0: Tak ganteng sampel.
1: Mangkane ta lah.
0: Iya.
1: Sekali-sekali sekolah ta. Sekolah SMP beketut kon niku.
0: Lah niku te mari kon.
1: Apa?
0: SD ayo.
1: Lho, lajeng mending SD timbangan SMP.
0: Lho arek iki grek, dukur SMP.
1: Lah apa sekolah iku dukur-dukuran. Nek sekolah dukur-dukur mendidik tiba, kon tanggung jawab apa kon? Goblok arek iki jeneng.
0: Jenjangnya, Bro, dukur SMP.
1: Ga iso jenjang sing penting taune.
0: Apa iso lho?
1: SMP pirang tahun sih?
0: Ya 3 tahun.
1: SD
0: 6 tahun.
1: Loh. Totalan kan di 6 tahun dek 3 tahun.
0: Iya. Sing kok biar iku aku tak.
1: Enggak sing gede.
0: Ya. Iya.
1: Tapi memorimu sak giga.
0: Kan ape ae. Atuh mari kon lemot.
1: Lemot. Iki lho 8 giga masih cilik ngene.
0: 8 giga tapi
1: sing sekali-sekali buka bluetooth ngono lho kan iku. Are-are.
0: Kancamu sampe
1: iki. Sing gobloke, wong bluetooth gak ngerti. Waduh.
0: Bluetooth iku apa,
1: Rek? Lho, ya bluetooth. Cek kadeporono. Cello kan niku.
0: Heh, butuh bluetooth
1: itu.
0: Bluetooth. Masih orang kita ini bluetooth yoan.
1: Wong sembarang kali kok tak kok no. Iki biyen jek awak tu jek no maku. Gunung ngusung potongan ini.
0: Oh.
1: Tapi saiki ini iki kenakalan remaja.
0: Nah, iki.
1: Kenakalan sesepuh gendeng. Iki sing jenenge potongan moha.
0: Potongan apa tik?
1: Moha.
0: Nggih, basa apa moha iki?
1: Lho ya apa? Iki basa Cina ndeng
0: doala.
1: Basa Cina.
0: Moha iki basa Cina.
1: Basa Cina kan gak iso karo Cina ta?
0: Gak iso.
1: Ketara temen gur tau disabui Cina iki.
0: Untung gak iso. Sepurane, Bro.
1: Ora, Rek.
0: Sepurane kegeten iku.
1: Aku digaploki terus, Rek.
0: Geten.
1: Basa Cina
0: iki.
1: Oh,
0: Cina.
1: Cina.
0: Berarti sak karo Cina kok.
1: Lho ya apa karo Cina gak entek sih. Tapi kepada Cina mau majenya gak sembarang ngomong.
0: Lah kok iso teh?
1: Lu waktu-waktuan.
0: Oh.
1: Soal pakai grammar itu.
0: Seperti bahasa Inggris.
1: Iya. Identik identik barek. Hanya. Oh. Hanya.
0: Lah nek kepada Cina kira-kira jam 9 esuk iki apa?
1: Hanya cangguan.
0: Jon.
1: Ya apa? Wong Cina ae.
0: Lah nek kepada Cina kira-kira jam 9 bengi.
1: Hanya wancanga.
0: Iya, rek.
1: Iya, apa rek?
0: Lah nek kepethuk Cina kira-kira jam 4 kate subuh iki kok.
1: Hanya la sora.
0: Lucu ya, Bu. Ah, ala apa
1: Cina tak kemiru. Kok cik goblok ke sih?
0: Apa?
1: Apa Cina sobong nutu cikgu?
0: Bisa karpe bebis goboreng.
1: Oh, wong ini kuncane. Mawareng, aku tas mulih wong.
0: Walah.
1: Mari melok dangdut tempura ngono lho.
0: Dangdut tempura. Dangdut patura.
1: Pantura tak tempura.
0: Pantura.
1: Oh iya, asu diisi barang iki yo.
0: Kasih diisi nek kono. Asu herder.
1: Kok gendeng aku niku.
0: Aduh, kok kok naik?
1: Lah, kok ini berapa-berapa gitu?
0: Ya, kok sajam kok?
1: Gendeng lah, kok dagelan kok sajam itu?
0: Aku mau ngalangin aja.
1: Anginmu begal pun aku.
0: Gak kena, pengen gak apa kan?
1: Itu hahaha, kata itu. Makanya anak orang luka-luka.
0: Kok sopok ini?
1: Apa gitu? Lagu sikile wong mate ya gitu.
0: Gawa ya?
1: Aduh, cek goblok. Hare-hare! Iki mana sulingan alat musrik.
0: Musrik?
1: Itu loh.
0: Musik?
1: Musik?
0: Musik
1: kak?
0: Musik, musrik itu kan.
1: Gendeng aku itu. Masih kan gue gini ya?
0: Iya.
1: Saya kan di Jakarta gini ya?
0: Iya.
1: Terus mulai nang Madiun kan? Iya. Kan kentean duit gak ngarah kaliren.
0: Ya kok iso itu?
1: Ya gak mau iki.
0: Nah, terus?
1: Ya melaku atau ke Jakarta kentean duit ya?
0: Iya.
1: Melaku apa-apa, toko buka sebelah. Sewu.
0: Netan mana?
1: Netan mana?
0: Iya. Ini
1: toko buka sewu.
0: Oh iya.
1: Jakarta mah diot atau duit roh gasing kon. Tapi kon boko.
0: Ngemreteli kan itu. Oh disebul ya?
1: Ya apa? Itu gendeng sih. Kamu ini noteng kan? Wah jelek. Tiga blok kamu ini. Hei, ini mana boko kayak gendeng? Apa boko kayak gak cocok itu? Kan jenang boko gede ya?
0: Ya seneng ya.
1: Kono bokonge beku sosoren kono.
0: Bendeng ah. Kok beku.
1: Muni, arek.
0: Kok gak muni kok.
1: Gua tindi iki ya disebol. Lah kok kok cocok iku.
0: Kemlocor gak cocok mang.
1: Wong mari tak ido ni kok cocok
0: bendeng.
1: Bapak cek tumbuh kon mbak aku.
0: Oh, disebol.
1: Bulan.
0: Oke. Dikendangi enak pe ya.
1: Gak dikaploki enak kon. Isa kon,
0: ketawur sih.
1: Lu ditanggap wong dawuh dicoboki wong dawuh kon kok.

0: Tari ular. Kok ora ngerti. Aku iki dudu wong aliran dangdut.
1: Tuntutanku kon aliran cecak kon iku jane.
0: Wong ngebul ngono wedi. Aku lek aliran ben, heh,
1: kaya awak dhewe ya. Makane selalu nggo kene awak dhewe antuk kene kan golek komunitasku nggih.
0: Apa?
1: Lho aku saiki melok ben.
0: Ben apa ten bencong. Ben macam-macam.
1: Ben iku goblok iki temenan.
0: Ben iki apa?
1: Ben iki koyo sleng.
0: Sleng apa rek?
1: Sleng tuwur.
0: Kaya mercon bang api
1: kuwi. Gigi,
0: gigi.
1: Ilat,
0: busi,
1: intil-intil.
0: Aja lali.
1: Apa?
0: Borokan sing gater dobrok-obrok ngene ya.
1: Macar rek. Kok golongan padi.
0: Oh, padi, jagung,
1: kedele.
0: Aja lali.
1: Apa?
0: Rawe.
1: Nek rawe bojomu kono.
0: Ngerti rawe wong kene ya.
1: Ngono lho.
0: Lagune band-band sing senengane arek nom-nom lho, Dik.
1: Makane sampe aku potongan ngene iki.
0: Yo.
1: Kan ono sing tak tiru.
0: Sopo rek?
1: Lah adekku iku.
0: Sopo iku?
1: Ama Dani.
0: Ama Dani. Aku Madani.
1: Sing kono Asma Dani, sing kene Medeni.
0: Iya rupane koyo luwak ngono kene.
1: Oh, luwak kendeng aku niku.
0: Oke. Judulnya apa lagu iki?
1: Siapa desa aku iki cek tercemar aku nduk kene goblok.
0: Tercemar, terkenal.
1: Oh, iya terkenal. Sing tak tiru.
0: Sopo rek?
1: Lah adekku iku.
0: Sopo iku?
1: Ama Dani.
0: Ama Dani. Aku Madani.
1: Sing kono Asma Dani, sing kene Medeni.
0: Iya rupane koyo luwak ngono kene.
1: Oh, luwak kendeng aku niku.
0: Oke. Judulnya apa lagu ini?
1: Siapa desa aku ini cek tercemar aku untuk ini goblok.
0: Tercemar, terkenal.
1: Oh iya terkenal.
0: Haridin.
1: Aduh bro.
0: Apa?
1: Kok Haridin? Hadirin.
0: Hei Hadirin.
1: Jangan mau Haridin.
0: Kono semuanya.
1: Gimana? Ini sesopan dedek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamaah. Aja cecek-cecek gendeng.
0: Tapi gak ngono rek
1: kesablok kon.
0: Padahal untuk Maulana iki.
1: Hadirin sekalian, marilah kita berjoget bersama kedatangan orkes dari Jawa Timur, New Papa.
0: Nyupalapa,
1: nyupalapa.
0: Nah.
1: Mari lihat joget bersama, kaki di atas.
0: Hehehe. Eh, numpleng ini sih.
1: Dulu, ya.
0: Tangan di atas.
1: Tangan di atas.
0: Bersama.
1: Bersama.
0: Pak Jono.
1: Pak Jono. Matur nuwun Pak Jono. Oh, bisa.
0: Kok gembuk?
1: Eh?
0: Kok gembuk? Ya, bapak gembuk.
1: Kok kesuwe ini? Karena kok ada cek gopo duwi aja
0: karena saya cek nah titip kawan nih kon
1: mah
0: gelap kok pas kamu bapakmu aku dan jangan sama bapakmu kon
1: kalau cok nyocot aja gendeng
0: oke
1: malam ini dan akan menghibur anda penyanyi dari Jawa Timur seperti Brutin rehnya.
0: Oh, apa rek? Ayo, gitu loh.
1: Karena? Oh, karena Brotin tidak bisa hadir diganti oleh adiknya.
0: Siapa?
1: Brojul.
0: Oh, ngerti Brojul loh gini, Jalan.
1: Terus okay. Lagunya nih? Lagunya apa ada nih?
0: Judulnya apa, rek?
1: Mau dibawa kemana?
0: Lembuk, kan? Lembuk, terserah, kan? Bakal nungker, kan? Buat kono. Bakal nusup-nusup, lupir kali, kono.
1: Tak akan bawa bendoa.
0: Eh, apa, Ding?
1: Dan bendoa tak semua, kono. Ya, apa, rek? Sebuah lagu
0: judulnya mau dibawa kemana?
1: Mau dibawa
0: lagu Narmada
1: ini Narmada lah, iya
0: sing nyanyi ke Narmada
1: ini
0: arek gendeng
1: gendeng aku ini.

0: Padahal kita nyanyi ya lho.
1: Ya pemanasan gendeng.
0: Wah ini pemanasan, kita bahan pedot.
1: Kayaknya pemanasan. Gak, ini cuman. Pemanasan boleh kompor gak ada yang.

0: Kau itu nang nyanyi ya.
1: Tarik suara, gendeng tarik suara.
0: Tarik suara kak. Tak tarik suara cuma. Kau tu batik nyawa kon.
1: Kau mulai kat mana?

0: Kan penyanyi kan pencak silat kan.
1: Susu wae dadar otak iki.
0: Dadar otak. Ya kalau pencak silat iki barang.

0: ninggal aku. Apa kon cerik-cerik yo?
1: Gak ngono aku heran.
0: Apa?
1: Wong nyambi kok iso nyanyi.
0: Gendeng aku niku. Ayo,

0: Wah, kok cangkeme kok buntu iku.
1: Lho ngene sing iki kan Jakarta daerah Jawa Barat kan. Upama campur sari kan digawe lirik Jawa ndak kene.
0: Ojo kate campur sari. Apa? Campur gemuk aku iso.
1: Seperempat campur gemuk.
0: Campur sari,
1: campur sari.
0: Oke. Okay.

0: kok. Aduh kok. Apa kan kok bendeli aku itu?
1: Kok nak ngomong ah?
0: Tolong wasno aku. Aku kan?
1: Iya.
0: Iki nek cara jawab. Tolong wasno aku. Lan jawabi takonanku. Kate kok kowo nang endi hubungan iki? Tak kowo nang kali utawa nang pasar sapi. Enak endi liwon ayo disatu. Apa kowe nang kali ku?
1: Wis tuwek rek, aja nyanyi lagi narik nom-nom. Bleh-bleh maca duet gak iso kon.
0: Heh?
1: Bleh maca duet gak iso.
0: Oh, lakuannya Didi Kempot aja.
1: Eh?
0: Yang ini, yang suara bariton.
1: Suara dukun lo ya?
0: Sewu kutong.
1: Iya.
0: Kue tak liwati. Sewu ati tak takoni.
1: Hup. Balak-balik untuk niruai. Sesama artis, walaupun iramanya itu memplek.
0: Gak mau disini, kok kan bener sih penyanyi ini?
1: Gak. Ini gak dewe.
0: Oh, gak dewe.
1: Iya. Gawe.
0: Sewu telu. Katok sing tak tuku.
1: Gak apa-apa, kodok udah gak apa-apa, iya.
0: Pingi dikawe bojoku.
1: Cacat, iya.
0: Nanging aku ora bisa lali.
1: Oh iya iya.
0: Wingi tak pepe nok buri.
1: Kok ini ya kamu kok terus.
0: Tapi ne bojoku sing kebacot saiki katoke dirukum semut.
1: Tak ngono sampe dirukum semut kecil gula.
0: Oh segaitan kata tumbah belah ya.
1: Yang duet-duet aja.
0: Oh duet.
1: Iya.
0: Oh lagune Jupe.
1: Apa Jupe rek?
0: Juru parkir.
1: Oh nah juru parkir nyanyi.
0: Wah wow, blogger iki jane.
1: Apa Jupe?
0: Julia Perez.
1: Oh Julia Perez. Judulnya apa rek?
0: Hah?
1: Ya apa? Sing
0: aku ra pokrok, aku ra pokrok, aku ra pokrok.
1: Apa? Ya enggak pokrok nang kene.
0: Tapi duet.
1: Ora kok iya.
0: Dijawakno lho.
1: Iya.

0: enak sulingane.
1: Yeah.
0: Cangkemmu kok kalah-kalih ngono sih.
1: Sing kalah-kalih cangkeme apa sulingane?
0: Sulingane mbek cangkeme.
1: Ke duet ya.
0: Iya.
1: Jarene bojomu korek

0: nang mangkelan.
1: Arek.
0: Nang mangkelan ngono.
1: Nek ditinggal minggat aku ora apa-apa.
2: Lah nek mbok pegat
1: aku ora apa-apa.
0: Nek tak kelonane.
1: Gendeng aku ne.
2: Lah apa?
1: Kok bojoku sik saiki tak ces. Gerami tak pean. Masih kok nyomore-more.
2: Sopo?
1: Ayo,

pinggir kaler rontong gare peluru. Untung aku cepat melayu. Gak ngono rodol khusus. Yo. Yo ngene iki. Wong bener gawe salah, wong salah gawe bener. Mesisan. Eh, mantri polisi dat miko sak andane wisan. Nek gak nerimakno, ki lo. Sar

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Wes gak cito ngomong lah. Ono apa iki mau? Sopo tu beruber? Nek rondo gak popo. Koyo ni delok suarane, saret tu beruber. Yo apa iki mau? Iki timbangannya aku kena tembak karo londo. Wesh. Weh. Sarung ditinggal. Timbangannya ditembak londo, tak kerukupan sarung. Ini lah aman. Ambune rek. Delik ini aku wis gak akan ngomong aku.

0: sini enak Sarip itu.
1: Sarip. Yang ngono lapor mantri polisi wae. Celok mantri polisi. Piye to? Ya apa kon mantri polisi kono pas kan?
0: Abot. Oh alah gula sing rontok cilik gak enak to ya ya.
1: Kon kan anak buahe.
0: Saya anak buahnya.
1: Ayo.
0: Ada apa? Kalau bicara sama saya bahasa Indonesia, saya enggak bisa bahasa Jawa.
1: Ora iso basa Jawa.
0: Enggak bisa sudah pirang-pirang dina saya tiga hari.
1: Yo, apa wong Jawa ora iso basa Jawa.
0: Saya kan dah lama ikut Landa.
1: Londo.
0: Lah yo Londo ki nek Jawa.
1: Wis kene iki ra gelem awakmu wis. Celun.
0: Celok sinten?
1: Sapa iki mantri polisi?
0: Mantri polisi.
1: Heeh. Oh.
0: Mantri polisi niku sinten?
1: Yo kepalamu to kepalamu.
0: Lah niki.
1: Waduh. Yo tegese iki kepala sak sekil kabeh.
0: Wes sedaya?
1: Yo.
0: Lah niki monggo.
1: Wah, apa iki?
0: Mon, mboten sak

0: Lurah
1: Gedangan,
0: loro. Iki
2: Lurah Waru.
0: Lurah Waru Gedangan. Laporane piye?
1: Niki wonten rame-rame.
0: Rame-rame.
1: Nggih, mestinipun sarik, loro.
0: Apa sarik?
1: Nolong ngaling sarik.
0: Nggih. Terus saiki wis kecekel?
1: Ereng.
0: Durung kecekel kok ya lapor, mesti lek kecekel lapor.
1: Sarik niku damel kesro wonten ing desa-desa, loro.
0: Bener. Opo ae kekisruane sarik opo ae?
1: Pun maling sedaya mawon dilakoni. Perawan-perawan saat ini pun hilang colong sarip niku.
0: Perawan dicolong dicolong sarip.
1: Nggih, Lur.
2: Nggih.
0: Aku lah gak kebagian aku.
1: Loh, Lur. Itu sinten, Lur?
0: Lho, ora.
2: Lek delok sarunge. Sarunge sarip.
1: Sarep
2: iki. Sarunge sarep.
0: Iki sarunge sarep.
2: Iya.
0: Wis timbangane ra bot. Ayo didor.
1: Ayo.
0: Siap.
2: Sek sek sek sek sek. Didor.
0: Siap.
2: Sek sek sek. Didor bagi.
0: Wale, wale senjatamu lu wale.
2: Ya.
3: Eto.
2: Ya Bapak, apa apa?
3: Satu.
1: Lho, lho. Ik
0: aku eh.
1: Ya apa, Cak? Lho, niku Gus Lurah.
0: Kurang garoso. Gus Lurah tambah ya sono kene. Ya apa awakmu kok nggae sarunge sarip iki?
3: Lah niki
0: mau ditembak kene. Sampe ditembak iki bisa melarat awakmu.
3: Tembak kok melarat. Niki wong ngeten lho, Ndoro. Ngeten lho. Sumu era meneng kono. Sampai keruwi.
0: Apa ceritane piye?
3: Niki ora ngeten nah, Ndoro. Kulo liwat. Krungu suarip.
1: Duper-duper wae.
0: Duper-duper wae ngambung.
3: Nggih.
0: Ngambung dia.
3: Wes boten ngerti kula sing nggo muper-muper. Sarunge sarep ditinggal. Niki mau. Lah pikir kula timbangane kula ketembak. Kula krukupan sarung niki wau.
0: Lah nek awakmu dikira sarep, nek awakmu terus ditembak ya apa?
3: Lah ngene iku salahe ten mriku.
0: Kok salah ten mriku?
3: Lah sana sarep kok ditembak?
0: Lho lah awakmu nggih sarunge sarep. Hei, gain mana? Tembak.
3: Loh, hei,
2: kayak percobaan-percobaan, Cik.
0: Tembak percobaan. Ayo, ditembak gusi nih.
3: Masa, arep nembak ngomong-ngomong sakit.
0: Gak bisa ngemut.
3: Nek nembak aja gusi nih, Cik. Brutu nih, ini loh. Jadi nak duar tembus ini.
0: Nah, saya ini kesepakatannya para lurah yang ada wilayah ini duwe ide apa untuk nyekel sarif ini.
2: Ya. Kulo gak ada ide.
3: Alah rek cilik duwe ide.
0: Cilik ora biwes ping telu.
3: Cek pindho,
0: Pak. Wis gak ero si Ciro.
3: Oh iya.
2: Aja ngomong-ngomong.
3: Rek cilik duwe ide.
2: Ide. Liji sarep.
3: Nggih.
2: Kan mulai teng omahe. Dicengken ngiki. Ngetutno kali Pak Lurah.
0: Jadi maksudnya sarep ben mlebu omah.
2: Mlebu omah ditutno kali lurah. Tengon jero lurah ngajak ngobrol.
3: Ngobrol.
2: Sarep. Nah, awake dhewe teng jaba omahe dikitengi disiram lengo gas. Diobong pus. Yes. Sarep mate.
0: Bagus.
3: Sip.
1: Sampean
3: pun bagus-bagus.
0: Sarep mati ora apa-apa.
3: Kula lak ngobrol kali sarep.
0: Iya.
3: Nggih ta?
0: Iya.
3: Omah dibombel. Sarep sik enom. Lah kula wis tuwek gocong aku. Apa?
0: Ora apa-apa, kan durung tau kobong.
3: Kobong ora apa-apa, sampean
0: nyobak pisan-pisan. Ide yang lain.
1: Kula, Bu.
3: Ndoro. Nah, iki apik iki.
2: Apik, dorong-dorong.
3: Iki apik iki.
1: Menawi kula, Ndoro. Lurah-lurah gempalaken. Mengge tumbas tampar. Cagaipun ngene wong mas sarip. Tali tampar.
2: Dadi sarip nang jero ngobrol mek.
1: Omongan mek.
2: Lurah.
1: Gus Lurah Tambak Yoso.
2: Tambak Yoso.
1: Suwi, ngene nang jero omongan.
2: Omongan.
1: Cagak
2: ditarik. Tarik
1: wong mas.
0: Omahe ajur ketibanan
1: mati sarip.
2: Mati sarip.
0: Ide bagus. Ide bagus.
3: Niku apik iki seneng kula ya. Kula ngomong-ngomongan kali sarip cagake tarik del sarip si enom sarip mencolot kula keblekan omah mungkin enten suara ciet ciet
0: Durung tahu ketiban omah.
3: Dereng
0: dicoba minangka percobaan.
2: Dicoba.
3: Ndoro mantri piye? Kobong men nyoba.
0: Wis, ana ide meneh. Lek garan duwe ide, aku duwe ide. Wis, kepengin aman dienteni lek tuwek ae sarep.
2: Sarep nek kesuwen, Ndoro.
0: Ki Banyolan lawas.
2: Kesuwen, Ndoro.
3: Niku mau jane Banyolan kula lho. Wes sampeyan boten ngomong kula. Sampeyan duwe ide. Kula duwe ide.
0: Ide apa?
3: Duwe ide.
2: Eh wes,
3: mau tekku lho iki. Sepet. Sampeyan rame lok sepet. Ngeten mawon. Carane nyekel sarip. Nah. Dinteni nek sarip wis tuwek.
1: Kok saiki ngeten Ndoro?
0: Iki wong pamong-pamong ora ngerti. Nah, saiki anak buahku.
3: Kok ngeten mon Ndoro kok duwe ide? Piye iki? Kersane mawon. Lho, dinteni nek sarip pun matek, nek matek lak gampang dicekel.
4: Nek iku jenenge wong jire, sampean wong jire. Lho, wong kendel.
0: Coba iki.
3: Iki lho, iki lape iki.
4: Dhe mopo? Nek kabeh ora nek sing wani nyekel sarip, kula wani.
0: Bagus.
4: Mangenteni cileke 50 taun, gedene 100 taun. Sarip mboten mati.
0: Ha terus
4: kula sing mati. Ki wong kendel iki ngene iki.
0: Bodho, ayo idemu, idemu apa?
4: Nek kula enten ide. Sarip dientosi mengklak mati piyambak.
0: Bodho karo iki.
3: Wah, kula duwe ide.
0: Ha apa?
3: Dinteni nek sarip lara mah.
0: Alah, bodho ae. Wis ngene. Saiki sing penting para lurah kudu sayek saeko kapti. Ana ucap-ucapan. Tampar duk tali layangan.
3: Wah, apa niku?
0: Rakyat situk dodol layangan.
3: Rakyat dodol layangan
2: napa jane?
0: Ayo, iki terus pendapatku ya apa? Aku nurut ae ya.
1: Nggih ngene iki sakniki kan sarip niku kan wargane Gus Tambayoso.
0: Yeah.
1: Tanggung jawabe Gus Tambayoso.
0: Tanggung jawabmu?
2: Kudu tanggung jawab.
0: Kok aku mantri polisi ana kene sing duwe wewenang keamanan. Lek nganti sarip ora kejegel Lurah Tambayoso minangka ganti.
1: Ah, nggih.
2: Setuju, setuju. Setuju.
3: Iki cilik setuju. Niku ngeten lho, Ndoro. Niku sarep niku urusane napa kok ajeng dicekel niku urusane napa?
0: Kok urusane napa? Kandhane. Kok iso sik gak ngerti wong sarep iku.
3: Sarep napa urusane kok dicekel niku? Sarep niku rakyat kula.
1: Nggih. Yen wargane gedangan niku bayar pajak lunas. Pun lunas doyo, macam-macam bek murah gedangan, lakon dari rondo bojone kabeh.
3: Oh kan bayar pajak.
1: Saiki saran sing nunggak ora bayar pajak, iki tanggung jawab sampean.
3: Kula sing nagih.
1: Iya.
2: Iya.
0: Sarep iku licin.
3: Loh, licin iku napa?
0: Lunyu.
3: Oh lunyu.
0: Umpamane welut ana njero liuli. Dadi salah wis lunyu, nek njerone tambah lunyu, tambah angel sekel-sekelane.
3: Sekelane
0: karo awakmu saiki. Kabeh siapa?
3: Nggih, ngeten mawon, Bu. Nggih.
0: Aku nutut awakmu.
3: Donga dinung mawon, nggih. Kula tak mlebu teng omahe Sari.
1: Nggih.
3: Nggih.
1: Nggih, pancet
3: dengan. Mengke sampean titeni mawon.
2: Nggih.
3: Nek enten mboten nek mboten enten swara napa-napa.
2: Berarti
3: kula mati to.
0: Yo.
3: Sarep lho, pun urusane kula.
4: Sabu saestu.
3: Iki londo wong gawa bedil ya ora wani.
4: Sampean nek tenjane sarip kula melu ndonga.
3: Yes,
4: ndonga apa? Muga-muga lepas oparane padhang udalane jembaro kubure ditampa sekabeh ngamali.
0: Iki gak cukup omong-omongan tok. Carane ya apa? Sarip bisa kecekel?
3: Nggih, Ndoro.
0: Jangka pendek sarip kudu kecekel. Lek ora lurah Tambayoso dadi gantine.

Tak ada kini nyawa jodoh. Ini kau kayak orang.

0: Ini ku anteni buatan duwe meja.
1: Anteni. Napa?
0: Anteni ngene.
1: Iki napa sampean mut niki?
0: Sosor.
1: Sosor koyo rambut piye iki?
0: Sosor kok.
1: Nggih. Pripun kabare?
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun pripun kabare? Matur nuwun.
0: Pangestu sampeyan kula niku sehat
1: nggih.
0: Nggih, monggo pinarak. Monggo-monggo pinarak.
1: Ampun
0: lurah.
1: Ampun repot-repot.
0: Kula mboten napa-napa ngene mbok nggih ngeten menika, Gus.
1: Temen kok gemeter niku napa sampean pun tuwek to?
0: Kula niki kon tuwek.
1: Tapi saya ketok ayu lho sampean nggih.
0: Sampeyan iku le omong bengiwen ngoten.
1: Sampeyan rada ta yu.
0: Kula niki wencuwe mboten duwe bojo.
1: Suwe gak duwe bojo.
0: Nggih.
1: Aku yo gak duwe. Golek sing enom yo gak enek sing tuwek gak apa-apa.
0: Tapi napa pantes sih Dek Gus Lurah niku ngomong ngoten.
1: Mboten, mboten ngomongne sampeyan, sampeyan sik ayu ngoten lho. Seger waras. Niki kok abang-abang kabeh tas dinapakne
0: niki. Niki kula
1: nek kecupan napa?
0: Lah. Sampeyan niku lih ngomong kula niku pun suwe mboten nate. Jawa inggih.
1: Anu napa namine? Sarip teng griyan napa mboten?
0: Niki wau. Lah sampeyan niku badhe perlu kalih kula napa kalih Sarip Gus?
1: Ngeten lho yo. Kula niki lurah sampeyan.
0: Inggih.
1: Kula diperintah kalih Ndoro Mantri. Ditugasne kan njaluk pajak.
0: Inggih.
1: Sampeyan pun pinten-pinten ta. Aduh. Ngajar.
0: Lah. Kaya niku
1: kan. Lah lambeku mbok dondomi.
0: Rono. Kula niku dandan jenenge tiyang tuwa.
1: Tapi ojo orang lambeku ta. Ayo. Lho.
0: Mboten.
1: Mboten cas ngono ae. Niki ngeten lho nggih.
0: Mboten.
1: Rada rono gak iso ta.
0: Teko ndi?
1: Jane ojo seger lho. Awake semua kere rek.
0: Kula niku kebrak ngas Gus.
1: Ngeten lho yo.
0: Nggih.
1: Sare penten mboten?
0: Mboten nenten.
1: Kula niki diseneni kali Ndoro Mantri.
0: Nggih.
1: Kali sare.
0: Sare. Kon lengu kok kelas yo ojo banter lagi ati nak. Sare.
1: Sare teng griya ta? Pengen yo sare. Wah, sampe
0: nunggu.
1: Nenten mboten?
0: Lagi ngungkal gaman.
1: Bocor.
0: Lah. Kagurah. Niki enten nang sampean iku badhe dateng niki.
1: Ku sarep ngungkal gaman digawe napa?
0: Niki.
1: Ampun ngejer-ngejer niku lho sampean.
0: Boten, duwe ndang sampean lenggah ngriki. Anggar lenggah ngriki.
1: Ayang-ayanganku dhewe. Waget. Saya kira dibacok Sarip. Bacok tel yo entek. Tak, wis gak iso rauk. Pripun yo?
0: Pun suwe-suwe sampean niku.
1: Sampean niku niki kula niki lurah apa di kei susur iki.
0: Boten ngoten karo kula niki ajine ngomong ora. Sampean niku perlu kalih kula. Senakan apa tapi perlu kali Sarip ngoten lo.
1: Bu Sarip ya kurang ajar terus.
0: Kenapa sih?
1: Anak kurang ajar, bu ya kurang ajar. Kecane sih didondomi apa?
0: Lo, lah niki apa?
1: Lagi plastik ini. Gak kira benang.
0: Ngeten lho Gus, kula niku mboten duwe-duwek.
1: Lah nggih pripun kula niku ngerti nek sampean niku melarat lho, tapi pripun wong kula niku ditugasne kali Ndoro Mantri kan nagih pajak.
0: Nggih.
1: Sampeyan iso mbayar mboten?

0: pokok niku cak. Wes ora.
1: Lan
0: sampeyan iki entuk tugas kondoro mantri.
1: Nang nggih.
0: Nagih paceke simboke sarep.
1: Nagih. Niki sing cek kula jak rundingan.
0: Lha kok malah ganyi.
1: Ganyi ngomongne pacek. Wong mboke sarep koyo ngono tuweke tak nggih apa?
0: Kudu gendakan sampeyan.
1: Gendakan piye? Aku koyo gelem wong tuwek-tuweke.
0: Ambung menawa
1: alah ya kadang-kadang ngono.
2: Kok ana
1: tegas. Lah iki wis tegas. Wis tegas mau, tapi kono sing gak tegas iki kono.
2: Tegas sapa ngomong sayang-sayangan kok tegas.
1: Lho, sing ngomong sapa?
2: Aku rukung aku teko njaba
1: sayang. Sing rumane ning kono.
2: Iya. Ngomong sayang-sayang.
1: Konangan yo.
2: Aku kulit yo wong yo ngoten
1: kok. Alah iki yo pecane seweneng lho aku.
0: Nggih sing tegas lho aku ngene iki
1: lho. Alah sampean gedhi awake
2: to. Wong binarak. Binarak.
0: Mbok sarep?
2: Nggih kula.
0: Tegaku mrene arep nagih pajak.
2: Nggih
0: kula. Ora mung becus.
2: Ning nuwun sewu jane niku ingkang wajib nagih niku nggih gulurani.
0: Ana ing ora mung kira becus e.
2: Nggih kula ngertos ning dan tinggi anjen kulang niko dedeng gak
0: yes gini deh yang nawak murangan sarip mencari
2: niko ese repat wadun wadun
0: aku kepengen petuk harusnya sarip
2: wah kawian niko perlu kali sarip
0: yo
2: tapi wangin pun togus nek kawian niko perlu kulau dedeng sakit bayar.
0: Saiki sarit bae tekok kaya kene. Ben rampung masalah bener ndang rampung.
2: Tapi mangke pun geger-geger iki.
0: Sampeyan sono gak sarit ora?
2: Nggih, tapi
0: mangke sono gak sarit.
2: Kulodan. Nggih kus kula ngerti.
1: Niki wong kowe pun kacar-kacar. Kok
0: iki kasari?
2: Kula ngerti.
0: Dang metul lah.
1: Salah yang nopo mbok.
0: Mbok murah tak bayar pajak.
1: Pajak.
0: Pajak.
1: Nopo tambah kosong ni betul lurai.
0: Lurah mungkin ada becus urusi warga ni.
1: Gus lurah kejangan.
0: Yo.
1: Pokoknya tak sampai sing bayar, sing nagih pajak nang tambah kosong. Aku tak belum bayar.
0: Tak belum bayar.
1: Tak belum.
0: Aku ngertiin lemah gus senggarap. Paman murid
1: kan? Iya
0: nangin petok deh ke sing jenengnya
1: bapak usah. Tok deh jenengnya bapak sing nang sing garap tambah lak pamanku kajiri tuan
0: iya
1: udunnya sing bayar pajak yuk kajiri tuan duduk mbok berean
0: nangin tanggung jawabnya sakini mbokmu karo awakmu
1: ini ya sebenernya kapak-kapak no aku mau bayar pajak
0: mau bayar pajak?
1: No
0: jadi ngono kaya wani ya lagi
1: waduh mangan segun apa mesti tawa diri?
0: Yang kena tak elek ini bayaran pajak
1: budi tak sembadani ngamu tak kembali
0: ngono iku
1: yo.

0: Gus Lurah.
1: Iya, Rep. Iya, Rep.
0: Lah nopo kok sampe keplocor niku lho?
1: Rep, bojoku lara, Rep. Aku tak mulai ya.
0: Loh, kok mulai?
1: Iya.
0: Sampai lurah kok tambah oso lho, Gus
1: Lurah. Aku tambah oso. Lah iya.
0: Ono api LE tambah oso apa jare sampean?
1: Lah iya.
0: Lah kok mulai?
1: Loh, lah iya apa timbang Mbak Sojo?
0: Loh.
1: Iki wis Mbak Sojo lara e. Mati kabeh.
0: Ngene Gus Lurah.
1: Iya.
0: Aku nitip tambah oso iki. Dino iki aku tak minggat teko tambah oso. Ambo.

0: Tesi, Tesi. Kau ni kumbek jerakanmu gak sopan. Kayak ngombe kok juncal lagi lho.
1: Jerakan gak tau bayar eh. Aja kuyung.
0: Hei, aku ini apamu?
1: Eh, sembarang lho.
0: Aku ini sopo.
1: Kacimu, eh. Lali karena jeringnya dewe. KTP ini sama tontok, ta.
0: Hei, kamu ngerti lah. Eh. Kenapa apa?
1: Kok ganjel ini?
0: Nunggu.
1: Kaprok melorot ke apa?
0: Ingat ini kita sini kurang ajar ini. Senang nunggu ini. Iya. Ya? Aku ini jaganmu.
1: Ya?
0: Kau ini siapa? Kau ini apa aku?
1: Alah.
0: Kau ini apa? Kau ini apa jogi lho?
1: Bojo sama nus tuwek patennya apa? Oh.
0: Ojo kurang ngajar kau niku tes. Eh, aku disungkani wong kene ngerti? Eh?
1: Bojoku sampean lungo ta?
0: Iya.
1: Ngeten lho.
0: Ya apa?
1: Masa sampean mboten krasa sih? Heeh. Senin kula poso, Kamis poso. Masane sinten to, Pak?
0: Masane sapa?
1: Iki masane sampean, masa sampean mboten krasa.
0: Kau niki seneng ambek aku?
1: Lho ya napa sih?
0: Gendeng ta? Aku ki mau dadi bojomu kon duwe anak, anakku gak rupa anak ngerti kan ibu kucing sih
1: wah sampean ini
0: oh rupamu kotak-kotak lho
1: kulon ini malah duwe cita-cita nek duwe anak kulon mbak tempurun duwe anak lanang
0: terus?
1: Anak wedok
0: terus?
1: Soalnya anak wedok ini paling nyusu kulon paling 6 bulan pun
0: mari
1: anak lanang
0: apa?
1: Umur seket sih nyusu mawon. Ya
0: lho, Pak. Aja nyemoni aku lho.
1: Aja nyemoni aku, Kon. Nyemoni apa?
0: Aja.
1: Saniki ngeten awak.
0: Ya, Bu.
1: Saman purun
0: ta. Aja dijujuk ya aku ta, Sus.
1: Cek sumbu, wis ta.
0: Aku iki juraganmu ngerti kon iki.
1: Ngerti rek sampean juragan kula.
0: Iya.
1: Tapi kula seneng kali sampean. Ngeten lho.
2: Lompok. Lho, ngelompok.
0: Tes, ojo gila ini kong tes.
2: Lho,
0: ojo gila ini.
1: Lho, si mau. Hei, hilang ya. Hilang.
0: Hilang apa?
1: Oh, lalik nama.
0: Hei. Lho, lho. Kapok. Eh. Kapok.
1: Ini kita gara-gara sampean. Wes rusak kabeh wes. Ya apa sih? Ya.
0: Eh, jan muni pancen. Nyawur wong kan sopan sama sekali kamu itu.
1: Saniki ngeten lho.
0: Ya apa? Ya apa? Kon niku pembantuku, ewangku, didelok wong sama wong gak pantas. Eh,
1: pundi ten wong niku?
0: Lah iki apa prasamu?
1: Mundi,
0: iki apa ini?
1: Sama nanggep coro kabeh ini
0: ngawur ya kan itu iki sih membayar apa ide, ngerti kan?
1: Apa?
0: Membayar apa ide?
1: Pengaji sembayar ya apa sampean? Pentangnya ten mawon sampean ngelamar ten kulo, ten bapak kulo
0: terus?
1: Ya, nek sampean ini jangan jadi bojo kulo enak-enak sampean wes ta, wah sampean dorong tau sih
0: aku jadi bojo, gak sampe rong dino tes sedino mau setruk kamu ngerti kan?
1: Tak uwet-uwet sampai yang percaya ta enak-enak moga kula dudu asli kula engko
0: gak mau mbok duduin jerit ta kuburan
1: lho maksudnya KTP kula ngoten lho
0: eh aku jeraganmu
1: ana cak angel kadang-kadang nanti saya heran aku wak hah
0: kok ngene bojoku
1: ngene karepku ya apa kan gerontak gak kok
0: weh ngawur iki weh ngendir iki
1: heran aku wak
0: kok iki mari mangan apa sih nonton
1: ada guyon mulai ya berarti
0: tes
1: wala
0: tes tes bu
1: bentar enak-enak
0: enak-enak
1: kenapa?
0: Tes
1: kenapa? Kenapa?
0: Tes
1: jarnai kena matek karpi dewe
0: nyamur
3: ya apa sih sakon iku?
0: Apa sih sayang?
3: Kok iso seneng karo juragan akeh iku lho
0: gak apa-apa. Apa-apa?
3: Ora sampean kok iso seneng karo juragan akeh iku kepiye?
1: Lah sampean seneng ta? Kok sampean seneng karo iki aku karo iki padha wis karo kateke.
0: Sopo juragan akeh?
3: Lah niku
0: iki dudu juragan akeh.
3: Lah napa?
0: Ya iki akike ngono lho. Jangan pola mutu steril wisan.
3: Dah sampai ni kulo pripun, kulo tinggal larisan, kulo tinggal ting bener pasar. Wang loro kali ni kulo terus, dan nak makin jatuh cinta lah kulo terus pripun oka.
0: Dek, kau ni kulo mikiro. Nek aku ambek apa? Aku pantas tanah ambek wetok. Lah nek aku ambek tesi, apa pentung-pentungan aku?
1: Hei. Saya tak.
0: Apa? Apa?
3: Kepiye?
1: Alah. Wong nek dheweke adus iki tak incegak pira kakek iki malah dhewe ta to. Ya Allah,
3: sampean ora ngerti.
1: Sampean aku weruh. Wih. Pirap-pirap e kok.
0: Ojo kurang-ajar. Ojo kurang-ajar lho. Iki masalah koyo ngene masalah adus iki tak intip se ono senine. Umpamane lukisan ngono sing ketok abstrak.
1: Nah terus
0: lha kon malah gak karo-karo coklat enggak ilenggak.
1: Sampeyan ngoten.
0: Heeh.
1: Pak. Niku pak, bangsa tembok, genteng, nek caket ngomong-ngomong, sampean berbuat kali kula pengkira sampean.
0: Nah, tol iki lho mandek ambe aku, ndodok terus njerit. Woi, lha apa tes nek sugedawa ya. Lha
3: kita nek ketemuan sojo.
0: Alang-alang.
1: Alah, sampe
3: koyo ngono to, Cak.
0: Wis to tresnoku ambe kon gak bakal aku ngelengke.
3: Tenan to, Cak?
0: Iya.
3: Tenan
1: ku. Alah, telek kon.
3: Lah ngono kuwi lho, Cak. Kon percaya
0: piye? Kon ngelesel tes.
1: Alah, sampe tak kandani. Lek.
3: Lek kepiye to? Aku ki juragan kok iso muni lak lek akeh. Lho.
0: Kau ni gua jauh kurang ajar, kurang ajar.
1: Padahal podol.
0: Kau, kira. Kau ni terkunci.
1: Sama tak ada ni.
3: Ke pieca.
0: Tunggu.
1: Ajar.
0: Apa?
1: Aku mati lah.
3: Jarni mati Yoben.
1: Aku minggat lah bu.
3: Biar minggat Yoben tak
0: coba. Eh, kau nak minggat sengaja? Coba balik ya. Minggat tau sini ada jombali.
1: Aku minggat lho.
0: Minggat tau.
1: Sekelamatan.
0: Mo. Ayo minggat tau.
1: Sampai tega. Mentolo.
0: Hah? Eh.
1: Anakmu itu lho pak.
3: Nggak jalan. Kau yang ngomong aku minta. Sampai tiba anak baru. Kau yang ngomong terus aku kepiye lho.
0: Eh. Sajane anakmu mbak anaknya dewe. Mbak anaknya tesi juga begitu. Jauh beda ini ngerti kok. Hah? Ojo kuyo cengengesan ayo.
3: Lah kula lagi padane karo coro niku lho terus piye jajal?
0: Sing dicoro.
3: Lah niku
0: iku tekus tontong ngerti kon.
1: Iki sampean tekus tontong. Ki lho nying-nying.
0: Apa nying-nying? Eh lho gua. Ya. Tak lah.
1: Kaya wedok-wedok dhewe. Salam tame ta dulur nak arek iki anak kula
3: nek. Lah manis nek turun aku kok iso.
0: Sing ame-ame tuh kene. Heh iki si ana ayune. Lah nek kon niku lho cepak kota enggak, bunder enggak,
1: oh,
0: iya enggak
1: ngoten. Hah? Setelah perawan ku mbok renggok kan ngono ya.
0: Astagfirullahaladzim. Hah?
1: Hah? Ku serahkan perawan ku untuk kamu. Gak taunya sekarang kamu begitu. Hah? Eh,
0: lapor ke polisi po hari ini.
3: Terus dinapakne lo.
0: Hah?
3: Dinapakne.
1: Ah, gak apa-apa, aku di penjara om ini.
0: Wah, kujan ae.
3: Ini lho, Cak.
0: Ya apa?
3: Rumono, rumono. Pasar mau ki ngene lho, Cak.
0: Rumono.
3: Aku ki yo isin.
0: Kok tuku pasar endi?
3: Ya pasar kono iku lho, Cak, sing biasa tak dojoni.
0: Heeh, terus?
3: Enek wong cerita aku mlaku. Kalau UE, UE anu sarep sing tukang rampok, tukang maling. Aku isin lho, Cak.
1: Aku ya isin, aku ya isin aku.
0: Lah kon ketemu opo?
3: Sing piye?
1: Mambo, ya isin melak-melak ta.
0: Terus?
3: Iku lah adik sampean ta, Cak. Kok dikandani aja berbuat sing koyok ngono to, Cak.
0: Sarip iku wis gedhe, ya. Mbok wis tak kandani bola-balik, mbok aja melok Sarip melok aku ae. Sarip

0: ya. Wah, aku ngani. Wah, tes kasus. Wah, soro ye. Aku. Apa sih, Mbok?
1: Ya apa sih, Mbok?
0: Hehe, aja dumur-dumur. Parisasmu ketok. Aduh. Masalah.
2: Mbok, apa sih lu mesti tambok?
0: Ya.
2: Aku enggak ngerti nih, Mbok, ini grupmu ya.
0: Grupmu dah. Asli.
2: Apa, Mbok?
0: Kangen aku. Iya, nenek nu bareng-bareng wedu nang dinding jurang lakam.
2: Mbok, wes tesi.
0: Ya apa sih cak?
2: Kan iku tes wong tuwa. Wong tuwa sing nglairno aku ya nglairno Sarip. Terus mbok langkai ngene.
0: Iki sapa iki?
2: Iki mbokku.
0: Iki
2: Sarip.
0: Ya ampet to antare.
2: Ya iya.
0: Alah. Ya apa eh ya apa ya apa ya apa.
2: Ya.
0: Aku gak asek lho
2: mau. Eh, tak kandani rek. Kon nyembah ya nyembah, sungkem ya sungkem. Aja kena gedang klutuke mang rek.
0: Daro,
2: daro apa ngono. Iki apa ombo kok koyo ngene sampe lho. Gedim kabeh kene apa sih, Mbok?
0: Hah? Ki ana aku diajar
2: amun. Nah, ya apa? Diajar.
0: Iya.
2: Sopo sing ajar? Rek. Kon dulurku. Anae mbok iki mek kon mbek aku rek. Hah? Sampai uang tua wedok sing lahir apa ide uang luru sing ngomong apa ide sing ngandung apa ide sangang ulang sang dino ngerti? Saya ini diajar kok yang ngomong sampe uang
0: dasar
2: keturunannya
0: keturunannya uang edian apa?
2: Keturunannya uang edian loh loh hilang doa aku edian ini doa aku kata gua
0: hei Tasrip.
2: Loh, Tasrip.
0: Sarip. Oh. Sarip? Kok ngajar bokmu?
2: Loh, duduk Sarip.
0: Duduk Sarip?
3: Saya ngajar ini lurang gedangan.
0: Siapa?
3: Lurang gedangan.
0: Lurang gedangan.
2: Rit.
3: Iya, ya.
2: Kon didekai. Mbok wong tuane dhewe pembudane dhewe diajar lurang gedangan sampai kaya ngono. Nek aku, Rit. Ojo sampe diajar. Mbok dijewit paribasane mbek wong. Wah, tak dus, dus, dus. Tatis sih kalau kata balik no, tak urek-urek di sini. Terus ya. Tahun jolok tak jono, tering no. Enggak no di sini.
0: Ya, sampai kena langsung melebu.
2: Nah,
0: nek mengsre.
2: Kalau cuk minta ya aku dah.
0: Terus nek mengsre, dana perie sama nih bu.
2: Ngerti kan dek?
3: Wes.
2: Nek aku ngono.
3: Wes tak?
2: No.
3: Lurang gedangan muring-muring nang omah nagih pajak. Kamu kok sih ngarep pajak lah paman?
2: Yo,
3: gak jadi tuan.
2: Yo,
3: gak kesuwen tak?
2: Terus
3: tak cus?
0: Dulu,
3: paten ni ya? Lurang gedangan baik lurah sawu. Lurang gedangan baik lurah sawu tak paten ni bawa mak.
2: Lo, kau paten ni lurah?
3: Yo,
2: loru,
3: loru.
2: Ya, kau boleh paten patenan lu di sini.
3: Man jadi sampai tus.
2: Yo, tapi aja sampai mati, mau melengseng udah lurit.
1: Sampai tiup, mau ngecat, mau
2: ngecat. Di paten ni dosa, kau loru.
0: Lurang dan tak paten are.
2: Lu
0: mati. Hah? Wis mati.
1: Kaseng
0: wis sak ngomong kon mau.
2: Lah ngopo? Pak ngomong. Mbok, saiki mbok kono iki.
1: Iki mbok.
2: Ngomong tak urusan isa.
1: Iya, Mbok. Alon-alon yo mbok yo.
0: Iya.
2: Lah ngopo? Pak ngomong. Mbok, saiki mbok kono iki.
1: Iki mbok.
2: Ngomong tak urusan isa.
1: Iya, Mbok.

0: dulurku situ-situ yang sarik iki. Tak titipi mbok kaya ngono saiki mbok diajar sampe lurah. Tapi lurah dipateni. Kira-kira nek kon dadi aku ya apa?
1: Tak sudi.
0: Gak sudi apa?
1: Gak sudi lah napa melok urusan iku.
0: Aku ngomong kira-kira aku njaluk pendapatmu ngono lho.
1: Pendapatmu apa?
0: Pendapatmu ya apa? Aku ngadepi sarik.
1: Ngadepi sarik?
0: Iya.
1: Gampang.
0: Ya apa?
1: Kula sing ngadepi.
0: Ngadepi ngono.
1: Nanggal, rep, rep, rep, rep. Kau,
0: apa tu lagi?
1: Kalau kita celok, kamu lebih sen tak celok berbetul, model, terus celok sepatu.
0: Ya, kau mesti ketemu kau bawa kau berpusi tes,
1: lo. Kenapa kerjaan itu lo? Rep, rep, rep.
0: Rep, ya ya. Cek onok saksi ni nek aku, cek onok saksi ni nek aku nyeneni kau.
1: Pak,
0: celu onok.
1: Sare boten enten, Pak.
0: Lho, eh. Lah iki sapa iki?
1: Wah, sampeyan goblok. Tak celok tak parani mrene wong loro. Ayo.
0: Lah wong kene. Salipan sampean tak sapa ya meneng ae jare.
1: Tak sudi kenak seraku. Nggih.
0: Kon kok melet-melet kok kirik ngono iki. Oh, malah ngilani ngono. Ngene lho, Rek.
2: Iya, Kak.
0: Saiki wong tuane dhewe kare siji. Ya, urusan tambak iku mesti urusane kaji paji rumah, paman.
2: Iya.
0: Ya toh? Lah kok terus sampe dhewe sing diubur-ubur iku lho.
2: Ya iku lak pokal gawene ndoro mantri polisi sih, Kak.
0: Ya tapi sajane ojo ade paten-patenan ngono, Rek.
2: Mang sampean ngomong jare tek musuh cacak cus-cus ya enggak enggokno. Dibulet-bulet no
1: maksudnya katakmu itu gak langsung ngono cekel, nurang kedangan deket terip, jeruk purut
0: jeruk pecel lah?
1: Jeruk pecel maksudnya gak kejet, kejet ngono lho jeruk kejem-kejem
2: kesauan musuh sarip jeruk
1: ngono lah iya wes
0: ini mbok cenok ini rip mbok taruh mati sementara aja ambek kon ini ambek kon mesti diuber-uber iya toh?
1: Bener
0: ini kasus ini kalau sampai ketemu dolo mantri
2: rokok ya?
0: Eh?
2: Rokok
0: dari situ ya?
2: Iya kapan mana aku ngenak no dulur tua itu?
0: Ya ngono jenengnya dulur nomi ku mas yo gak rio yo neko no apa-apa kaya ono cacak iki ini lho
2: sampai no jarang sambar nang ngomong ini kok
0: enak ya? Terus lagi apa? Mbok iki mboten gini.
2: Iya, aku nitip mbok, Cak.
0: Terus? Mbok tak kene.
2: Iya.
0: Tapi nek ana apa-apa, ana aja melo-melo. Serane cacak. Ya, urusane mbok urusaku.
2: Perkara mbok gampang, Cak.
0: Hmm.
2: Enak-enak no rokokan dhisik.
0: Iya. Terus ngene, Rit. Mune wis mbok lemu. Seger waras. Ya. Tak terus merono. Nek wis waras kabeh. Wis tenang wis gak apa-apa.
2: Berarti gak ngono sejak rokokan yo rokokan masa yo koyo ngono.
0: Padahal jarene lambene teh dadi telu. Delok nyonyor kan. Oh gak melok duwe ngrokok ae.
1: Sampeyan ngaten aku tepeken dhewe.
0: Tapi enak ae.
1: Enak.
0: Jari tesi enak.
2: Enak.
0: Enak.
2: Enak
0: panjene roke enak. Tuku pira kon?
2: Nemu.
0: Eh?
2: Nemu.
1: Aja sampe kuku prasaku sare. Nemu, nemu.
0: Gak apa-apa nemu kok tek wong kok. Gak sing penting kan gak nyolong.
1: Gak nyolong.
0: Gak apa-apa gak salah nemu.
2: Ono tapi nih, Kak.
0: Tapi apa?
2: Gone wong. Tapi wong iku mah tak delok ngajar wong tuwek tak kira ya iku mbok.
0: Terus
2: barang ngajar tak belane tak elingno gak kena tak pateni kan.
0: Loh,
2: eh, dadi ki rokoke wong tak pateni mang.
0: Sing duwe rokoke mbok pateni,
2: tak pateni ya.
0: Mati,
2: mati.
0: Tes. Karam. Temong.
1: Nggih.
0: Wonge dipateni.
1: Wonge dipateni.
0: Wonge dipateni terus rokok iki dikeno aku. Tak sumet terus tak rokok.
2: Nduk.
0: Ngene iki lak haram.
1: Haram.
0: Haram.
2: Ngerti kon?
0: Haram gak?
2: Heeh.
0: Lah apa bisa dos? Nduk. Kono cukup ngajel lho iki kok mrene.
2: kaset
0: aku gak ngerti gak gelem aku lek barang barang koyo ngono.
2: Hah? Wis ngene ya. Heh. Dino iki aku nitip mbok. Mbok ben melok sampean. Nek melok aku jelas aku dadi buron larone mantri polisi sak andane.
0: Yo, cek nang ngancani tesino.
2: Yo,

0: ini ya mbok ya. Tapi sarep iki ya apa ide nono. Cek selamat anakmu iki.
1: Iya nak, kaya Allah. Mbok iki anak.
2: Aku jangan pamit mbok
1: ya. Iya sarep.
2: Muka-muka apa yang dadi lakuku? Gano alangan apa-apa mbok.
1: Iya nak, aku sayangku.
0: Aja dukur-dukur.
2: Hati-hati
1: ya,
2: Nak. Rasa-rasa
0: kamu. Ya, aku tetap bos. Tesi, ya wong tuan ini. Apa kau nyebak pamit sampai Tesi? Bek di jeni. Oh, ya mbok mau. Tes, cari pulang.
1: Ya,
0: udah lo, tak izin nih. Ya, sing hati-hati ya, Dek ya.

0: Drama ini, nangis semua.
1: Nangis saya tuh.

0: kondang kusir dokar pai. Sopo wani ngalip dokar pai tak gepuk kayu setigio jakan bajeman gak mati menungsani mati sandang bangane petung turan wopai. Jagoan kulon kali daerah Sidoarjo kanok mane mek pai iku sak tingkate jagang
1: di
0: loh.
1: Terus kemang samu mbok tinggali aku blonjoan samu nombane kaya ngono kae
0: sampean siling keliru niku sampean
1: iki piye lho
0: ngeten lho ning caropa sampean biasae blonjo nggih sih sing sampean blonjo lak pun teng ngarepe pasar lah dokar pun kok dalan ngene etane

0: embong.
1: Lah wong dokarmu ngono biasane manggonane ning ngene kono wong wis pindah lho.
0: Mboten pindah. Cuma niku lak enten anu anten becak lole sing sebelahe. Kula ngenteni sampean ning.
1: Lah mestine kan ya kondo dhisik ora ngono kuwi. Mosok aku wong wedok mbok kon gawani blonjoan sakmono mbane.
0: Tapi kathah niku blonjone.
1: Blonjoane kathah ngerti to saiki ngono usum begal kaya ngono aku mbok umbar dhewe nek diseneni
0: aku. Lho ampun kuatir. Tasik enten kok sedok arep pai iki. Mumpun kuatir begal pinten. Begal pinten nek mosok pai iki mboten mundur kula.
1: Lah saiki kaya ngono kae blonjoan akeh kaya ngono aku mbok umbar dhewe aku malah.
0: Pun.
1: Bengak bengok ning gone kene to Di.
0: Mumpun repot-repot. Blonjo kula lumpukne teng dokar. Iya. Nek mumpun nglumpuk sampean monggo teng dokar mriko. Sampean teni teng mriki dilu mawon.
1: Lah kula gek ora sa suwe-suwe.
0: Mboten mboten ning pun kuatir pahit gini nopo sampe niku
1: ngawis dipasrai gawe yang kaya ngono kok sembeleler rai kulino gawe yang kaya ngono ae blonjoan wis amono akeh mung trimo enggak enggak enggak enggak
2: Pak saro Pak lho awakmu dek
1: loh Kang Sarip
2: loh lali tak
1: loh suwe ora ketemu loh Kang
2: lah mangkane papa
1: piye mangkane piye to Kang
2: awakmu lapo nggo tengahe mung dhewean koyo ngene
1: aku ngono mau ki ngenteni Pak Idi
2: Pak gak bahas masalah itu aku nih gak bahas masalah Pak Idi sampe lapo nggo kene.
1: Ya biasa to, Cak. Kan lah ya aku biasane saben isuk mesti nagih-nagih. Ning gone toko-toko ngono kuwi.
2: Dikokon abahmu.
1: Abahe.
2: Waras apa, Man?
1: Alhamdulillah wae waras. Abah ya waras, Umi ya waras kabeh. Sampeyan ae ora tau dolan rono.
2: Iya, aku jek repot, Pak. Wis aku salam menang Paman Ridwan. Ngene lho, Pak.
1: Piye?
2: Sakjane ku aku ono perlu.
1: Ono perlu karo aku?
2: Ya mbak paman, berhubung ketemu awakmu kok dalan iki ya cukup mbak awakmu ae.
1: Perlune apa, Cak?
2: Perkara pajak iki lho, Pak. Pajak lah sing garap Pak Paman sing abahmu itu, ah.
1: Iya.
2: Lah ndoro mantri ngutus lurah-lurah nage pajak nang omah karepku ngene lho, Pak.
1: Lah terus urusane apa karo aku, Cak?
2: Lho, ngene lho. Awakmu managen-agenan kok oleh duit akeh.
1: Iya, biasa kan yo nageh.
2: Ini lho Pak, daripada aku nangome pamanmu duit tak gawa nih
1: lho, kok mbok gawa piye to Cak?
2: Gak apa-apa, aku sama ngomong nek nang abah, nek duit jaluk tak sarip lho.
1: Ya, senadian kue ini karo aku sedulur Cak. Tapi ya ora kaya ngono kuwi, matur ae ning gone abah.
2: Gak ana wak, gak apa-apa Pak.
1: Awas aja, aku ora wani.
2: Gak apa-apa, kok ngomong untuk aku sejalu
1: nanti diwet, abah ini kaya ngono kae.
2: Setelah lama, aku mau ketemu awakmu
1: kene. Ojo, ora usah. Kowe iki ya dulurku, Cak.
2: Lho mangkane, ojo sampe dulur kepaten obor mulo dina iki. Gak apa-apa,
1: kan njaluk dhuwit, Pak. Matur ning ngene abahe kono lho, Cak. Ojo urusane iki engko dewe aku didukani abah.
2: Gak apa-apa, ngomongo nek tak sarip sejalu.
1: Ya aja ngono to, Cak. Abah iki lek wis kadung mureng iki kaya ngono kae lho. Iki kok iki urusane duwete wong akeh kok arep trimo mbok.
2: Gak apa-apa salah Pak, tangan oleh Pak.
0: Bajingan pancet teh. Mriki ning. Ono apa sampeyan iki ngomong karo bajingan?
1: Ngene lho, Di, ora usah bengak-bengok dhisik ae.
0: Kula kuwatir nek ngomong kali lintune niki mboten napa-napa, tapi nek bajingan tengik niki mun coba-coba niku.
1: Ngene lho.
0: Ya napa?
1: Kuwi mau critane, Cak Sarip kuwi mau sambat nang aku.
0: Nggih.
1: Masalah pajak apa kuwi mau urung iso mbayar arep nyile duit tagihan niki. Lah aku yo gak wani.
0: Oh nggih bener. Bener sampean niki. Niki urusane Abah Ridwan.
1: Nggih.
0: Kan niki sampean teng bakar mawon.
1: Nggih.
0: Kula beresane. Kula beresane Sarip niki.
1: Nah.
0: Nggih. Sampeyan teni teng dokar.
1: Cek. Aja padu lho yo.
0: Oh, mboten. Mun kuatir.
1: Nah.
0: Kula niki njogo keselamatan sampean. Elek apike sampean nek pinter ngembok napa jare pai.
1: Tenan lho, Di.
0: Oh, nggih. Nggih. Mentosi teng dokar nih.
1: Ya wis, tak anteni tenan ya ora sasuwe-suwe. Ora sah dadak tukar padu.
0: Mboten, mun kuatir, mun kuatir.
1: Tak tinggal ya, Cak.
2: Ya, sehat-hati, Pak ya.
1: aja glutar.
0: Mboten, mboten ning. Kula ning malah medekno sampean kok.
1: Ya wis, tak tinggal dhisik.
0: Kon pancet ta kon kelakuanmu.
2: Gak
0: kon bajingan bajingo aku gak nglarang, tapi deloken saropa iki sapa?
2: Gak ngono kon kok ngomong aku bajingan. Dasarmu apa kok ngomong aku bajingan?
0: Omong darah Sidoarjo. Omong nek sarikku bajingan kowe somong ke biyen. Siji marek paiki. Kusir dokar nyambut gawe halal ngentokne keringete dhewe. Kon bajing, jogil, penggahan maling, penggahan opo rep sarip.
2: Masih aku bajing, lah gak pernah bajing apa donyamu sedhi.
0: Barek kon cara bajing donya aku tak kepruk tok kene kon rep.
2: Gak ngono sih. Cik sumpah
0: niku bajingan-bajingan celepil. Ngerti kan? Wong Jawa gak ndhitungan kaya kono niku bajingan-bajingan celepil.
2: Dasarmu apa kok iso ngomong aku bajingan celepir?
0: Kon gak ngerti wae nek maling biyen iku nyirep carane wong sing melek iku iso turu ya apa. Tapi nek kon gak duwe ilmu Jawa sing kaya ngono iku. Kon ngerti ta cara Jawa?
2: Ngerti dewe aku wong Jawa.
0: Ngerti ya?
2: Ngerti.
0: Saiki aku takon barek kon.
2: Yo.
0: Yo. Aksara Jawa iku ono pira?
2: 21.
0: Oh goblok. Ngono kok ngerti. Kon iku berarti dudu wong Jawa, kurang Jawamu.
2: Nek kon nyalano aku. Aksara Jawa ono pira?
0: Ono 20.
2: 21.
0: 20.
2: Nek opo kok aku ngomong 21 awakmu ngomong 20? Sebab sing siji sandangan. Jeneng Paiti gak kena diwaca Paiti gak ono sandangane blok goblok.
0: Kalau aku mbek sandangan. Kalau aku mbek sandangan gak apa-apa nih. Tapi aku tetep meksa nek aksara Jawa itu 20.
2: Iya, aku melok awakmu, Di.
0: 20 tak cukup kelas kari pira?
2: Hari 8.
0: Hari 8. Sing wolu anjing surupe nanti, sing rolas anjing surupe nanti.
2: Sing wolu nang windu, gak kena darani sak windu tak gak 8 tahun.
0: 8 tahun, iku sak windu. Sing rolas,
2: sing rolas 6 tahun, gak kena darani setahun gak rolas wulan.
0: Pinter, pinter. Rolas tak cukup 5.
2: Kari 7.
0: Anjing surupe sing 7 nanti, sing 5 nanti.
2: Sing 5 nang pasaran. Pon wage kliwon legi pahing jangkep 5
0: jangkep sing pitu
2: nang dino
0: apa
2: Minggu Senin Selasa Rebo Kemis Jumat Sabtu pas jangkep di
0: jangkep entar pitu tak jogo papat kari piro
2: hari 3
0: anjing surupe 3 nanti sing papat nanti
2: sing papat nang keblat lor kidul kulon wetan
0: sing 3
2: nang kemantenan
0: goblok. Takokno wong sak minake kemanten ya loro.
2: Di,
0: gak ono kemanten telu. Kemanten situk lanang loro. Ono. Tunggu, gak ono kemanten dindi ya loro. Makane kok dadi bajingan. Bajingan celepir pencuk depae iki.
2: Ono kemanten lanang, ono kemanten wedok. Nek gak ono waline mosok iso munggah. Ya mbo lho, nek mbokmu biyen oleh tangkep-tangkepan.
0: Yang krik omonganmu rip podo jagoane lho rip kon nangkep nangkepno wong tuaku
2: ya kon goblok-goblokno aku
0: pancen goblok temen kon
2: nyatane kemanten lanang mbek kemanten wedok gak ono waline gak iso munggah blok goblok
0: yo kalau aku mbarek wali ae kok telu yo takut disik kare piro
2: ari loro
0: sing loro anjing jurupe nanti.
2: Sing loro nang seni-seni donya.
0: Hmm.
2: Ana bengi, ana awan, ana ndukur, ana nisan. Ana lanang, ana wedok.
0: Iku. Terus sing sisi.
2: Aja mbok terus takonmu sing siji.
0: Ah! Opo kon pit? Berarti kon gak iso njawab pitakonku. Nek kon iso njawab pitakon berarti kon bajingan temenan.
2: Nek pancen aku mbok peksa kon jawab, tak jawab.
0: Dia. Ayo jawaben, aku kepengin ngerti.
2: Tapi ono syarat-syaratnya
0: apa syaratnya? Aku sanggup pokoknya itu jaluk ngudung lentang bari bulan sanggup syaratnya apa?
2: Gampang syaratnya itu kloso anyar
0: kloso anyar
2: ngori pitung meter
0: ngori pitung meter
2: bantal anyar
0: bantal anyar
2: gading cengkir sekembaran
0: syaratnya kudu ada kelopo gading atau cengkir sekembaran
2: iya
0: upomo ya sih cekir gading sekembaran gak ada gantinya
2: gak ada ya gantinya gasmu ini
0: aduh. ngapain ton, Rit? Ontang-ontang.

干的，给你。

0: kok wedi ngusih mut.
1: Kok prindang-prinding aku. Nyawang sampean. Sampean cah sarip sih.
0: Iya nang sarip. Nang sapa tak kok cah sarip?
1: Isi. Loh iya.
0: Loh, sik. Kok nganti awakmu ngomong bijuki demok-demok tanganku koyok-koyok gak percaya nek aku sarip. Ono apa?
1: Gak ono apa-apa kate nang pasar. Aku tak nang pasar ya.
0: Sik alah.
1: Napa sih?
0: Jujur loh, ono apa? Ono berita apa?
1: Gak ono berita apa-apa, Cak.
0: Mutmainah rek, gak tau jujur bareng
1: aku. Aman iku koyo gak ro wateku ae, aku kok lak wong jujur sih.
0: Iya. Jelas awakmu ono apa-apa. Nyatane awakmu ketemu aku nganti wedi. Koyok-koyok gak percaya nek aku sarip. Ayo jujur ono apa sih? Ono kabar apa?
1: Iya tak kon ndambek sampe-sampe ojo nesu ya.
0: Wah, apa aku nesu bare awakmu iku.
1: Ngene lho, Cak. Iki mang wong nang pasar rumek.
0: Heeh.
1: Wong nang warungku ya padha ngomong nek sampean jarine wis matek.
0: Duh. Sopo sing ngomong nek mati?
1: Yo akeh wong kondo, Cak.
0: Ya.
1: Makanya aku seneng ngono jane asline nek sampean
0: mati.
1: Gak guyon. Gak ono sing rusuhi maksude. Enggak Cak guyon.
0: Warung masalah warung.
1: Yo,
0: warung iki wake peki kuwi sing mrono.
1: Ya apa wong warung sakmono kae iku ya paling rame dhewe ya sapa? Siti pleken mut-mut mainah ya iki.
0: Iya. Percaya.
1: Lah iya nang
0: kene. Anake sing jaga warung Siti Mutmainah.
1: Iya.
0: Plekenah. Ya, paiti biasa rono.
1: Mrono malahan balak-balik
0: bendino mrono.
1: Iya iki mang malah krungu kabar sampean mati malah Idri kaya malah gak boleh, emang cek turu kok kono.
0: Oh, Pak Idri turu kono?
1: Iya.
0: Aku nitip salam ae.
1: Salam apa lapo sampe ngerti ngono ya ayo merono kepethuk nang
0: kok ae. Ngono
1: lah enak sih.
0: Ketemu nek gak nitip salam gak enak. Ngono lho.
1: Ate salam-salam padha nang ambek pacare ya.
0: Lho, gak kena sak ngono jenenge kekancan. Ya. Aku salam nang Pak Idri.
1: Ya apa salam?
0: Salame ngene. Cak Pak Idri, Cak Pak Idri.
1: Panti Cak Paidi.
0: Sampai digolek Cak Sarip.
1: Iya.
0: Nek wis ketemu arep ditokno usus ndika.
1: Cak usus mah agak usus-usus.
0: Yo tapi guyon.
1: Guyon ta?
0: Yo.
1: Eh, guyon nek guyon.
0: Ya, saya apa nase?
1: Cak Paidi.
0: Ya.
1: Pengen digoleki Cak Sarip.
0: Ya.
1: Nek wis kepethuk kate ditokno.
0: Usus ndika.
1: Ususe iku lha aku wedi, Cak.
0: Gak usah wedi wong, tapi kan guyon.
1: Liyane usus apa, Cak?
0: Apa rempelo?
1: Ya aja jeroan. Kaya
0: gak apa-apa.
1: Wedi lho aku.
0: Ya apa sih ngomongi, Mang?
1: Ya sampean baleni aku ki lalen dapak ngono wong belanjaanku akeh lho.
0: Ya ngerti. Cak Paidi. Sampean digoleki
1: Cak Sarip.
0: Ya. Nek wis ketemu.
1: Nek wis ketemu.
0: Arep ditokno
1: Osus. Tapi guyon ya, Cak.
0: Tapi guyon.
1: Temen lho ya guyon lho.
0: Saya coba apalno sih.
1: Ya. Cak Paidi. Sampeyan digeleki Cak Sarip. Nek kepethuk kate dijokno usus niko. Cak Paidi. Niko digeleki Cak Sarip.
0: Nek
1: kepethuk kate dijokno usus niko. Tapi guyon ya, Cak.
0: Yo,
1: Cak Paidi. Riko digeleki Cak Sarip. Nek kepethuk kate dijokno usus niko. Tapi guyon ya, Cak.
0: Apalno.
1: Cak Paidi. Riko digeleki Cak Sarip. Nek kepethuk kate dijokno usus niko. Tapi
0: guyon ya.
1: Cak Paidi. Riko digeleki Cak Sarip.
0: Iya. Ini sinden mesti ayendel. Paiti sobo warunge tak kirun. Yo, hati-hati kan di. Tak parani nang waru tak pateni dina iki.

Warung Republik Indonesia. Warung paling gondang. Gone wong-wonge paling sepi. Aku buka warung isuk tak jam 7 tak buka beyak. Bis truk kol liwat tok. Warunge sapa? Kirung. Warung kondang. Gone wong-wonge paling-paling gawe lumpia ini telung dino mambu, rong dino mambu, nek iki rong tahun rarep mambu, jerune tak weni paralon, warunge sapa? Ngene iki biyen sing entukne dhuwit lho nang daerah nggone la bojula-juli nyura mawut iki mah. Warunge kirun. Ngene tak nggo ngeragati anak-anakku pae. Wong marung ki rek enek unsur perkara tambang sing ning Papua kuwi. Warung dadi murni warung halal. Tak nggo ngeragati anakku sing sekolah-sekolahe sing SMP. Wah, wingi ya gak munggah. Aku rawani nyeneni mergo titisane. Bae. Nek diseneni awake panas. Warunge sapa? Buka warung wis disaingi bakul wirawiri. Payu-payu kan ngerti gak nek aku ki marung. Oh, idere ning ngarepku ya ombo. Tak santet petengmu tak isani radio. Tak setel kok dodoan. Pas marakas wayangan bingung kon. Tapi gak umuk rek, awake dhewe gak sombong gak. Masih anakku gak munggah. Nilainya matematikane elek, bahasa Indonesia elek. Bahasa Inggris lumayan.

0: Tes, tes, tes, satu, tes.
1: Halo, halo.
0: Oke, mantap. Kurang?
1: Kurang sini.
0: Tukang gini ya, hutan kuno ya.
1: Saya tak cek ini, oke. Cik, cik. Assalamualaikum.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 3 bulan Oktober tahun 2026. Dari Jalan Caripanggul 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Gerasiar Candi Panggung 58. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan tentu saja siaran kami juga bisa Anda akses melalui RRI Digital ataupun di audio streaming kami di rri.co.id. Pada kesempatan hari ini Sabtu 3 Oktober 2026, kembali kami menyapa Anda mengudara untuk Indonesia, menghadirkan serangkaian program acara hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman Dialog Islami Cahaya Ningati hingga pukul 6, yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul yang menghadirkan musik dan juga informasi budaya ke ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pukul 10 hingga pukul 11 ada program acara Dongeng Anak dalam sajian program acara selama 3 jam, yaitu Catur Laras hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya masih banyak sekali rangkaian program acara yang kami hadirkan untuk menemani aktivitas akhir pekan Anda pada kesempatan hari ini. Untuk itu pastikan Anda tetap stay tune bersama Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Saya Budeme beserta kru kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wilujeng Enjang, Pro Kadang Sutrisno Budoyo, pamirang setia program Mas Kawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan tentu saja siaran kami juga bisa Anda akses melalui RRI Digital ataupun di audio streaming kami di rri.co.id. Pada kesempatan hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, kembali kami hadir menyapa Anda, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam program acara kesayangan kita, kajian keislaman ngaji pagi Cahya Ningati, bersama saya Bu Deme, yang nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ya, saudara pendengar, apa kabar? Sehat semuanya? Masya Allah, alhamdulillah. Sebelum kita mulai dan menyapa narasumber yang sambut rawuh di penghujung telepon pagi hari ini, marilah sama-sama kita mengucap syukur alhamdulillah atas semua nikmat yang telah dikaruniakan ke dalam hidup kita oleh Allah SWT. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Baik, saudara pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari ini hari Sabtu, tanggal 3 Oktober, ya, awal bulan. Dan seperti biasa, setiap hari Sabtu, insya Allah, narasumber kami senantiasa hadir. Sejauh ini jarang absen begitu ya. Ada Ustadz Dedi N. Abdullah Tilu, MPDI. Nah, hari ini akan menghadirkan satu topik yang menarik sekali, yaitu ahli surga dan ahli neraka. Nah, untuk para pendengar, saya persilahkan nanti kalau mungkin ada pertanyaan di antara Anda terkait tema kita pagi hari ini, saya persilahkan di line WhatsApp kami di 081-5569-1053. Anda boleh langsung telepon, baik juga boleh mengirimkan pesan mengenai pertanyaan Anda ya. Langsung saja, karena keterbatasan waktu, saya akan menyapa beliau yang sudah hadir di penghujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, apa kabar?
1: Alhamdulillah wa syukrulillah. Pangestunipun Bu Jimi.
0: Alhamdulillah. Pagi-pagi ini kalau sama Ustaz selalu semangat, baik mulai dari suaranya, intonasinya gitu ya. Emang harus semangat ya menyambut hari ya, Pak Ustaz ya.
1: Harus kan, sepanjang hari itu kita harus semangat pagi kan.
0: Begitu. Dan pagi hari ini adalah penentu mood kita sepanjang hari. Kalau sudah dimulai dengan lemas, iya, pasti lemas terus ya.
1: Lah itu.
0: Baik, Pak Ustadz, kok temanya menarik nih Pak Ustadz. Ahli surga dan
1: iling-iling.
0: Oh ya, iling-iling ya. Ahli surga dan ahli neraka. Saya jadi penasaran. Masalahnya banyak di luar itu yang akhirnya apa ya, mengingatkan saya kembali banyak berita-berita gitu. Nanti kira-kira seperti apa tanda-tanda ahli surga dan ahli neraka. Jadi untuk itu sebelumnya saya ucapkan matur sumanuwun sanget sampun rawuh di Perempat RRI Malang. Dan kami insya Allah, saya pribadi dan saya yakin semua pendengar sudah siap untuk mendengarkan kajian pagi hari ini. Terima kasih Pak Ustaz sudah sehat. Selamat rawuh. Sekarang ya, waktunya saya serahkan kepada Pak Ustaz. Monggo-monggo dimahnya. Silakan.
1: Matur nuwun Bu Dimi.
0: Sami-sami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana mina mutamassikina bi syari'atil Islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina muhammad wa ahli baytihi tayyibin al-tahirin wa ala ashabil muntajabin al-mayamin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Poro pamireng ngaji pagi jahening ati RRI program Mas Kawan Malang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah kita dinten menika saged ngelanjutakan malih kajian kita untuk sebagai ikhtiar nih, kita ini berikhtiar untuk menuntut ilmu ya, untuk memperluas wawasan kita mengenai dinu Islam, agama yang kita cintai, agar kelak kita ketika menghadap kepada Allah dan Rasulnya kita bisa membuktikan bahwasanya kita sebagai umat Islam tidak hanya Islam yang tidak berusaha untuk memperdalam keislamannya, tetapi dibuktikan dengan kita ini senantiasa menuntut ilmu yang mengkaji tentang keislaman kita, sehingga keislaman kita ini dari waktu ke waktu semakin sempurna sebagaimana kita dituntut untuk udkhulu fisil mikafah, masuklah Islam kalian itu secara sempurna. Nah, para pamirang kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini hampir setiap hari ya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti juga hasanah kebaikan, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami, jauhkan kami dari api. Nar itu kan api. Api apa itu? Nah, kemudian dipahami bahwasanya an-nar di situ adalah api neraka. Jadi intinya kita ini minta kebaikan dunia dan akhirat. Lah kebaikan dunia dan akhirat itu apa? Kalau kebaikan di dunia, masing-masing kita ini tergantung ya melihat. Ada yang melihat kebaikan itu, lek wis sugih pitung turun, wah. Tiga ke atas, tiga ke bawah, itu sugih kabeh. Nah itu baru, ini baik Pak, lek akeh utangi, belum baik. Ada yang begitu. Ya walaupun sebenarnya belum tentu orang yang kaya itu tidak punya utang ya. Konglomerat-konglomerat itu utangnya malah triliunan sebenarnya. Nah, lalu kemudian fil akhirati hasanah. Kebaikan di akhirat itu apa? Biasanya ketika disebut kebaikan di akhirat, apalagi Pak, di akhirat itu kan hanya dua tempat. Ada tempat yang namanya al-jannah dan ada tempat yang namanya an-nar. Untuk menuju ke jannah, ke surga, kita menerjemahkan al-jannah itu surga. Itu harus melewati yang namanya an-nar, yaitu neraka. Nah, kalau selamat dari neraka berarti masuk surga. Yaitu kita mintanya itu kepada Allah minta surga dan selamatkan dari neraka. Masalahnya di sini orang yang masuk surga itu bagaimana? Ala sil'atallahil ghaliyah, ala sil'atallahil jannah. Ya, ketahuilah sil'atallah ini perumpamaan nih, karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika diutus kepada kaum Quraisy. Ya, kaum Quraisy termasuk orang Madinah juga ya, orang Madinah Aus Khazraj itu kan rata-rata mereka ini tujar ya, apa, pedagang-pedagang sodagar-sodagar kaya, mereka ini rata-rata pedagang. Ya sampai sekarang teman-teman kita yang keturunan Arab itu rata-rata kan ahli dagang gitu. Nah, karena mereka Kanjeng Nabi ini menghadapi para sahabat yang rata-rata pada saat itu adalah pedagang, maka Kanjeng Nabi memberikan perumpamaan itu dengan bahasa yang dipahami atau mudah dipahami oleh para pedagang. Yaitu apa? Ala sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah ya para sahabat, sil'atallah, dagangannya Allah itu ghaliyah, dagangannya Allah itu mahal, enggak murahan gitu. Nah, kalau orang kaum mendang-mending, nah, gitu ya. Kalau kaum mendang-mending, cari barang itu kan kalau bisa yang murah tapi berkualitas terbaik. Wah, itu kira-kira ada apa enggak? Kayaknya enggak ada itu ya, di dunia ini. Oh, cari barang yang kualitas premium, wah, tapi harganya itu kalau bisa yang paling murah gitu. Yang enggak ada aslinya itu. Ono rego, ono rupo kan begitu ya. Jer basuki mawa beyo kan begitu. Nah, sama dengan yang digambarkan oleh Kanjeng Nabi tadi itu, dagangan Allah ini mahal, enggak murah. Kalau mahal berarti ono rego, ono rupo. Apa itu rupone? Ala sil'atullahil jannah, kata Kanjeng Nabi. Ketahuilah bahwasanya dagangan Allah yang mahal tadi itu adalah surga. Jannah, surga. Memang ya, emang dikira gampang ke surga itu. Ya harus ada effort yang luar biasa, ikhtiar yang luar biasa. Ya mulai kita kapan itu effortnya dilakukan? Ya di dunia ini. Karena apa? Karena adanya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempatnya beramal. Nanti di setelah kita meninggalkan dunia ini, lah itulah negeri pembalasan atau apa? Negeri pengupahan. Nah, negeri menerima upah. Nah, sekarang kita kembali lagi. Surga itu sing bagaimana sih Pak sebenarnya itu kan gitu. Nah, saya ini kan yo pengin masuk surga. Itu kemudian makanya di dalam doa sapu jagat tadi itu selain kita minta kebaikan di dunia dan akhirat juga wakin ada benar, selamatkanlah kami dari neraka. Maka saya juga tidak mau Pak jadi ahli neraka. Nah, ini kita biasanya orang-orang ini kalau misalnya ya ada orang itu ahli sholat ya, sholat ya, kalau sholat wajib kan ya semuanya ahli sholat itu ya, ahli lima waktu itu wajib semua. Tapi ada di antara kita itu yang kalau sholat lima waktu ditambahi juga qobliyah ba'diyah, lalu ditambahi kalau malam itu ada sholat lail, sholat malam tahajud, ada ditutup witir ya. Sebelumnya juga ada yang dawam melakukan sholat tasbih, ada sholat hajat, itu ada sholat taubah, kemudian mau masuk masjid juga sholat tahiyatul masjid, kalau ada gerhana sholat apa gerhana itu sholat khusuf dan kusuf ya. Kemudian kalau sekarang ini musim kemarau di beberapa tempat di Kalimantan tuh yang lagi berperang dengan asap, mereka melakukan sholat istisqa minta hujan. Kalau hari raya sholat idain, idul fitri, idul adha. Tapi orang yang sering sholat sunnah itu pasti dijamin masuk surga. Lalu kemudian orang yang ahli puasa sunnah misalnya, kalau Ramadan sudah pasti wajib. Lalu kemudian ditambahi sunan kemis, tambahi ayamul bid, ditambahi puasa Nabi Daud, ditambahi juga puasa mutlak ya. Dan puasa-puasa yang lain yang sunnah itu puasa 6 hari awal Syawal, kemudian ada puasa tarwiyah, puasa Arafah dan sebagainya. Apa yang seperti itu pasti ahli surga? Belum tentu juga. Belum tentu. Kenapa? Karena ternyata ibadah-ibadah mahdhah kita itu, kalau ibadah yang wajib ya sholat lima waktu, kemudian puasa Ramadan, lalu sedekah wajib itu apa? Bagi orang sudah hartanya itu memenuhi nisab dan haulnya, maka dia mengeluarkan zakat mal. Kemudian tiap tahun kita ada zakat penyuci, zakat untuk agar puasa kita itu diterima oleh Allah, yaitu namanya zakatul fitri atau zakat fitrah bahasa Indonesianya. Nah, itu yang berupa beras itu ya. Kalau di Indonesia. Nah, itu yang wajib-wajib. Tapi yang sunah-sunah, apakah itu menjamin kita masuk surga? Ya tidak juga. Karena kalau yang wajib tadi itu memang itu adalah bukti ketundukan kita kepada Allah. Saya ini muslim ya Allah, saya ini berserah diri padamu ya Allah. Nah, saya buktinya apa? Ya melakukan ibadah wajib tadi itu. Kemudian ibadah-ibadah sunnah itu takarrub kita kepada Allah. Lagi lagi, takarrub kita kepada Allah. Dan sebenarnya takarrub kita, takarrub itu apa? Takarrub itu PDKT lah, begitu gampangnya ya. Takarrub itu adalah PDKT kita kepada Allah. Dengan banyak hal seperti itu. Tetapi sebenarnya itu ada PDKT yang biasanya orang itu menganggap bukan ibadah. PDKT kita kepada Allah menganggap itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah, Pak. Padahal sebenarnya itu adalah ibadah yang luar biasa. Tetapi kita, kebanyakan di antara kita melihatnya itu hal interaksi sama manusia saja. Padahal justru interaksi kita kepada sama manusia, sesama makhluk Allah, tidak hanya manusia ya, ada manusia, hewan, alam lingkungan sekitarnya itu adalah bukti kita sebagai orang yang layak menjadi ahli surga. Seperti itu. Apa buktinya? Ada satu hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini panjang ya, dari salah satu sahabat Nabi yang namanya Iyad ibn Himar. Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Nabi yang bernama Iyad bin Himar itu menceritakan tentang khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada satu saat an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam khutba zata yaumin. Faqala fi khutbatihi, adalah Nabi SAW sesungguhnya pada satu saat itu berkhutbah. Faqala fi khutbatihi, maka Kanjeng Nabi berkata di dalam khutbahnya. Ini panjang sekali, ya, panjang sekali khutbahnya itu. Tetapi yang kita garis bawah di sini adalah ternyata di dalam khutbah ini beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga menceritakan ya, atau mendeskripsikan apa itu ahli surga. Kata Kanjeng Nabi dalam hadis itu, di dalam khutbahnya itu yang diriwayatkan oleh sahabat Iyad bin Himar, bahwasanya wa ahlul jannati salah satun, dan ahli surga itu ada tiga kelompok, begitu ya. Ada tiga kelompok. Apa itu? Zu sulponin muqsitun mutasaddiqun muwaffiqun. Apa itu artinya? Yaitu penghuni surga itu ada tiga. Yang pertama, sulponin muqsitun. Jadi ada seorang penguasa yang dia ini adil, penguasa. Maaf.
0: Ya, Ustaz.
1: Duh, Sultan. Maaf saya. Ini minum kopi dulu, bismillahirrahmanirrahim.
0: Monggo.
1: Nah, ini kopinya kopi dampit.
0: Masya Allah.
1: Nah, ini Duh, Sultan itu tidak berarti harus seorang penguasa tertinggi, misalnya raja, presiden, perdana menteri, tidak harus ya. Zu sultanin itu artinya orang yang memiliki kekuasaan. Nah, kekuasaannya ya macam-macam ya. Ada yang kekuasaannya itu di satu negara. Ada yang kekuasaannya itu hanya di satu provinsi misalnya. Ada yang kekuasaannya itu satu kota kabupaten, ada yang sekecamatan, kelurahan, ya RW, RT, sampai keluarga, sampai diri sendiri. Jadi masing-masing kita ini kan penguasa sebenarnya ya, tetapi ada yang diberi kekuasaan itu karena dia jomblo, tidak punya siapa-siapa, ya dirinya sendiri itu. Dia harus adil kepada dirinya. Apa itu adil kepada dirinya? Ya hak-hak dirinya itu ditunaikan. Dia tidak hanya menuntut kewajiban dirinya saja. Apa itu? Dia tuntut dirinya itu untuk kesenangan dunia saja. Sedangkan kebutuhan rohaninya tidak diperhatikan. Misalnya seperti itu ya. Nah kalau secara luas ya kita kita deskripsikan diri kita masing-masing ya, kita ini menjadi penguasa yang tingkat mana ya, minimal diri sendirilah begitu. Kalau sudah berkeluarga ya berarti penguasa keluarga itu. Jadi penghuni surga yang pertama itu penguasa yang adil. Kemudian apa? Mutasoddiqun. Dia ini rajin bersedekah. Rajin bersedekah. Muwafiqun. Dan juga kekuasaannya itu benar. Dia menjalankan kekuasaan itu dengan benar, tidak sewenang-wenang. Memperhatikan siapa yang dikuasai itu, memperhatikan kesejahteraan siapa yang dikuasai itu. Nah sekarang ini begini para pemirang, banyak diantara kita itu pengen gitu jadi pejabat, jadi apa, jadi penguasa begitu ya, jadi anggota dewan begitu, atau yang di eksekutif maupun legislatif lah, semua pengen banget. Kenapa? Karena jadi pejabat itu kan mulia ya. Jadi pejabat itu mulia. Ada yang di beberapa tempat tuh jadi kepala desa itu ya, nyalon itu, dia ingin jadi kepala desa di sisi lurah.

0: biasanya perumahan-perumahannya di daerah Kabupaten Malang itu enggak banyak yang mau jadi RT itu. Saya menemui beberapa tempat tuh RT-nya abadi. RT-nya bahkan ada yang kosong, ya ada yang kosong. Kenapa? Karena enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau. Nah, kalau yang istilahnya membutuhkan pengorbanan itu banyak yang enggak mau. Tapi kalau yang gajinya besar kemudian bisa apa namanya ya, walaupun itu jabatan seolah-olah jabatan ormas agama ya, jabatan ormas keagamaan, tapi masalahnya kalau dia duduk di situ itu membuka pintu bagi dia untuk bisa berkarir secara politik. Seperti itu biasanya rebutan. Padahal sebenarnya kalau misalnya ya orang jadi pejabat itu berat, anu ya, bapak ibu semua para pemirang gitu. Jadi misalnya gitu, wali kota itu ya, ngapunten nih jadi wali kota itu ya senang jadi wali kota itu mulio ya, di sana sini dihormati, ada protokoler sebagainya. Cuman itu tanggung jawabnya ini ya semua orang yang menjadi atau tinggal dan mengaku sebagai penduduknya di kota itu, dia harus tanggung jawab. Jadi sampai satu saat dulu ya, kita kalau ngomongin pemimpin yang adil biasanya akhirnya kan melihatnya pemimpin yang dulu gitu ya, zaman dulu. Ya misalnya Khalifah Umar, kita sudah tahu ceritanya yang dia malam-malam keliling gitu ya, malam-malam keliling gak pakai identitas apapun sebagai khalifah, ya hanya sebagai orang biasa saja, lalu dia cari itu mana orang yang tidak bisa makan, apakah atau mungkin dia menguping ya. Jadi zaman Umar bin Khattab itu dia sering menguping pembicaraan orang, rakyatnya. Kenapa? Karena dia ingin dengar rakyatnya itu ngomong dia sebagai pemimpin yang kayak gimana begitu. Kalau rakyatnya ini ternyata mencaci maki dia, bukan berarti besoknya kemudian intelnya suruh nangkap, tidak begitu ya. Tapi besoknya itu dia panggil itu orang, itu dia minta maaf gitu, kemudian masalahnya apa dia selesaikan, seperti itu. Karena dia apa? Dia khawatir satu saat nanti pas dia sudah meninggal, dia di depan mahkamah Allah itu akan ditagih. Ini ada rakyatmu yang merasa kamu tidak adil. Bahkan satu saat Umar itu takut ya, dia merasa takut kalau ada keledai yang jatuh di Madinah, ada keledai yang kepleset lah begitu ya, keledai atau kuda kepleset jatuh, itu gara-gara ada jalan berlubang yang mana jalan berlubang itu sebenarnya bisa menjadi tanggung jawab dia untuk ditempel begitu. Sampai seperti itu. Jadi ngeri, kenapa? Karena ahlul jannah itu adalah orang yang golongan pertama tadi itu, pemimpin yang adil, kemudian dia sering bersedekah, dan kemudian muwafiqun, dia menjalankan apa jabatannya menggunakan kuasanya itu betul-betul jalan yang benar. Nah, ini para pamireng nggih, kita ya zaman sekarang itu kadang-kadang kalau kita ngobrol di warung kopi gitu ya, atau ngomong deh apa ngobrol di pos kamling gitu ya, dengan orang-orang ya, masyarakat sekitar ya, misalnya itu yang diomongkan tuh kan yang Rasulullah gitu ya, Rasulullah pejabatnya gitu ya, entah pejabat tingkat mana begitu ya, macam-macam lah yang Rasulullah. Tapi sebenarnya loh yang milih itu siapa? Coba ya. Yeah. Yang milih kan kita semua tuh gitu ya.
1: Tapi kan kita enggak tahu Pak Ustaz, kan endingnya seperti itu.
0: Iya. Macam gitu. Loh, Pak anu, Pak aku dia enggak milihku. Ya lepas dimilih itu kok enggak. Tapi sebenarnya pemimpin yang ada sekarang itu ya hasil pilihan dari rakyatnya, begitu kan?
1: Rakyat itu rakyat sendiri
0: yang sekarang ya, ini yang ikut dipimpin itu. Makanya sebenarnya pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya, begitu.
1: Nah,
0: bukan rakyat itu cerminan dari pemimpin ya, bukan. Tapi pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya.
1: Okay. Ini bisa.
0: Dan itu relate ya dengan kita ya, kondisi kita di negeri kita ya. Kalau di misalnya di Brunei ya, itu kan monarki absolut ya, monarki absolut. Ya rajanya itu nggak dipilih oleh rakyat.

0: Lihat itu. Ya kecuali Raja Brunei yang pertama kali dulu itu kan yang ngangkat ya rakyatnya itu kan begitu ya. Tapi selainnya kan turun temurun ya. Kebetulan karena alhamdulillah rajanya itu dipandang adil, kemudian bisa menjajarkan rakyatnya, rakyatnya ya oke-oke saja. Nah kalau di sini itu kan pilihan tiap 5 tahunan. Maka coba yang disalahkan siapa? Ya disalahkan yuk, salahkan diri sendiri.
1: Mari kita.
0: Ini saya tidak ngomong secara spesifik ini
1: iya.
0: Pemimpin tingkat mana
1: tidak ya,
0: iya. Umum gitu.
1: Umum ya.
0: Secara umum kok dikerokno kok siapa?
1: Ke siapa
0: ini,
1: tidak?
0: Umum ini secara umum.
1: Bisa saja RT ya Pak Ustadz ya. RW.
0: Nah, itu bisa jadi kan begitu. Enggak cocok sama RT-nya. Lo sengale yo sapa kan ayate itu.
1: Iya.
0: Nah, maka kenapa dulu kok milih itu ya? Karena tuh waktu si dia kampanye, wah ini cocok, ini seneng saya ini kan gitu kan?
1: Iya betul.
0: Kan gitu. Nah, maka itu jadi pelajaran, jadi diambil hikmahnya saja bahwasanya ya milih itu enggak sembarangan. Milih itu ya perlu analisa, pertimbangan. Ya jangan wah ini anu ini tim suksesnya ngasih saya 100.000 yang si A ini. Kalau si B itu kemarin tim sesnya ngasih cuma 25.000, ya udah saya tak milih yang 100.000 aja. Enggak begitu, ya akhirnya rasain tuh akibatnya kan.
1: Gitu. Jahat banget ya, rasain dan iya, tunggu tuh sampai iya. Selesai.
0: itu, makanya kita nggak bisa menyalahkan pemimpin yang ada sekarang ini di semua tingkatan itu adalah hasil dari
1: pilihan ya, kita sendiri
0: ya, rakyatnya itu. Tetapi sebenarnya kita ini kalau mau adil, mau menjadi pemimpin yang adil minimal bagi diri sendiri ya. Coba kita ini milih gitu ya, misalnya nanti waktunya pilek mau pilkada mau pilpres berikutnya itu atau pilihan RT RW ya. Kita ini pas mau milih pemimpin itu kita itu mikir-mikir, ini saya milih ini di rumah saya, misalnya di rumah saya itu ada satu kakak itu ada 6 anggota keluarga yang punya hak pilih, yang punya hak pilih itu masih 3, yang 3 di bawah umur sehingga tidak punya hak pilih. Nah maka sebelum memilih itu rundingan dulu satu keluarga itu kan begitu kan sebenarnya. Sebetulnya itu begitu, rundingan dulu, kalau perlu ya dibedah itu program kerjanya. Dan begitu lah betul loh itu. Jadi ini kalau paslon ini begini, kalau paslon ini begini, kelebihannya ini, kekurangannya ini, rekam jejaknya ini. Coba kita pernah gak seperti itu satu keluarga sebelum besok waktunya milih? Nah belum tentu gitu ya, ada memang seperti itu ada, tapi biasanya di keluarga-keluarga yang punya pendidikan tinggi saja gitu ya.
1: Eh ini
0: tapi
1: maksud yang saya latar belakang kan.
0: Latar belakang gitu. Ya itu ya. Jadi walhasil itulah kita jadi memilih itu, kita memimpin ini nanti kita memilih ini tidak hanya untuk diri saya saja tapi juga untuk keluarga saya yang belum punya hak pilih. Untuk masa depan mereka, karena 5 tahun itu bukan waktu yang singkat. Dalam 5 tahun itu banyak hal yang bisa dilakukan oleh seseorang yang sedang memimpin, yang mana berakibat ke depannya. Maka ketika seseorang kita itu ingin masuk surga, ini ya, ingin masuk surga, jadilah kita pemimpin yang adil. Yang adil itu bukan adil untuk dirinya dan kroninya saja ya, tapi adil itu untuk seluruh ya. Dia mempertimbangkan seluruh rakyatnya dan yakin kalau dia nanti di akhirat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ini biasanya begini, nanti di akhirat itu dipahami nanti Pak, nanti suwi Pak. Belum Pak, tidak seperti itu. Belum tentu itu nanti suwi lah. Kita masalahnya umur kapan tidak tahu ya. Nggak tahu, kita masih guyon-guyon begini bisa jadi sore sudah nggak bisa guyon lagi, itu banyak terjadi kan gitu.
1: Jangan dulu Pak Ustaz.
0: Monggo
1: cari bekal dulu. Cari bekal dulu.
0: Benar, cari bekal itu nggak akan dasar selesai-selesai itu ya. Cari bekal itu nggak akan selesai-selesai kita. Ya seperti misalnya kemarin ya, beberapa hari yang lalu itu istrinya Pak Mahathir Muhammad itu Bu Dokter Hasmah itu ya, Siti Hasmah itu 100 tahun lah. Padahal kalau untung umurnya 100 tahun gitu, bisa masih bisa cari sangu yang banyak kan begitu ya. Nah, tapi beliau dulu-dulunya nggak tahu juga kalau umurnya sampai 100 kan begitu. Nah, kita kemudian lihat itu, alhamdulillah Pak, saya optimis Pak, umur sampai 100 Pak, saya ahli olahraga, saya makan terjaga.
1: Oh, belum tentu juga.
0: Belum tentu, itu yang pemain sepak bola itu beberapa yang meninggal di lapangan kan ada ya, kena serangan jantung. Itu kurang sehat, apa itu cara hidupnya? Oh, sangat sehat.
1: Jaga pola makan.
0: Kalau sehat, ya. Mungkin lah jadi apa, pemain sepak bola profesional, kan begitu. Nah, ini adil dan senang sedekah ini masalahnya ya. Kalau orang adil tapi tidak senang sedekah itu kayaknya adilnya itu mungkin adil yang punya perhitungan itu ya.
1: Ada ya istilahnya adil perhitungan.
0: Adil iya, jadi adilnya itu dicitrakan kemudian apalah begitu karena dia masih pengen
1: jadi lagi dipilih lagi.
0: Tapi kalau sudah terakhir itu yang kira-kira nggak mungkin terpilih lagi, kemudian dia juga nggak punya anggota keluarga yang bisa diorbitkan begitu ya. Itu biasanya ketahuan betul itu orangnya adil beneran panda. Ternyata sampai akhir itu tetap adil loh, berarti aslinya yang begitu. Tapi ada yang tadinya tuh baik, empat terakhir kok ngomongi, kok aneh nih Pak. Loh kok ya kita selidiki ternyata dia sudah nggak punya kepentingan lagi. Ya jadilah dirinya sendiri. Ya itulah dirinya yang seperti itu kan begitu. Tapi mutasodikun itu sedekahnya emang ikhlas dia. Ikhlas. Nah kita ini coba kita analisa diri kita masing-masing. Kita sedekahnya itu sudah ikhlas apa belum? Nah ini ya, sudah ikhlas apa belum? Yang kadang-kadang sodakoh ayo ada ndak ikhlasnya kan begitu. Jadi kalau sodakohnya itu di apa ada kotak maaf jalan itu misalnya ya di masjid itu mau Jumatan itu biasanya ada itu kotak beredar itu. Nah tamir masjid itu kalau tidak nakal itu biasanya kotaknya tidak transparan ya, biasanya kotaknya tidak transparan. Jadi kalau yang agak-agak medit gitu sodakoh 10.000 men itu harus ditutup-tutupi gitu ya. Kalau yang sodakonya itu 100.000 itu rada anu kok agak sulit ya masuknya ini. Itu ya, itu dono 100.000 kan begitu. Tapi kalau takmirnya nakal itu kotaknya dari kaca.
1: Gitu ya.
0: Iya, jadi kelihatan tuh ya orang mau masukkan berapa itu kan kelihatan. Akhirnya sing medit-medit itu memang gak sudah medit itu karena isinya itu ya.
1: Tapi itu strategi juga itu.
0: Itu strategis itu sebenarnya ya, takmirnya nakal. Nah, gitu. Nah ini keikhlasan kita itu akan terlihat di situ. Jadi kalau orang betul-betul ikhlas, mau itu kotaknya transparan, mau tidak transparan, mau ada yang lihat, tidak ada yang lihat, ya tetap aja dia mau sodako berapa ya sudah itu. Nah bahkan kadang-kadang dia yang di kotak keliling itu sedekahnya sedikit, kadang sedikit dia banyaknya itu yang pakai kris ya, pakai kris. Nah, kan di sekarang tiap langgar musola masjid itu kan sudah ada disiakan langsung pakai kris kan begitu. Nah itu yang banyak biasanya, kalau yang sedikit tuh biar aja orang nilai saya medit daripada saya dinilai orang apa namanya dermawan, nanti hati saya jadi berdebar-debar kencang besar, kemudian kepala saya juga
1: membesar
0: seperti kok biasanya tidak cukup gitu ya. Nah, seperti itu. Ini ahli surga yang pertama itu seperti ini. Ini ahli surga yang kedua dan ketiga seperti apa kan begitu lah.
1: Seperti apa nanti, nanti minggu depan kayaknya ya Pak Ustaz ya. Nyambung.
0: Lanjutkan nanti ini pamireng ingkang badhenya wiji enggak ada kesempatan ya, begitu.
1: Enggak ada. Ini aja tinggal 3 menit ini Pak Ustaz. 3
0: menit lulululul.
1: 55 kita gitu. kita sudah dapat tanda dari pengarah acara kita Pak Ustaz.
0: Ya Allah.
1: Enggak apa-apa Pak Ustaz. Tapi memang di era sekarang ini gini ya Pak Ustaz ya. Saya berikan kesempatan untuk satu penelpon dah. 081-5561-053. Tapi gini Pak Ustaz, apa untuk melihat tanda-tanda itu di zaman-zaman sekarang itu memang agak sulit gitu ya, tanda ahli surga dan juga ahli neraka gitu. Karena sosok yang sebetulnya itu jahat gitu ya, busuk gitu, itu bisa dibungkus gitu ya, Pak Ustadz.
0: Iya, pakai pencitraan itu.
1: Iya.
0: Nah, makanya seandainya di antara kita semua lah, semua kita ini introspeksi diri kita masing-masing. Uh-uh. Semua rakyat Indonesia ini introspeksi dirinya masing-masing. Kemudian minimal yang muslim lah gitu, karena yang muslim itu 80% lah gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Kemudian semuanya itu berusaha jadi ahli surga. Itu badat tentang ibu itu nurubun gopur Indonesia raya, betul itu, makmur sejahtera itu.
1: Betul. Tapi
0: masalahnya ya,
1: untuk melihat sosok gitu ya, memang benar-benar pure, benar-benar itu baik gitu ya. Tadi kan konteksnya penguasa gitu ya Pak Ustadz ya, dimana itu bisa menjalankan amanahnya dengan baik gitu ya. Nah untuk melihat itu tuh sebetulnya gimana ya, tanda supaya kita itu tidak terkecoh.
0: Ya kita ini harus punya intuisi ya, intuisi yang dalam, yang kuat begitu. Dan itu hanya bisa dilatih dengan kita ini melatih penglihatan kolbu ya.
1: Hati ini, ya.
0: Kalau dilihat dari itu, dari hati. Kalau dilihat dari hanya mata yang ada di kepala dan otak saja, wah ya banyak kena tipu.
1: Wassalam ya.
0: Rata-rata mengambil kesimpulan dari medsos kan. Medsosnya sudah dibalut sama ini tim sesnya.
1: Oke. Baik. Sebentar satu penelpon nih Pak Ustaz ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inggih, Bu Sri Panca monggo singkat saja silakan.
2: Nggih, langsung nggih. Gini Pak Ustaz, ada seorang ibadahnya itu ya biasa-biasa saja, enggak yang terlalu khusyuk banget, enggak terlalu sreweg banget enggak ya. Biasa lumrah yang dianukan itu. Tetapi dia itu berjiwa sosial. Sosialnya tinggi, tapi keluarga enggak tahu. Sosialnya itu enggak diceritakan, tapi termasuklah di Kota Malang begitu. Sosialnya sangat tinggi dalam bidang apapun itu. Terus dia waktu meninggalnya itu setelah subuh itu masih tidur, saya berangkat itu masih duduk dia. Terus saya pulang dia masih duduk. 15 menit lagi itu sudah ada yang ke saya itu ternyata sudah meninggal. Enggak kelihatan enggak ya, lihat sudah biasa aja gitu meninggalnya itu. Nah, terus waktu yang melayat itu banyak sekali, banyak banget seperti pejabat itu loh, Pak Ustadz. Ada yang kepala dinas sosial itu menyambut juga, datang juga. Ternyata menceritakan dia itu orang yang sosial yang enggak ada pamrih sekali, sampai dia rela jual antingnya buat makan orang-orang yang menangani bencana alam. Nah, seperti itu. Saya itu jadi miris seperti itu. Apa sebetulnya Allah yang ada disembunyikan oleh Allah dengan keluarga yang seperti itu sebetulnya apa? Kami juga kepingin berbuat yang seperti itu tuh juga kayaknya juga nggak bisa. Nah, ini apa yang diambil manfaatnya buat keluarga Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustadz.
0: Jadi itu adalah hikmah yang luar biasa. Bagaimana sedekah sirri, jadi sedekah yang
1: diam,
0: sembunyi-sembunyi,
1: diam-diam gitu ya,
0: luar biasa sekali, diam-diam. Nah, ini sudah ada buktinya begitu ya di Kota Malang. Belum lagi kalau kita ceritakan kisah-kisah yang di kitab-kitab tua, banyak sekali itu. Ya, sama insya Allah kita anu gitu, karena waktunya ini. Gitu.
1: Satu menit lagi, Pak Ustadz.
0: Alhamdulillah. Jadi insya Allah kita akan sambung. Sabtu depan tentang tetap temanya yaitu ahli surga dan ahli neraka. Karena apa? kita ini seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Sri Ponco, wah ternyata betul orang sedekah itu walaupun keluarganya nggak tahu, itu nanti akan ditampakkan manfaat
1: di akhir hayatnya ya.
0: Betul. Dan dia diselamatkan oleh Allah dari rasa-rasa takabur, apa nggak bisa takabur sudah meninggal. Dan begitu ya.
1: Okay.
0: Nah, ini wallahu a'lam bisawab, semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua ini. Yang pertama, hari ini adalah ahli surga itu menjadi pemimpin, menjadi orang punya kekuasaan, tapi dia adil, dia bersedekah, dan dia menggunakan kekuasaannya itu dengan kebaikan. Semoga yang sedikit ini bisa kita amalkan, bisa kita ambil hikmahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, berarti ini kan tiga golongan begitu ya, baru satu ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan insyaallah ya. Terima kasih banyak Pak Ustaz, sehat selalu kagem panjenengan supaya bisa rawuh terus, bisa menebar manfaat ya, menebar ilmu pengetahuan insyaallah seperti itu. Berkah barokah untuk panjenengan. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, saudara pendengar, demikian tadi bersama Ustaz Dedi N. Abdullah Tilu. Tapi yang jelas kita akan lanjutkan pada minggu mendatang ya, Sabtu mendatang, karena keterbatasan waktu. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih Bu Sri Ponco, terima kasih, dan untuk semua pendengar yang sudah stay tune bersama kami, kami yakin itu, terima kasih banyak. Terus tetap ikutin Cayani Ngati, hadir setiap hari pada pukul 5:10 hingga jelang pukul 6. Saya Bu Deme pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mekaten Adijoro Cahyani Ngati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: FM 106.6 Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat Sabtu 3 Oktober 2026 Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengikuti salat subuh keliling berjamaah di Masjid Baitul Mutakin, Desa Balai Arjo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang pada Jumat 2 Oktober 2026 pagi. Nasaruddin sekaligus menjadi imam dalam kegiatan yang digelar pemerintah Kabupaten Malang tersebut. Sekitar 1.500 jemaah mengikuti kegiatan yang menjadi bagian dari program Suling atau Subuh Keliling yang telah berjalan selama 6 tahun. Bupati Malang M. Sanusi turut hadir bersama Wakil Wali Kota Kediri Kowimuddin Toha, dan kehadiran Kowimuddin merupakan bagian dari kegiatan studi tiru terhadap pelaksanaan suling di Kabupaten Malang. Dalam kesempatan tersebut, Nasaruddin memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan suling yang digelar secara rutin dan berpindah dari satu masjid ke masjid lain. Menurut dia, kegiatan tersebut dapat menjadi sarana untuk memakmurkan masjid sekaligus mempererat hubungan pemerintah dengan masyarakat. Selain sholat berjamaah, kegiatan suling juga disertai pelayanan publik bagi masyarakat sekitar. Layanan tersebut antara lain administrasi kependudukan, pemeriksaan kesehatan, pelayanan perizinan, pasar murah kebutuhan pokok, serta layanan kantor urusan agama. Sanusi mengatakan suling merupakan kegiatan rutin Pemkab Malang yang dilaksanakan di berbagai desa dan kecamatan. Ia menyebut kegiatan tersebut menjadi salah satu sarana pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan keagamaan. Sanusi juga mengusulkan agar konsep suling dapat diterapkan di daerah lain. Menurut dia, kegiatan tersebut melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Agama, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Dewan Masjid Indonesia, dan Lembaga Keamanan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demia bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat berakhir pekan.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 7.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, minta sedotannya dong.
4: Ih, ngapain pakai sedotan sih? Itu bahaya tahu.
3: Ya, aku mau pakai aja. Kenapa sih?
4: Riz, dengerin ya. Pakai sedotan plastik itu nggak baik bagi kita. Lagian nih ya, sampahnya itu juga bahaya banget buat lingkungan kita.
3: Maksud kamu?
4: Asal kamu tahu aja, Riz. Sedotan itu kan termasuk plastik yang sudah menjadi isu dunia. Sampah plastik termasuk sedotan itu sangat mencemari lingkungan. Ya, sekitar 1000 tahunan lah sampai plastik itu bisa benar-benar terurai.
3: Hah? Iya kah? Lama banget ya ternyata.
4: Sedotan plastik itu masuk dalam 10 besar sampah yang mencemari lautan loh. Kamu tahu nggak kalau hewan-hewan laut itu banyak yang mati akibat sampah plastik itu?
3: Wah, wah, wah. Benar-benar berbahaya ya. Iya deh, aku paham. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi menggunakan sedotan plastik atau barang-barang plastik lainnya.
4: Sip deh.
5: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
6: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
5: Tanggung, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
6: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
5: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
6: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
7: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng enjang para kata sutrisna budaya pamirang setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Pinten Sabtu tanggal pinten tanggal 3 Oktober tahun 2006 lekor pepanggian kalian kula budi memang tenang di cara warung keluar korang-warang sementing mabar. Seperti biasa enjang menikah kula aturi pinara engang badi absen tak sewenggol engkau embek budi nih ya. Nanti senamnya dimulai jam 7 nge para kadang pamirang saiki absen disit tak sapa-sapa dulu semuanya. Gewan 08 Stunggal, Triple Gangsel, Lemsongo Stunggal, 0

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing. Uang gak ada, yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.
3: Keranjang.
4: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Enjang menika budhe ugi badhe menyapa derek-derek kula sedaya ingkang malam minggu samenika enjang-enjang kedah pakaryo berangkat seisuk meruput muga-muga nek perjalanan diparingi lancar. Nomor siji diparingi kesehatan. Muga-muga aktivitase penggaweane dina iki kabeh diparingi berkah barokah mekaten nggih. Rezekine damel panjenengan lan keluarga mekaten para kadang pamireng. Hati-hati tetap waspada ingkang wonten perjalanan mengendarai roda 2, roda 4 nggih. Mengalah saja sama setan-setan jalanan, jangan kebut-kebutan, utamakan keselamatan nggih. Oke, wonten pasar-pasar, ayo pasar diae wis pasar sakku penge Malang Raya. Sing isu iki stage nonggi E4 RRI Malang wilujeng enjang kagem sedaya kemawon. Sugeng nyawiji kalian kula budheme wonten adicara warung gaul ngantos

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri Purnomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu Widi. Terus pun tiba martosi panjenengan sedoyo, sehat ge, mangke jam pitu dimulai senam pagi ini. Assalamualaikum, budi tasik pada absen-absen kemawon. Semoga engkang pada absen kalian kulo, kalian format absen budi, ge, wonten 08 setunggal, triple kangsal 6 songo setunggal 0 kangsal 3. Iya, yang temenan pemanasan saat durungnya olahraga isu iki ya. Gak para kadang pamirang, masya Allah. Kulo niki lek nih siang-siang mekaten gak injik menikah matahari bersinar terang. Sepertinya sudah berapa bulan ya. Harusnya ini sudah memasuki musim penghujan, tapi tasik ketiga. Ya Allah, lek nih sampun siang niku metu teko njerone oma, metu teko njerone kantor. Masya Allah, luar biasa teriknya. Kulo niki langsung ya, pokoknya aku anggen metu terus nanggini sore sengenge ya ruasane pewanas yang lekit ngaten namung setunggal tunggu kulo mugi-mugi kemawon sinten engkang siang-siang meniku kedah nyambut damel wonten lapangan ya, yang harus berpanas-panasan setunggal diparingi suwehat seger waras, diparingi terik matahari itu langsung teduh di atas kepalanya. Soalnya nopo nggih para kadang pamirang, aku mbayangno seandainya aku sing kudu nyambut gawe terus nang ngene sore sengenge sing panas kaya ngono iku panas tentang-tentang sampai nyeluwekit ngoten niku terus pun dingge rasane kabeh iku tak balekno nang nggih awakku dhewe. Muga-muga Gusti Allah paringi sehat seger waras ngoten nggih. Terus panjenengan berkahi rezekinipun damel keluarga bermanfaat dan sakit damel napa nggih bekal amal kebaikan mekaten nggih amin ya Allah. Kula niki pokoke ngger medal wis tak biasakno isuk metu ketemu sapa wae mbok ketemu bakul apa ketemu wong di embong saya iku selalu memberikan senyuman saya insyaallah. Saya mulai mengajarkan diri saya untuk selalu memberikan hal-hal kecil yang mungkin dianggap orang itu kecil tetapi bagi saya itu adalah sesuatu yang besar. Ketemu orang keluar langsung menyapa, memberikan senyuman dari jarak jauh saya tersenyum karena senyuman itu juga bisa menular. Kemudian saya niatkan setiap keluar dari rumah saya mendoakan siapapun yang saya jumpai mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Insyaallah doa baik juga akan kembali ke diri kita masing-masing. Terus siapa budhe lha ketemu mbek wong sing nyakiti awake dhewe sing larani sing ngecewakno ya wis lah ya. Ya penting awake dhewe ku ancene enggak gampang ya. Wong sing wis dilarani ngoten nggih. Bila jeng enjang absen rumiyen nggih. Telepone tasik mangke dibikak nggih Bapak Ibu, sekedap di absen mawon, diketik mawon. Absen budhe ngaten Pak Sarno ta Bursak matur semanuwun. Bu Sri

Mugi-mugi sehat sedaya, amin ya Allah. Ya apa budhe lek ketemu ambek wong sing biasane ngeluarani terus utang gak nyaur-nyaur ngono ku ya apa budhe. Anjene yo aku ngomong ngono paling gampang yo. Makane belajar. Kula niki nggih tasik belajar. Ya apa carane iso apa ya menurunkan ego kita gitu ya. Terus kita coba berusaha menempatkan diri kita gitu ya. Apa lah awake dhewe ngono nek ambek wong ya, pasti gak enak. Insyaallah kita akan membuka hati kita ya dengan kelapangan hati, maka kita akan memberikan senyuman terlebih dahulu. Kan kadang-kadang budhe wong dhek sing nduwe utang tapi malah dhek iku sing musuhi awake dhewe ya wis lah. Jarno, enak eh budhe lek ngomong. Iya, anjene koyo enak lek ngomong. Ngelakoni kurang mesti iso. Tapi dengan niat kita niatkan bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin itu ya. Ya Allah, paringi kula kesabaran, paringi kula keikhlasan, masih ku angel ngoten nggih. Tapi insyaallah lek nedhi kekuatan kalian sing damel urip niku nggih, insyaallah diparingi kekuatan sakit menyapa mekaten nggih. Sumanuan sangat kagum setyo kemawon. Engkang teren absen monggo Pak Suwarnoto bursak absen. Oke. Okay. 08 tunggal triple gangsal 09 tunggal 0 gangsal 3 semonggo. Ya ini kan salah satu juga budaya kita ya. Dadi lek wong Jawa iku kan yo wonge iku kan blater-blater. Insyaallah panjenengan sedaya ingkang nyawiji kalian kula budhe mirengaken program sekawan sak menika ugi panjenengan sedaya tiang ingkang blater, tiang ingkang suwae nggih sinten kemawon ingkang panjenengan temui mekaten nggih selalu memberikan senyuman yang insyaallah itu senyuman ketulusan nggih. Kita itu harus ingat juga bahwa senyuman yang kita berikan kepada orang lain itu juga sebetulnya untuk diri kita sendiri. Kita akan merasakan lebih baik, kondisi atau hati kita akan lebih baik, perasaan kita akan lebih baik. Makaten nggih, itu juga katanya bahkan ada sebuah penelitian bahwa senyuman itu juga bisa memproduksi hormon-hormon kebahagiaan. Dan selain itu yang lebih penting lagi adalah senyuman itu adalah sedekah. Jadi ketika kita menyadari makaten nggih para kadang pamirang aku gak tepopo sing iso tak bagi ambek wong liya pas-pasan uripku ya, dengan senyuman saja itu juga udah merupakan amal kebaikan yang dihitung besar sama Allah nggih. Nggih matur semanuan, dadi aja lali, ayo dibudayakan senyum kepada siapapun ya. Mesem nanggih sapa ae aja perengat-perengut ya. Wong mesem iku adalah wong sing seneng mesem, sing seneng nyopo tonggone sapa ae sing ditemui, insyaallah itu adalah ahli surga. Ngono jerene Pak Ustadz loh. Saya yakin sekali nggih, sinten kemawon sing urip sing orang-orang yang beriman ya. Meskipun ya masih bolong-bolong ngoten ya. Insyaallah kalau kita sudah punya pemikiran seperti itu, insyaallah itu bisa menjadi bekal kita, dan kebiasaan-kebiasaan itu adalah kebiasaan yang baik nggih para kata pamireng. Pramila, para kadang pamireng, ayo mesem dhisik saiki ayo. Ayo mesem. Boleh mengirimkan foto ke saya. Kalau mengirimkan foto selfie mbek mesem ngono, budhe aku mesem ngono ya, dikirimno nang nggih 081-3569-1053. Ugi sakit lho para kadang pamireng, tak delok senyum yang paling manis-manis dari pendengar Pro Sekawan.

tak sing nyiapaken sarapan. Budhe mes sarapan ah. Iki wau kula sampun tumbas sarapan. Kok tumbas? Iya soalnya warung kuwi iso aku sekat-kate masak. Oh. Kan salah satu strategi cara saya untuk memperbaiki masakan saya nggih warung gaul iki kan saya juga harus melarisi dagangan-dagangan sing ada di sekupeng saya. Tadi iki kok masakane dadi ojo merasa lebih baik panganane warung gaul sing paling enak yo enggak. Untuk mendapatkan sebuah cita rasa sing enak kudune awake dhewe ku juga harus hunting ngono lek bahasane arek saiki ya. Muter golek panganan-panganan terus ditumbas. Iki sarapan terus oh iki kok enak ya apa iki sing kudu iso koyo ngene ngono lho lur ya. Insyaallah kalau enggak merasa lebih baik ya warung gaule semakin maju. Kala tadi wong sombong-sombong. Ono ta budhe ijo iki aku lagi belajar. Saman mari ngipi apa budhe yo gak ngipi. Yo ancen aku yo kepengin dadi wong apik ya apa sih kok aku ngomong ngono diarani ngipi ku lho. Asik.

0: pas jam pitu. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Sabtu 3 Oktober 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak santri pramuka menjadi bagian dari kekuatan bangsa dan menjaga persatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pesan tersebut disampaikan Kofifa saat mendampingi Menteri Agama RI Nasaruddin Umar membuka perkemahan pramuka santri Nusantara 6 tahun 2026 di Pondok Pesantren Wisata Anur 2 Almur Tadlo, Kabupaten Malang pada Kamis 1 Oktober 2026. Kofifa menegaskan santri pramuka memiliki bekal nilai keagamaan dan kepramukaan yang dapat menjadi kekuatan untuk memperkuat persaudaraan, gotong royong, kedisiplinan, serta kepedulian terhadap sesama. Menurutnya, keberagaman Indonesia tidak boleh menjadi alasan untuk terpecah. Perbedaan daerah, budaya, bahasa, maupun keyakinan justru harus menjadi kekuatan dalam membangun persatuan. Kofifa juga mengaitkan semangat persatuan tersebut dengan Bhinneka Tunggal Ika yang lahir pada era Majapahit. Menurutnya, nilai keberagaman harus terus dirawat dan diperkuat dengan Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa. Pembukaan PPSN 6 yang berlangsung bertepatan dengan 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila, menurut Kofifa menjadi momentum untuk semakin menguatkan komitmen santri pramuka dalam menjaga persatuan dan